0: Sistem keusahawanan pendidikan tinggi yang mampan, inklusif dan berimpak tinggi. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, pelan itu selaras dengan aspirasi Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2046-2035. Ke arah itu, Kementerian Pendidikan Tinggi turut menyasarkan lebih banyak syarikat pemula mahasiswa menembusi pasaran global selain meningkatkan hasil pendidikan universiti secara komersial serta terus memperkukuh kerjasama strategi ke antara universiti, industri dan pelabur. Pelan turut meliputi TVET, Politeknik, Kolej Komuniti, Universiti Awam serta Swasta. Lebih 200 projek naik taraf, medan selera dan pusat penjaja di seluruh negara yang dilaksanakan tahun ini disasarkan siap sepenuhnya menjelang Disember. Inisiatif tersebut selaras dengan usaha kerajaan memperkukuh kemudahan awam demi kesesaan rakyat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming menerusi hantaran di Facebook berkata, kementeriannya memberuntuk RM60 juta bagi penambahbaikan tersebut. Setakat ini, 15,082 projek prasarana telah berjaya disiapkan di seluruh negara. Perkembangan misi global Sumut Flotilla GSF 2.0. Sebanyak 54 kapal GSF kini memasuki zon kuning kedua, kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza. Ketua Pengarah Pusat Kawalan Sumut Nusantara Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan, kedudukan itu mengesahkan kapal berkenaan telah memasuki kawasan berisiko tinggi menjelang fasa akhir misi kemanusiaan itu, selain berpotensi berlaku pemintasan oleh tentera rejim Israel pada waktu malam. 360 pendatang asing tanpa izin ditahan dalam 78 serbuan menerusi UP Taring Wawasan Kelantan dan UP Delta sepanjang Januari hingga bulan ini. Komander Brigit Tenggara Pasukan Gerakan AM SAC Ahmad Razi Hussein berkata, operasi tertumpu di kawasan sempadan negeri Kelantan khususnya di sepanjang Sungai Golok. Operasi berkenaan juga turut membawa kepada penangkapan 9 tekong darat yang dipercayai menjadi dalang utama aktiviti penyeludupan migran di Pasir Mas, Tempat, Tanah Merah dan Kota Baru. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Mahtar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM. Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.

0: Yang penting driving tu ikut peraturan lalu lintas.
1: Benar.
0: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kita belakang apa dan semua selamat.
1: Oh, jangan rapat gila noh.
0: Jangan rapat. Kaya gunakan isyarat, jangan nak signal. Tangan lu belok. Sakit hati sih kau. Nak cemil apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah mengkor lebih.
1: Tapi bini tak penting. Salah tu.
2: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
3: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
4: Alhamdulillah dapat
3: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026, pukul 10.30 minit malam.
5: Kenapa aku percaya cakap dia tu, kenapa?
3: Terima kasih, wahai Guru, atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
6: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
3: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
7: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Biru di Facebook kita.
1: Sebab ada yang menonton kita di sini dan ada yang menghantarkan ucapan setidaknya. Sepenuh hari guru.
0: Ya, hari guru.
1: Okey, guru apa tak? Guru Bitara?
0: Guru Nadi Bitara Negara. Nadi Negara.
1: Ia adalah tema hari guru untuk tahun 2026. Mungkin kita orang ada pengalaman lah, ataupun pengalaman yang siapa dilupa waktu zaman-zaman sekolah mari. Mungkin boleh juga dikongsi.
0: Mungkin kita bila sebut hari guru,
1: kami banyak
0: cerita lah. Yang paling menarik cerita, ya? Yang paling menarik yang menarik yang saya dapat lupa ya.
1: Aduh, macam-macam lah. Mun zaman kami pergi sekolah rendah mari di Bandaran Sibu nombor 2. Kami sekolah rendah di sial lah, di Sibu lah.
0: Ya, yang nak tanya kami tak sekolah lama kita.
1: Sekolah lama rendah. Bandaran Sibu nombor 2 di Jalan Lanang ya. Pengalaman yang kami sempat lupa, kami nemu nembiak leput bawah bangunan. Masa yang saya ingat kami, masa yang kami sekolah petang, hanya ada dua sesi sekolah ya. Apabila kami main di sia, dulu suka main pasir tu. Main pasir. Malam lagi biak. Game biak.
0: Main pasir. Main pasir. Pasir ada najis pusat.
1: main nak. Jai, main. Kami erat kena macam macam ada wang gurin tu. Debah jematan. Debah bangunan ya. Sebab bangunan kami orang di bawah ya ada ruang. Kami kan ruang ya sangat kecil tu. Nya si mun nak berdiri memang si dapat lah. Mun lagi nak nyurok lebah ya memang dapat.
0: Okey.
1: Kan nangga. Jadi bila nangga makin dekat-dekat nangga ai ada biak leput.
0: Kita seorang.
1: Nah, saya kami seorang main dengan kawan-kawan kami yang nemu.
0: Oh, yang perasan nangganya.
1: Yang perasan. Jadi kami pun rekod pergi ke kelas. Kami pun si tahu kelas kati main rudu.
0: Minta bantuan lah.
1: Minta bantuan memang dah dengan cikgu lah. Dan cikgu ada biak leput debah ya cikgu bedanya. Jadi sidak pun heboh lah pergi debah ya. Memang ada. Bayangkan bangunannya nya di tengah-tengah tu. Macam ni nya boleh berada di bawah ya. Gurin ataupun leput di bawah ya.
0: Nangnya pengsan lah leput.
1: Nangnya pengsan masa ya. Nang kami pengsan, biar ya nang pengsan.
0: Kita tak pengsan.
1: Bukan kami pengsan, nang biar ya pengsan. Kami biar ya pengsan, kami san.
0: Ya. Jadi macam ni apa yang berlaku dengan biar kita diselamatkan?
1: Diselamatlah setidaknya ngeluan biar ya. Okay. Si tahu macam ni nya boleh berada di bawah bawah ya.
0: Oh.
1: Sangat-sangat nak kata mistik. Adalah sikit.
0: Oh, ada mistiknya.
1: Ada mistiknya di sini. Sebab jaraknya dari luar bangunan ya, pergi ke bawah ya, agak jauh. Cemennya boleh berada di bawah ya. Kita mesti tahu.
0: Pun si sedar juga.
1: Karena munnya nak nyuruk lebah ya, berjalan tengah-tengah ya, apa di polahnya?
0: Bukan.
1: Bukannya ada apa-apa pun. Pun pasti ada lah. Jadi ya pengalaman saya di rumah, rumah di sekolah rendah.
0: Di sekolah rendah. Patutnya bercita-cita nak jadi bomba guys.
1: Dan kami dan kami pun ada pengalaman juga. Dia geng di Impun now. Saya geng di Impun di sekolah rendah. Di sekolah yang sama. Apabilanya makin bas bas sekolah. Masa ya apabilanya nyengok, biasalah dah pulang sekolah, dia akan melambil kawan tu. Bila melambil kawannya, nyengok palaknya di luar bas ya. Apabila bas asyik sedar, dari bas asyik sedar. Yang nyengok palak. Jadi apabila dia nak narik palak, dia lekat. Sebab ada pengadang. Macam ni ya, pengadang nak lekat. Dia ngentam tiang elektrik.
0: Adik.
1: Tam tiang elektrik. Memang terus leput. Memang darah memang kecoh lah.
0: Ya bahaya keluar situ, kepala.
1: Apa berlaku lah. Kami naik
0: dekat bas. Dekat penjan bas ya.
1: Kami naik memangnya dah leput. Memang palaknya berdarah lah. Situ apa berlaku lepas saya lah. Ya kisah saya di sekolah rendah.
0: Yeah. Tapi muka kami dekat sekolah SK Abang Aing masa ya. Tahun 90-an. Nak kenang cikgu Eric. Cikgu Eric tu hanya cikgu bahasa Inggeris. Bagus ingatan kami.
1: Bagus ingatan kita kan.
0: Cikgu Eric.
1: Kami yang lupa dah.
0: Ya, yang ajar bahasa Inggeris. Bukan apa? Nya dapat nangga kebolehan kami melukis. Masa ya ada pertandingan mencipta puisi.
1: Itulah anak pernah melukis.
0: Kan? Masa ya ada pertandingan antara sekolah kelas ya lah. Jadi macam penyertaannya macam kurang.
1: Jadinya
0: dia ngagak kat meja kami ya. Masa dalam darjah 3-4 cemek ah. Darjah 4 lah sampai. Lepas dia mai dah awak nya mai dah you boleh melukis. Nya mai macam ya apa kata you ikut pertandingan ini. Pasalnya buka buku teks ya. Tak apa, you ambil contoh ini. Yang ada dalam buku teks ya, puisi. Ada gambar, ingat kami gambar pokok, ada buai.
1: Soalnya lukis ya.
0: Soalnya lukis ya, ada puisi dalam ya. Nyabada siapkan hantar. Nyakira macam awak buat. Kami buat, kami dapat nombor.
1: Nombor apa saya?
0: Saya ingat tak? Rasanya nombor 3 ni. Nombor 3 rasa ambil.
1: Orang guys.
0: Disebabkan oleh cikgu ya. Macam mana buat ya, kena hantar.
1: Kadang-kadang kita nak join dia pun malu.
0: Kan? Sebab masa kami masih terfikir pun nak join. Sebabnya kan puisi bahasa Inggeris.
1: Bila
0: buat contoh, ambil contoh tu katanya buat ekot macamnya, you lukisan ya. Lepas hantar, ambil hantar. Dapat nombor 3. Berkat cikgu ya.
1: Betul. Mengambil
0: thank
1: sekolah,
0: you cikgu Eric.
1: Mengambil sekolah menengah, kami dulu pengawas.
0: Pengawas.
1: Berdengah sikit bah.
0: Ya, dah sekolah menengah. Sekolah menengah di sini.
1: Sekolah menengah kami ada 2. Tingkatan 1 dah sampai tingkatan 3. Kami di SMK Kampung Angkat Sibu. Tingkatan 3 masuk tingkatan 4, tingkatan 5 kami di SMK Petra Jaya. PJ lah, kami warga PJ ya. 2 tahun di Malaysia, warga PJ.
0: Ingat tidak okay. Cikgu sekolah menengah?
1: Kami pun ingat.
0: Sampai hati anak muridnya.
1: Ingat lagi lah kami jaya. Sebab kami tu nak mengingat kenapa orang tu agak payah.
0: Naga buka.
1: Naga buka buat mengingat.
0: Nama Sarawak lah. Naga buka lah.
1: Naga buka buat tahu bila nak ingat nama. Memang mereka fikir siapa nama, siapa. Kami akan hitung siapa nama. Jadi kepada kawan-kawan di sekolah SMK Kampung Angkat. Sebab kami dah bertemu dengan kawan best friend kami di SMK Kampung Angkat. Asalnya dah lebih berapa puluh tahun dah siap temu. Bertemu di media sosial. Alhamdulillah juga lah. Dan kepada kawan-kawan di SMK Petra Jaya. Terima kasih banyak-banyak.
0: Ya, terima kasih kepada cikgu-cikgu yang pernah mendidik. Walaupun mungkin ada yang masih orang ada yang masih kinetok lah. Kita ucapkan terima kasih kepada cikgu kita atas jasa sidaknya nak
1: ada
0: yang
1: cikgu,
0: mengajar kita.
1: Ada cikgu yang ngajar kita. Kini tu dah ngajar anak.
0: Generasi kita ajar. Memang ada.
1: Ada kan?
0: Ada generasi kita yang yang mengajar kita di sekolah menengah pun ada kini tu cikgu yang mengajar kami bahasa Melayu dulu. Dah jadi bukan guru, pengetua.
1: Pengetua lah.
0: Pernah kami tersempat dengannya. Jadi niatnya nak belanja makan. Cikgu Sohaimi.
1: Cikgu Sohaimi.
0: Dia jadi pengetua dulunya di Star, tapi kini tu nya pindah ke sini ya kereta di Padah Residak ya. Kami ada jumpa student Star ya. Yang pada cikgu ya dah jadi pengetua juga tapi kat sekolah lain. Banyak sebenarnya cikgu-cikgu yang apa masih kami ingat nama sidaknya.
1: Betul lah pengorbanan cikgu kepada kita tu nak. Kadang-kadang sidaknya si lupa dengan anak murid.
0: Ya.
1: Dia akan ingat.
0: Anak muridnya telah
1: lupa.
0: Ingat kan lupa. Ya cerita cikgu mungkin kita orang pun ada cerita. Tapi kelak kita akan sambung lah. Kita nak rehat dulu lah. Kami dua dah bercerita intronya. Salam tu orang lepas tu.
1: Okey. Boleh hantar lah. Boleh like, boleh share, boleh komen di laman biru di Facebook ya. Hantarkan komen kita orang, ucapan kita orang ataupun cerita-cerita kita orang. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar. Okay, kita dengarkan dulu lepas tu Azlan and the Typewriter, Jangan Kianati Aku. Tapi sebelumnya lepas tu kita dengarkan Nazu featuring Fahimi. Adakah kita orang kopi lover? Sama-sama kita dengar lepas tu kopi.
2: Si lengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa #gengpagikita.

0: Alright, kembali lagi di pertemuan Selamat Pagi Sarawak Hashtag Geng Pagi Kita. Santai je. Pagi tu. Jadi pagi tu kita nak jenguk-jenguk juga lah di Rumah Biru.
1: Ya. Yeah.

0: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak.

0: Okey, kembali lagi Yus dan Jan teman kita orang untuk pagi tu. Jadi kita nak bacakanlah antara ucapan-ucapan yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita di page rasmi Sor FM lah. Banyak yang hantar tu, Jan.
1: Selamat Hari Guru. Dan mungkin ada yang nak berkenang cikgu, silakan aja.
0: Boleh, saya dah masalah.
1: Okey, kita ada Lai Jun di situ, Yus. Yang ucapkan selamat Hari Guru untuk guru-guru seluruh negara. Bila ingat Hari Guru, toknya pandai teringat dengan cikgu yang ajarnya masa lagi di sekolah rendah dulu. Nama cikgunya Cikgu Dayang Nur Aisyah. Guru subjek bahasa Inggeris.
0: Oh, ingat tau.
1: Nyawadah antara cikgu favoritenya lah masa agi di sekolah rendah dulu. Agi ingat kami katanya dulu nak bila nya lalu depan kelas minyak wanginya. Jadi nyawadah buat cikgu, andai cikgu dengar tok katanya semoga cikgu sihat-sihat aja. Lekatnya pindah lalu si didengar lagi beritanya.
0: Ya, diingatnya.
1: Mungkin tak tahu, mungkin tak tahu ada ingat git nama sekolah kita dengan tahun, mungkin boleh dia katakan di sana.
0: Boleh. Tu cikgu yang komen tu. Cikgu Doli Jumat.
1: Cikgu.
0: Cikgu.
1: Pasal cikgu eh?
0: Rasanya masih ngajar rasanya
1: ngajar
0: tu. Nyamada selamat tugas di pagi 16 Mei, Jai dan Yus. Selamat Hari Guru kepada semua insan yang bergelar guru, sedang berkhidmat maupun telah bersara. Tiada yang bekas, semua tupperware guru. Sama Bitara. Juga untuk yang pernah menjadi guru pun, selamat meraihkan hari yang cukup bermakna untuk kita semua. Bergembira tidak kira tua dan muda, jauh dan dekat. Raih tetap raih. Terus semangat walaupun... Walaupun apa? Lalu terputus. Terima kasih DJ berdua. Terima kasih cikgu.
1: Okey, kita ada Said Muhammad Azlan Shah. Yang ada kesempatan toknya nak ucapkan selamat Hari Guru lah kepada guru-guru yang pernah mengajarnya. Darinya tadika dulu sampai kini tok. Cikgu tadika ingat tak namanya?
0: Kami singkat.
1: Kami cikgu beda.
0: Seingat kami
1: dengan dulu. Cikgu Ani. Cikgu Ani pembantunya.
0: Sebab kami zaman kami sekolah tadika.
1: Berapa beza je tahun kedua.
0: Zaman tadika mari. Kia kawung mek nangis kok. Ditinggal mak mek.
1: Nangis kaya kecil.
0: Goncang pagar.
1: Waduh hal. Tadikanya nangis guys. Cah rahsia.
0: Goncang pagar. Lagi ingat kami tadika ya di masjid ya. Di Sibu lah. Akan.
1: Tadika dulu memang disuruh di masjid.
0: Di masjid. Kami di Sia dulu.
1: Tadika perpaduan kami.
0: Talangga bila ditinggal mak mek ya. Talangga mek keluar goncang pagar.
1: Aduh. Congek tu hal.
0: Aduh rasa macam mak mendengar bagi saya.
1: Jadinya Madah Sita nak terima kasih atas segala ilmu. Terima kasih pada mak abah dah ngajar kami jadi anak yang berguna. Terima kasih juga kepada Ustaz Maat kah? Yang sedang mendengar radio di Kuching Nun ke? Tahu nya.
0: Tahu nya.
1: Madah serta si lupa ajuklah kepada Chef Zulhizan Sapawi yang dah banyak ngajar kami pasal pastry.
0: Cik Rizal Cibu.
1: Tegal kita sama-sama bekerja dulu lah. Kami jadi minat dan boleh molah kek kini tok katanya. Wow. Terima kasih Chef.
0: Chef Rizal.
1: Ya.
0: Kan kita pernah makan masakannya. Nyaman. Okeylah, Noraini Amrin. Salam semua DJ di Surah FM. DJ Yus dan Jai, selamat pagi. Panas hari tok kerin lah baju dijemur. Kau selamat hari guru lah untuk semua guru. Ujung minggu macam tu, kita dengar radio kecik setiap hari. Terima kasih.
1: Ya, sikit lagi Mahani Ani. Dia ucapkan selamat Hari Guru lah untuk semua guru-guru yang meraihkannya. Kita, rakan-rakan serta guru-guru yang pernah ngajarnya satu masa dulu tahun 1989. Ya apa, sekolah menengah ke apa temnya? Jadi, mari terima kasih cikgu, pengorbananmu amat dihargai dan dikenang sepanjang hayat. Terima kasih DJ berdua. Ya, sama-sama.
0: Kak Mas ada juga, Mas Nani. Jemadah selamat hari guru lah buat semua cikgu yang pernah ngajar kami dan juga anak-anak kami. Terima kasih cikgu, jasamu tetap dikenang. Daripada Sufian Sulaiman, Abang Sufian kita, Tokyo Tichani apa cara?
1: Cikgu Neba Chani.
0: Assalamualaikum Yus dan Jai katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat hari guru lah 2006 kepada cikgu di Sarawak dan khas kepada adik kami Muhammad Syawal Sulaiman dan isteri Nur. Semoga saya sehat dan saya dirahmati, diberkati Allah. Kini tu kami di Selangor. InsyaAllah petang tu balik ke Kuching, Sarawak. Wah.
1: Oi, kawan ni.
0: Memangnya balik ke Kuching tu hanya nangga Kuching City main. Lawan KL.
1: Mungkin.
0: Nah, peminat tu.
1: Kita juga ada komen daripada Aslan Ahmad di situ. Jadi Madah rindu niat tak dua katanya. Asik. Dah mulakan tugas awal pagi. Makasih. Jadi ucapan selamat Hari Guru lah kepada semua rakan pendidik di mana sahaja berada. Semoga kita semuanya terus menabur bakti, mencurahkan ilmu kepada anak bangsa demi masa depan negara. Guru Bitara, nadi negara. Terima kasih cikgu katanya. Yeah. Terima kasih juga dengan komen kita.
0: Sanah Dawi pun nak mengucapkan selamat dari guru lah buat cikgu Muhammad Effendi Ismail, cikgu Samizan Sejali, cikgu Faziah Sapri dan semua guru lah. Ucapan terima kasih cikgu atas segalanya, jasa dan budi cikgu. Semua tetap dikenang. Wah, lagi ingat juga oh, Kak Sanah Dawi oh. Kenal lama kan cikgunya.
1: Masih bagus. Abang-abang dah memori, ingatan.
0: Memang banyak makan kismis tu.
1: Kita banyak makan apa? Yalah, semut.
0: Semut.
1: Aduh, kita tak ketua semut ya, ya baju hitam kengah.
0: Kami umpama binatang nak makan semut apa nama?
1: Nenek.
0: Bukan tupai apa nama?
1: Tenggilin.
0: Cucut.
1: Padua kita tenggilin.
0: Yalah lupa oh. Kan banyak gila lupa.
1: Yalah. Makan semut.
0: Makan semut ngah tipah pun ada juga. Ya, tipah pada selamat dari guru buat semua guru di Malaysia dan juga buat bekas-bekas guru, jasa anda dikenang. Terima kasih DJ Berdua menceritakan hari kami peminat radio. Oh, masih.
1: Okey, ya, antara komen banyak sudah komen orang, kita sambung lagi. Oh, nak rehat dulu.
0: Kita
1: nak makan semut.
0: Nak makan semut. Okey, kita nak dengarkan lagu daripada Azhar Hans dari bawah. Lepas siap kita dengar lagu pada Rose featuring Bruno Mars. Apa tu? Ya, tak sampai tahu bah. Apa tu? Okey, dengar aja.
2: Selengkap pagi kita, Munsi dengar Selamat Pagi Sarawak. 6 sampai 10 pagi, hanya di Sarawak FM, Sati Sejiwa. #GengPagiKita.

0: Baik, terima kasih. Terima kasih. Untuk semua yang masih lagi kekal mendengarkan Surai FM, alhamdulillah. Masih lagi lah kita nak maca antara komen-komen ataupun ucapan-ucapan daripada sahabat-sahabat kita di page rasmi Surai FM lah. Banyak yang hantar tu sebenarnya.
1: Ya, kita menyantuni komen Hari Guru daripada pendengar-pendengar kita. Pendengar Sarawak FM kita. Nak sambung balik lah Yus. Silakan.
0: Nuriwi tu panjang lah. Ingat dah cikgu-cikgunya ko. Enaknya makan rojak nanas. Hari ini cuaca terasa panas. Tersepak batu berdarah kaki. Selamat hari Sabtu, selamat bercuti. Cantik sulam-sulam sembilan. Benang emas bunga kecobong. Ilmu dicurah tanpa batasan himatnya guru bersama di Sanjung. Mohon keudarakan lagu Guru Cantik. Guru Cantik. Selamat di guru lah. Nyamada kepada Cikgu Serbini Sera, Cikgu Rogayah Bujang, Cikgu Rostani Haji Bujang. Sama lagi di Abang Leman Kabong, Cikgu Zurina Abdul Patah, Cikgu Rodia Abdul Hakim di Lunduk, Cikgu Munah Musa di Lubuk Punggur, Cikgu Norimah Adun di Nonok, Cikgu Nora Haji Olia di Kampung Kejang. Kalau berburu jauh ke hulu, duduklah berehat di kala redup. Ajaran guru dikenang selalu buat azimat penyuluh hidup. Ikan yuk, biji selasih. Thank you, terima kasih.
1: Balas sis.
0: Dua tiga kucing berlari. Si tahu kucingnya ke sini.
1: Berlari-larilah kucing itu ke sana kemari. Okey, kita ada Su Jamia. Yang ada sitat selamat hari guru. Ucapannya terima kasih untuk cikgu dari sekolah rendah komban dan juga sekolah menengah SK star. Memang terbaik katanya. Tahun bila?
0: Kalah sia tahun bila. Tu daripada Azia Zat Kasih. Nyamada selamat hari guru buat anak kami, Cikgu Izati dan adik kami, Ustazah Rapidah dan semua yang bergelar cikgu lah. Semoga kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan carian semuanya. Amin. Terima kasih.
1: Okey, kita juga ada Hayati Usu Ati Mahmud. Nyamada situ, selamat hari guru, Cikgu Kak Pahdau. Cikgu Kak Pahdau tu cikgu tu kan?
0: Cikgu dah.
1: Buat tahu lah kami. Tahu,
0: sama lah kami.
1: Cikgu kami masa sekolah rendah dulu katanya. Di sekolah SK Bandar Bintangor. Dan juga untuk semua cikgu-cikgu yang pernah mendidik. Dan juga cikgu anak-anak di SK Pusat. Terima kasih DJ berdua. Sama-sama.
0: Salifah Pelangi Pagi. Selamat jadilah untuk kita hari jadinya hari itu. Senang hari guru je. Nyamada ucapannya teh nak ucap hari guru buat anak kami Rafidah binti Bujang. Dan tak si lupa juga lah ipar kami dua orang cikgu ko, Sadiah Tili dan cikgu Saripah Saliza Wan Malik. Semoga menjadi guru yang penyayang buat murid-murid. Dan nak ucap happy birthday buat kami sendiri hari itu. Selamat bujung minggu. Terima kasih.
1: Lagi kita ada Sajeli. Akhirnya madah ke Asito ucapan selamat hari guru lah. Semoga guru-guru menjadi motivasi untuk semua guru. Ibarat cahaya yang menerangi kegelapan tanpa tunjuk ajamu, hidup tak ada ertinya. Guru, aku berterima kasih padamu kerana guru telah mengajarku erti kehidupan sebenar.
0: Puisi tu.
1: Ya, terima kasih guru. Kau cahaya hidupku. Daripada Sajeli.
0: Terbaiklah. Simak kelas. Selamat hari guru buat semua guru di dunia. Semoga dipermudahkan segala tugasan guru di luar bandar maupun di dalam bandar. Terima kasih. Kak JJ apa dah jual? Kak JJ kita tu tadi dah masuk dalam rumah hitam.
1: Silakan.
0: Masuk rumah biru. Assalamualaikum. Tanya selamat hari guru istimewa buat bonda tercinta guru pertama kita katanya. Mun dulu lagi angkat darah selalu teman bonda ngajar orang molah kek lapis dan masak dari rumah ke rumah ko sampai ke kampung Maung Sia. Banyak anak muridnya ko. Kenangan terindah si dapat dilupakan paling lucunya ada yang nak ambil jadi menantu. Saya ada jodoh ke saya. Saya lupa semua guru yang didik saya jadi insan berguna. Terima kasih macam komen.
1: Nak ambil menantu.
0: Jadi menantu.
1: Okey, Fatimah binti Lado. Mari sikit komen tu. Selamat hari guru lah untuk semua cikgu-cikgu yang dah ngajarnya dulu dari tahun 1981 sampai tahun tahun 1991 di SK Tungkah Melayu.
0: Tungkah Melayu.
1: Dan okay, juga okay, di SMK Simunjan nombor 1. Selamat hari guru, katanya jasa cikgu tetap dikenang sepanjang zaman.
0: Dan kita nak bimbing dulu. Dan jangan lupa 9 pagi kelas utama 9 pagi. InsyaAllah ada ruang kita baca lagi lah. Oh.
1: Yeah.
0: Dan jangan lupa 9.30 pagi kelas kita ada cerita itu bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk pagi itu lah. Apa cerita adanya, apa kongsi adanya, sama-sama kita dengar 9.30 minit pagi kelas.
1: Dan sebelumnya juga kita ada sketsa rumah kayu.
0: Betul. Tok khas
1: tepi jeraya. Apa cerita sidak udak ya?
0: Oh, apa nak kan cerita sidaknya. Jadi, okay, mau tahu, dengarlah 9.15 minit pagi kelak sketsa rumah kayu khas sempena Hari Guru tahun tu 2026.
1: Yep. Okay, kita berbaki 1 jam 5 minit dari sekarang.
0: Masih berasa kan?
1: Kan. Jom 9. Kita nak berhibur dulu.
0: Jom kita dengarkan Silet Open Up dan Sonawan Bercanda untuk pagi satu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak, hashtag
1: Geng Pagi Kita.
0: Santai jap.

Tumpuan kepada reformasi perkukuh momentum pertumbuhan ekonomi. Agenda pemerkasaan Bumi Putra perlu kerjasama menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
4: Selamat Hari Guru, Abang Man. Selamat Hari Cikgu untuk kita.
5: Ya, Papi. Ya, selamat Hari Guru, Cikgu.
4: Jika hari ini.
5: Yo.
4: Ya, lu bersaja.
5: Okey.
4: Seorang dengar. Perdana Menteri.
5: Ya, itu dia.
4: Berkata. Hebat, tidak udah. Jika hari ini seorang raja.
5: Yo.
4: Menaiki tahta.
0: Ya.
4: Jika hari ini seorang presiden sebuah negara.
5: Hebat.
4: Jika hari ini seorang ulama yang mulia. Jika hari ini seorang peguam menang bicara. Jika hari ini seorang penulis terkemuka.
5: Ya, tapi kita dah.
4: Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa. Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Dengan lembut sabarnya mengajar tulis dan baca.
5: Hebat. Ini orang nak nangis.
4: Lama aku sih baca. Ya.
1: Hebat budak. Kita nang hebat. Ya te puisi Usman Awang tahun 1979 nak.
6: Tahu.
1: Bukan semangat dengan aku.
6: Bangga aku sebagai pendidik sebab kita orang ingat Hari Guru. Terima kasih Uda, Sobri dengan Japa. Kau orang mengenang jasa cikgu.
5: Mekamek Teh Abang Man ni lit dah nak. Lit lah dalam kereta kita penuh aja hadiah diberi anak murid kita Teh Abang Man. Betul lah. Macam-macam dah.

0: Oh, band siapa yang
1: kau? Oh, band aku ada.
0: Nih lah, kau hadiah banyak, boleh kau. Dah kau maksa, nembiak meri hadiah kau.
2: Sihat dah, ada. Sampai pernah dia gila.
0: Hadiah.
1: Beri ya pandai nak ambah cerita sikit ya cenderamata beri anak murid aku ya. Ya kecil kah, besar kah, murah kah, mahal kah, bukan ya jadi ukuran lah. Yang penting anak-anak murid aku tu ingatkan aku.
0: Tangga.
1: Ya, sebenarnya hargai jasa kita sebagai cikgu sidak ya. Lebih manis lagi bila sidak yang diajar ya jadi manusia yang berjaya. Kita orang tu lah.
2: Ya Allah, alhamdulillah Cikgu Man.
0: Niat cemia, niat perlu ada pada seorang guru
2: dok. Nah ada.
0: Hati ya.
3: Bagus Abang Man tu.
4: Aku nak celah lo Man. Ada anak murid kau yang masih ingat dengan kau Man. Nak sekolah kau lama dulu. Ada si.
2: Ada si Cikgu Man.
4: Nak nanya.
2: Benar ya Cikgu Man. Kita kan pernah ngajar di apa? Betong ada juga.
1: Lebih tahu juga kita apa? Ada anak murid aku yang sekolah lama masih juga ingatkan aku. Ada bermesej, bertelepon, berkirim barang indah. Ada juga yang dah sekolah di overseas nun.
0: Bangga. Kau dari dulu handsome sampai ini tu ya.
2: Nyuruhnya.
0: Biar ingatnya.
1: Munya pulang ada aja ingat dengan aku. Ada aja buah tangannya. Boleh nak. Syukur.
0: Alhamdulillah lah macam ya. Mun macam ya. Cegu nak tembang lama kau makik masih kontek kau man. Tak?
2: Tembang lama udah.
0: Tembang.
2: Siapa Bang Man? Siapa Bang Man?
1: Ya, udah tu. Apa nak dibungka cerita lama? Kau tu sebagai suka juga nak poket.
0: Saya
1: main jauh-jauh pun. tembang-tembang.
0: Wah, nak tahu aja, Bah.
3: ada lahnya. Kau buka.
4: Aku rasa aku tahu ya. Jeng.
2: Aku pun tahu juga. Cikgu Man. Tapuk baginya.
0: Aduhlah kita orang tu. Mudah tahu kasih ti tahu Jaffa tu. Apa aku sih tahu Bang Man? Kita tu kan. Dan aku kita tapuk.
1: Ya, muka kau sih tahu main kau jauh-jauh nun.
2: Aluna negeri
1: kau main nun.
0: Padahal Bang Man,
2: Tangan bukan.
1: Udah lagi kago halo kang. aku ada kerja hari.
2: Luar kerja.
1: Tak jumpa lagi. Assalamualaikum.
4: Cerita sidaknya.
2: Sidak ni.
0: Kita kayu. Tapi jeraya.
4: Kayu. Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Salah. Saya salah naik sebenarnya. Naik. Oh, ternaik tidak di Limbang. Lagu di Limbang. Peduhal. Rupa-rupanya. Kejap ah.
1: Okay. Ini baru ada suaranya. Terkejut tak Limbang naik pedal.
0: Oh ya, nanti. Jadi terima kasih lah banyak-banyak kita orang yang masih kekal mendengarkan Soul FM untuk pagi itu lah. Jadi 9:30 pagi. Seperti yang kita sebut tadi, kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di Bintulu, Limbang, Miri, Sibu dan Seri Aman lah. Apa perkongsian sidaknya, apa yang menarik di sini, insyaAllah sidaknya akan kongsikan dengan kita di Kuching tu lah.
1: Yep. Ha? Bimik kita pun dah ready untuk rakan-rakan penyampai kita di stesen kawasan. Nah. Boleh masuk dalam frame masing-masing. Air padah juga on air.
0: Masuk lah, jangan si masuk.
1: Masuk, jangan si masuk. Alang-alang ngebek dua nak baca komen. Sempat lah use komen.
0: Sempat.
1: Lagu.
0: Sebab kita lagu sikit. Ada sikit. Kita akan bersama dengan sidaknya untuk pagi itu lah. Jadi, 9:30. Cuma nak maklumkan 9:30 kelak. Kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan. Untuk info yang dikongsikan dengannya di Sinun lah. Pasti banyak aktiviti-aktiviti yang akan dikongsi.
1: Iya, kita orang boleh dengar menerusi radio. Live Facebook pun ada, lepas tu. Yang mendengar menerusi Rumah Hitam pun ada. Rumah Hitam masih sampai ke 10. Lain macam live punya kereta. Dia lajak sampai 10 pagi. Di RTM Click pun mesti dengar.
0: Dalam sejarah 4 jam saya live. Okay. Jadi kita nak bimbang dulu lah. Kita nak dengarkan Rizky Fabian. Makna Cinta untuk kita orang. Dan insyaAllah lepas ya cerita hari itu bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan.
1: Hanya di Strive FM. Sati sejiwa.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Cebu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Alright, seperti yang dijanjikan, nah kita nak bersama dalam cerita Rito apa perkongsian sidak rakan-rakan. Tapi sebelumnya kita nak menyapa sedangnya Lok Jayo.
3: Ya, boleh.
2: Kita ada rakan kita di Bintulu, Limbang, Miri, Cebu dan Seri Aman. Halo.
3: Hello. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Kena Limbang main lagu.
3: Limbang.
2: Oh.
3: Limbang visual pun belum ada.
2: Oh, belum ada ya. Mungkin sedangnya tu gigi hidup main lagu sebenarnya. Yeah. Maklumlah. Di Bintulu, siapa di Bintulu?
5: Hello, Syah di situ.
2: Syah. Di Bintulu Syah baru pertama kali rasanya kita bersama dengan Syah tu kan.
3: Ya,
2: selalu
3: kita.
2: Selalu si sana.
3: Kami kali kedua tu Syah. Kali kedua.
5: Kali kedua.
3: Oh, Limbang masih belum ada.
2: Kali pertama tu. Sihalah ho. Di Miri.
3: Miri. Hai Tia.
2: Tia.
4: Hai Jai, hai Yus.
2: Siapa? Cakap,
4: selamat hari guru.
2: Oh, selamat hari guru. Selamat
3: hari guru Tia.
2: Di Sia. Di Cebu siapa?
6: Yes, di Cebu.
2: Syu. Yes.
3: Ya, itulah wajahnya.
2: Sahabat lama.
3: Yang nak penstriman secara langsung, kita akan kongsikan juga muka-muka ataupun wajah-wajah rakan penyampai kita di sana lah ya.
2: Oh.
6: Selamat juga kena Tia tadi. Selamat hari guru kepada semua kita tu. Kita tu bapa guru juga di radio.
2: Ya, betul.
3: Macam mana kau, DS?
2: Terima kasih, DS. Cikgu DS.
3: Oh, guruku.
2: Okey, di Seri Aman kita ada Iza. Assalamualaikum Iza.
7: Waalaikumsalam Yus, Jai.
2: Ya. Apa khabar
7: Iza? Alhamdulillah sehat.
3: Sehat. Nah, nampak memang sehatnya.
2: Oh, Cikgu Iza kan. Malu Cikgu Iza. Cuba di cuba cuba cuba di Limbang lagi ada masalah.
3: Sehat kita menyapa Limbang.
2: Limbang.
3: Hello Limbang.
2: Ni Limbang ni.
3: Dah okey kan Limbang? Dah okey kan Limbang?
2: Oh. Bila on ya.
3: Lain macam.
2: Bergemar, lain macam je bunyi di Limbang tu kan. Siapa? Okey. Sementara kita tunggu Limbang, kita nak terbang ke sini dulu Jai. Saya beri peluang kepada rumpuan pagi tu milih tempat.
3: Beri dengan kakak.
2: Beri dengan kakak saya dulu.
3: Kakak. Ada je adik kita nak. Oh.
2: Okay. Sini kita nak pergi dulu.
3: Minggu, beberapa minggu ya, kita dah mula dari Seri Aman. Asal kita nak ke Limbang sebenarnya, tapi Limbang belum dapat.
2: Limbang belum ada.
3: Jadi kita ke Miri lah. Oh. Kita
2: bersama dengan Tia.
3: Cerita hari tu Tia, silakan.
2: Pandak dikongsi Tia ke?
4: Baik, terima kasih Jai dan Yus di Sarawak FM. Terima kasih juga sahur hujung minggu untuk rakan-rakan kita. Baik, untuk perkongsian cerita hari tu pertama dari Miri, Pejabat Pembangunan Negeri Sarawak Zon Miri menjemput orang ramai untuk hadir beramai-ramai ke majlis penyerahan Kampung Angkat Madani yang sedang pun berlangsung bermula jam 8 pagi tadi di Dewan Kampung Haji Wahid dan akan dijangka berakhir pada 1 petang kelak lah. Dan pelbagai pengisian menarik menanti kita orang. Pastinya ada pameran jualan rahmah madani dan juga cabutan bertuah. Jadi jom datang beramai-ramai untuk memeriahkan lagi majlis penyerahan Kampung Angkat Madani bersama dengan orang Kampung Haji Wahid. Dan seterusnya cerita kita dari Miri, Sarawak Art Craft and Festival, Sarawak Art Craft and Music Festival, sebuah festival seni, budaya dan warisan muzik yang menghimpunkan pelbagai hasil kraf tangan, muzik serta persembahan budaya yang unik dan menarik di Bandara Miri. Festival itu telah pun berlangsung mulai hari Khamis lepas 14 Mei hingga Ahad 17 Mei 2026 yang mana berlangsung di Atrium 3 tingkat 3 Permaisuri Imperial City Mall Miri yang menampilkan pelbagai persembahan kebudayaan, kraf tangan serta muzik tradisional lah. Dan hari itu merupakan majlis perasmiannya Yus. Dia akan pada hari itu pukul 3 petang kelak. Dan akan disempurnakan oleh Timbalan Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak yang berhormat Dato' Sebastian Ting Chiu Yu. Dan antara acara menarik pada hari itu termasuklah persembahan tarian ngajat dan sapek kawa kabun. Persembahan tarian budaya Sarawak, persembahan alat muzik tradisional Melayu, Cina dan Dayak serta juga persembahan silat. Jadi ayuh bersama-sama bawa keluarga kita orang, bawa kawan-kawan datang bersama-sama merasai sendiri kemeriahan Sarawak Art, Craft and Music Festival 2026. Dan berpeluang juga melihat pelbagai pameran macam ukiran kayu eksotik katanya, Raja Kayu dan Golden Silk Trade Wood, pameran tekstil budaya tenunan tangan, hasil seni dan juga kraft tangan tradisional serta moden. Masuk adalah percuma. Baik, untuk perkongsian terakhir dari Miri dalam cerita itu, pastinya kempen derma darah lah. Pihak Tabung Darah Hospital Miri menjemput untuk bersama-sama dalam kempen derma darah yang akan diadakan pada hujung minggu tu, kalau hari tu, di Gymkhana Hall, bermula pukul 9 pagi hingga pukul 1 petang. Dan untuk yang sihat berkesempatan datang hari tu, boleh datang esok hari di tingkat 1 Bintang Mega Mall, pukul 9 pagi hingga 1 petang. Jadi sama-sama kita menyumbang bakti melalui kempen derma darah. Okay, sekian aja Jai dan Yus cerita Demi.
2: Dia pun dah macam nak pergi silat kan, sebab hitam kan.
4: Memang. Pastu ada persembahan.
3: Oh, Wirawati.
2: Boleh lah.
3: Sirkandi.
2: Boleh lah, mula live tu nak.
4: Boleh. Jangan
2: silat so sikit.
4: Takut ditulah Sukma kelak.
2: Okey, terima kasih Tia.
4: Sama-sama.
2: Kita nak ke sini lagi Jai.
3: Okey, semestinya kita nak turun sikit lah, pergi ke Bintulu lah dulu sama dengan Syah.
2: Bintulu.
3: Ya, Syah cerita-cerita. Okay. Ada berapa ceritanya Syah?
5: Itu ada 3 perkongsian dari Bintulu untuk dalam
3: Ada ceritanya.
2: Tu kita, kita serah Jai dengan Syah tu sebabnya dua-dua cuci mata kan.
3: Ya kan. Kita sebenarnya lupa sebenarnya cuci mata ya. Okey, Syah silakan dengan 3 perkongsiannya Syah.
5: Okey, untuk perkongsian kita cerita hari itu, di mana hari itu merupakan sambutan perayaan gawai Dayak peringkat daerah Bintulu yang berlangsung pada hari itu dan esok. Dengan hari itu adalah acara Niti Daun pada pukul pagi tadi, dah berlangsung pun pagi tadi sepanjang bermula dari Bintulu Esplanade mengiringi Pasar Bintulu. Dan juga pada petang nanti kita ada pertandingan Pekit Nyumpit. Difahamkan yang berhormat akan turut bersama, iaitu Datuk Majang Ringgit, Timbalan Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Sarawak, merangkap Ahli Dewan Undangan N70 Samalaju. Dan pada esok harinya, iaitu Mantar Gawai Dayak akan bertempat di sebuah restoran terbuka di Bintulu ni, yang mana antara pengisiannya adalah pertandingan kumang gawai sepena Majlis Gawai Daerah Bintulu. Dan perkongsian yang kedua pula, iaitu program Jualan Rahmah Badani Bergerak yang akan berlangsung pada hari ini juga, telah pun berlangsung pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2, bertempat di rumah Robert Anak Gampang Sebunga Sebau. Itulah sedikit perkongsian untuk Jualan Ramah Madani Bergerak yang berlangsung pada hari ini. Dan juga program Jualan Agro Madani dari pihak Persatuan Nelayan Kawasan Bintulu telah berlangsung pada pagi tadi pada pukul 8.30 minit pagi di Pasar Nelayan Pantai ABF Kidurong. Jai dengan Yus, itu juga untuk perkongsian di bahagian Bintulu.
2: Bila nak biar lihat muka Syah, baru saya teringat kalau saya ada jumpanya. Pernah jumpanya?
3: Ya, pernah.
2: Baru teringat kan?
3: Ya, dah ingat dah.
2: Dah ingat dah. Baru teringat kan?
5: Selalu khusus dekat kucing lah Pak.
2: Oh, selalu khusus di situ nya. Baru teringat. Sebab kami tu sambil tu bukan makan kismis, makan semut.
3: Nya ngakunya adik tu. Tapi memorinya memang jauh lah.
2: Jadi lepas tu kami kena makan kismis lah.
3: Sejun, nang sejun. Sepadan dengan umur.
2: Okeylah, menangkan AJL dah. Kita pergi ke Limbang lo.
3: Nak ke Limbang.
2: Assalamualaikum sahabat.
3: Jom ke Limbang.
8: Waalaikumsalam tuan.
4: Guru besar tu.
8: Alhamdulillah.
3: Tuh, cikgu Otai.
2: Otai masih berbisa je tu.
8: Saya dah bisa lagi dah.
2: Ha? Hey.
8: Orang dah bisa dah.
2: Belum tahu mesengat bisa ya.
8: Enggak bisa, Pak.
2: Enggak bisa.
8: Enggak bisa lagi, Pak.
2: Bisa aja. Okey, daripada Limbang AJL, apa-apa pun siap, silakan.
8: semuanya banyak aktiviti nak. Macam di Limbang kalau asal minggu tu memang sunyi lah.
2: Kan ada Northern Region.
8: Northern Region minggu depan.
2: Minggu depan kan?
8: Bukan begitu.
2: Bukan begitu.
8: Tapi apapun yang berlangsung hari mari, ada program mantar gawai berlangsung di daerah Limbang tu. Mari petang bertempat di Gereja St. Michael Medamit. Dan akan berlangsung juga sempena dengan apa nama tu yang mana LSDN akan membuka kaunter bergerak bantuan khas kerajaan di Pusat Servis Sarawak pada 21 Mei 2026 hari Khamis 10 pagi hingga 4 petang bertempat di Pusat Servis Sarawak Daerah Lawas Upper Ground Bangunan Pentadbiran Kerajaan Negeri Sarawak di Daerah Lawas. Dan aktiviti yang dilaksanakannya Semakan STR 2026, Rayuan STR 2026 dan Permohonan Baru STR 2026 ya, yang akan berlangsung lah. Tapi kalau Northern Region yang akan berlangsung dari 21 hingga 25 hari bulan ujung bulan tu lah, Mei 2026, dengan pelbagai aktiviti ya, kita akan kongsikan pada minggu-minggu yang akan datang.
2: Ya, insyaallah, insyaallah.
3: Yes. Dah ada, saya dah ada stok bahannya.
2: Ha? Saya dah jemputan.
8: Saya dah jemputan ah. Mungkin kerana anaknya kali.
2: Tahun lepas sudah kan.
8: Internet era 404.
3: Wah. Wang dah 5G.
8: Nenda digital selalu error.
3: Try and error.
8: Sebabnya apa? Kadang-kadang oleh kerana kini tu kan di Limbang tu nak memajukan Limbang. Jadi nyempun apa nama talian elektrik ya, nya si di Limbang lagi nya akan melalui terus dari Bakun. Jadinya akan on July lah 2026 tu. Jadi di Limbang tu sekejap ada current, sekejap misi, sekejap ada current, sekejap misi. Ya, yang berlaku lah kini tu.
3: Ya, saya minta je.
2: Terima kasih JL. Alhamdulillah.
8: Terima kasih kembali.
2: Bawa nampak ada Abang Long kita tu.
8: Terima kasih Bang Haji.
3: Ada Bang Haji. Okeylah. Terima kasih JL. Dan jom kita nak ke Sibo lah bersama dengan DS Cerita Retok dari Sibo.
2: Yeah, brother DS. Yes, apa perkongsian di Sibu?
6: Terima kasih.
2: Boleh cepat kah?
6: Boleh. Cepat. Apa, rapping no problem.
2: Okay. Okay.
6: Baik, terima kasih semuanya. Agenda Nasional Sehat untuk tahun tu lah 2026 tu peringkat bagi Sibu. Kita tu sedang berlangsung ya di salah sebuah pusat membeli belah yang terkemuka di Sibu situ. Jadi pelbagai pertandingan kreatif. Serta juga yang penting pemeriksaan kesihatan ya secara percuma disediakan khas untuk semua lah. Okey, masyarakat, okey, sepanjang program itu berlangsung dari mari dan hari itu adalah hari terakhir lah untuk agenda nasional sehat agenda nasional Malaysia Sehat 2026 peringkat bahagian Sibu. Okey, antaranya pemeriksaan gigi, saringan mata, saringan penyakit TB kata orang, boleh lah. Okey, kita dapatkan info dia ya. Saringan HPV, DNA, pap smear untuk perempuan, okey, jangan lepaskan peluang untuk sama juga untuk dapatkan info ataupun apa-apalah yang berkenaan dengan penyakit kini itu. Ya, kita mau menuju ke arah Malaysia sehat sebenarnya tu. Okey. Dan apa nama tu? Pagi tadi telah pun dianjurkan fun run ya oleh apa nama tu? Sedak yang atur tertarik lah jawatankuasa untuk agenda Nasional Malaysia Sehat 2026 peringkat bahagian Sibu. Yang keduanya kempen demam darah di Stadium Tertutup Sibu. Okey, sama juga bermula dari jam 9 pagi hingga 1 petang tu diadakan di Stadium Tertutup Sibu dengan kerjasama Bank Darah Hospital Sibu ya. Objektif penganjuran sebagai usaha untuk membantu pihak bank darah kita di Hospital Sibu situ untuk bekalan darah yang mencukupi untuk kegunaan Hospital Sibu. Dan yang terakhir itu rakan-rakan sekalian, okey, dan juga apa nama tu semua yang berada di Song di mana Niti Daun telah pun diadakan pada pagi itu tadi 13 kumpulan kesemuanya telah pun dirasmikan oleh Setiausaha Politik kepada Yang Berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita. Okey, iaitu Encik Elvin Rungah, okey, di Balai Raya Song. Dan untuk esok hari di Kapit, sebagai penutup untuk info dari Sibu, di mana akan diadakan Kapit Cultural Festival 17 Mei bertempat di Town Square Kapit. Akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi, Menteri Kerja Raya. Okey, dan itu apa nama tu, info terakhir dari Sibu untuk perkongsian cerita itu.
2: Oh, yes, ya. Baiklah, ha? DS. Terima kasih sahabat saya DS.
6: Sama-sama.
2: Alright, terbaik. Selamat Hari Guru dah untuk diri lah, DS.
6: Selamat Hari Guru dan selamat Hari Gawai yang akan datang.
2: Oh, betul.
6: Buat semua kita.
2: Ya, selamat Hari Raya Haji juga.
3: Ya, akan datang.
2: Banyak kan, Hari Haji Gawai kan, Hari Guru.
3: Banyaknya sambutan.
2: Ujung bulan untuk Waisak Day lagi.
3: Ya, selamat bekerja lebih masa ya.
2: Okey lah, yang terakhir sekali kita ke Sehaman dengan Kak Iza.
3: Macam lagi banyak lah masa hari tu.
2: Yalah.
3: Guys.
2: Kan panjang.
3: Sebenarnya loyal sedaknya hari tu.
2: Oh, silap kita meloyal dengan benda lain. Oh.
3: Kita nak settlekan dulu settlekan aktiviti.
2: Oh, bahan-bahan sedaknya dulu.
3: Iza pun dah sedia. Silakan Iza.
9: Okey, terima kasih Yus dan Chas. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, dari Sriaman, kita nak kongsikan dua aktiviti yang diadakan pada hari itu dan esok. Aktiviti yang pertama, seminar korban 1447 Hijrah yang dengan kerjasama Jawatan Kuasa Perayaan Islam Bahagian Sriaman serta Pejabat Agama Islam Bahagian Sriaman akan telah pun bermula hari itu tadi pukul 8 pagi di Dewan Khulafa Ar-Rashidin Masjid Bandar Seri Aman. Okey, dan penganjur seminar tu adalah mampu menjadi platform penting dalam memperkukuhkan kefahaman masyarakat mengenai pelaksanaan ibadah korban menjelang sambutan Hari Raya Aidiladha tahun tu kelak. Dan menurut pengerusi Masjid Bandar Seri Aman, Encik Azmi Moshidi, nyamadah program tu menghimpunkan beberapa agensi berkaitan bagi memberi penjelasan menyeluruh berhubung aspek hukum, kesihatan dan pengurusan korban. Dan tiga penceramah khas akan terlibat dalam seminar tu, iaitu wakil daripada Pejabat Mufti Sarawak, Pejabat Veterina Seri Aman dan Pejabat Kesihatan Seri Aman. Dan seminar itu juga menyiasakan penyertaan kira-kira 80 peserta terdiri daripada ketua masyarakat, ketua kaum serta ahli jawatan kuasa pengurusan masjid dan surau di sekitar bahagian Seri Aman. Dan program itu juga membuka ruang kepada peserta untuk mendapatkan penjelasan lanjut berkaitan isu-isu semasa ibadah korban yang sering timbul setiap tahun. Dan esok hari akan diadakan sehari bersama bomba memeriahkan sambutan Hari Anggota Bomba Sedunia di Seri Aman, yang mana Balai Bomba dan Penyelamat BBP Seri Aman esok akan mengadakan program itu di BBP Seri Aman. Dan program itu berlangsung daripada pukul 8 pagi sampailah 1 petang. Anjuran kerjasama dari Kementerian Kesihatan Malaysia, KEMAS, Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia PBSM. Dan majlis tersebut akan disempurnakan oleh Ahli Parlimen P202 Seri Aman. Dan pelbagailah aktiviti menarik akan diadakan sepanjang penganjuran program yang kelak esok hari. Antaranya ada demam darah, pemeriksaan kesihatan percuma, ceramah keselamatan kebakaran, demonstrasi penggunaan alat pemadam api. Dan selain daripada juga tadi, pengunjung yang datang berpeluang menyaksikan pameran kebombaan, jentera bomba, cabaran kecergasan bomba, ceramah kelab bomba cilik, pertandingan mewarna anjuran kemas serta ada cabutan bertuah. Dan penganjuran program itu bertujuan mendekatkan masyarakat dengan pasukan bomba selain memberi pendedahan mengenai aspek keselamatan kebakaran dan peranan penting anggota bomba sebagai tonggak keselamatan negara. Dan orang ramai khususnya warga Seri Aman pada esok hari dijemput hadir bagi memberiakan program itu. Dan masuk adalah percuma. Okey, dia dua perkongsian daripada Seri Aman.
2: Terima kasih Iza atas perkongsian tu pagi tu lah. Sebenarnya di Kuching pun ada aktiviti yang sangat-sangat menarik lah. Kuching yeah. Music Festival kan. Yang akan berlangsung pada malam tu, bermula pada malam tu dan malam esok.
3: Dua hari.
2: Saya berkongsi untuk malam tu, Jai akan berkongsi untuk malam esok.
3: Ya.
2: Jadi Kuching Music Festival sedangnya akan menggegarkan Padang Merdeka tu lah. Selama dua malam berturut dengan barisan artis hebat, tempatan dan antarabangsa bermula jam 8.30 malam. Dan kemasukannya adalah percuma. Jadi malam tu akan menampilkan persembahan daripada OIG, All Alternative Group. Kita ada Melissa Francis, Fidaus Matang dan Ramles Walter yang akan buat persembahan pada malam tu.
3: Ya, sementara 17 bulan Mei, malam esok akan dimeriahkanlah dengan kemunculan Chakra Khan, Cheng Eng, Mal Imran dan juga Kerry Geres. Dan lebih istimewa, setiap persembahan akan diiringi oleh Prodigy Orchestra yang akan menjanjikan pengalaman music orchestra yang sangat-sangat bermukau. Yalah. Jadi untuk apa Kuching Music Festival 2026 pun memang hangat di mulut-mulut warga kota Bandaraya Kuching.
2: Saya dah disiap masuk pun.
3: Mungkin ada yang jual nak tangga nak boleh ajak.
2: Boleh
3: ajak.
9: Ya. Esok petang saya turun.
3: Asal rajin berami je di padang mereka.
9: Esok petang saya turun.
2: Turun ke?
3: Di sini.
9: Turun. Pergi nangga lah.
3: Oh, esok hari. Sejauh. 3 jam ya. 2 jam.
2: Nang peminat Cakrahan.
3: 2 jam. Tengah 2 jam.
2: Peminat Cakrahannya.
3: 2 jam. Okey. Ya, cerita kita sikit je lah perkongsian dari Kuching.
2: Jadi kita masih lagi ada masa tu. Cerita sikit pasal hari guru dulu. Kan? Mungkin kita orang nak beri ucapan kepada guru. Kita orang bekas-bekas guru dulu kan.
3: Siapa nak berkenang saya selalu dihukum cikgu tu.
2: Siapa nak kah? Rasa-rasa macam DS tu. Macam ada tu. Selalu kena hukum cikgu tu. DS.
3: Cuma tanya DS dulu.
10: Yalah.
3: Sedih nak aja.
4: Besar benar salah ya.
2: Banyak salah di S tu Pak Gaya tu dengan cikgu.
3: Kita nak ngenang apa? Sekolah rendah kah? Sekolah menengah kah? Atau
10: lebih kepada sekolah sekolah menengah lah.
3: Sekolah menengah.
10: Sebab apa nama tu? Sebelum kami tu dihukum di sekolah. Kami tu awal apa nama tu? Dihukum awal lagi sebenarnya. Di rumah dah kena hukum dulu. Sebelum
3: betul. Ya, Sid Medo lah.
10: Sebab meninggal bapak dulunya guru.
3: Ya, guru di rumah ya.
10: Guru di rumah. Guru juga di sekolah.
2: Dua
10: guru
2: kali
10: sekolah, guru juga di rumah.
2: Dua kali kena hukum lah tu.
10: Dua kali kena hukum. Yalah. Kita gas surat cinta salah alamat.
2: Apa cara ni?
3: Kalau rendah surat cinta, engkau bedak dalam. Wangi tu.
10: Buka aja, putih muka.
3: Lubang hidung dimasuk oleh ya pupuk. Merangsang.
2: Macam Abang Long kita tu mesti banyak cerita sekolah tu. Abang Long kita di Limbang tu, AJL.
8: Saya sih banyak gila. Sebab saya di antara manusia yang paling senang dijaga.
3: Good boy.
2: Good boy tu.
8: Sebabnya kira haiwan berdarah sejuk lah.
2: Tu makan dah rumput pakaian tu.
3: Mamalia pada hal.
8: Sebabnya si bapa gaul gila. yang hormat dengan orang tua. Jadi si banyak kena sikit, si banyak kena angkat kena lagi. Hukum lah.
2: Lagi AJL lagi. Angkat.
8: si banyak kena hukum. Ininya selalu mendoakan kebaikan untuk orang.
2: Alhamdulillah.
8: Ya masanya kecil lah.
2: Ya. Bila
8: sekolah menengahnya jadi hantu dah. Sebabnya masanya kecilnya bagus. Bila dia besarnya dah apa nama kata orang kejutan budaya dia jadi
3: ya ke pengaruh rakan sebaya
2: tapi saya halah semua ya jadi pengalaman sebenarnya pengalaman kerangan mun si benda-benda semia si berlaku siap dah kita tu jadi manusia
8: insyaallah
3: mungkin ada kalau, cikgu yang apa yang perasan dengan perangai macam yang dapat membetulkan kita.
8: Iyalah. Banyak sebenarnya cikgu yang perasan. Bukannya kita aja yang si perasan cikgu nak nyatuh kita.
2: Betul lah. Cikgu.
8: Sebab timenya kita kan jadi buaya darat.
3: Ya dari DS haiwan dapat suara cinta.
8: Ya dari haiwan berdarah sejuk.
3: Bukan main buaya darat. Yang intro tak memang saya percaya lah.
2: Rasa-rasanya buaya tembaga di Siaman dan memang AJL.
8: Bukan lagi. Ya tembaganya debah kau lagi. Aku emas.
2: Emas.
8: Ya tembaga debah lagi.
3: Nak boleh tahan walimbang tu
2: Okeylah, terima kasih kan kita orang yang bersama. Terima kasih kerana kita pun dah sampai ke penghujung tu. Jadi terima kasih banyak-banyak lah atas perkongsian kita orang.
3: Dua orang enggak dapat dengar kita cerita.
2: Dua orang. Lain tu season 4 rasanya kan. Jadi terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah mau ada ruang dan masa kita jumpa lagi di udara.
8: InsyaAllah.
2: Kan? Dan untuk Iza yang akan pergi ke Kuching, selamat dalam perjalanan.
3: Dua jam, Ija.
2: Dan semoga...
3: Ija.
2: Oh, dan semoga...
3: Ija pun Ija. Oh,
2: dan semoga dapat bergambar dengan cakrahan lah.
3: InsyaAllah, doakan.
2: InsyaAllah. Terima kasih semua. DS, terima kasih Syah. Terima kasih Tia. Terima kasih AJL. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye.
3: Waalaikumsalam.
2: Bye-bye. Yalah sedikit perkongsian daripada sahabat-sahabat kita di Sinun, Jayo.
3: Aktiviti di kawasan sedangnya masing-masing lah. Kita kongsikan bersama.
2: Betul. Dan kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan. Sip rasa kan?
3: Ya.
2: Dah sampai ke hujung-hujung tu. Jadi saya lagi lah kita nak mengucapkan selamat dari guru lah kepada semua warga-warga pengajar. Sip kira di sini-sini kita orang berada. Baik yang bergelar guru lah. Baik yang ngajar ngaji kah. Yang cikgu yang mengajar apa-apalah. Semua kita orang tetap guru yang terbaik. InsyaAllah.
3: Okay. Selamat Hari Guru.
2: Jumpa lagi. InsyaAllah. Dan selepas itu, berita ringkas 10 pagi. Dan lepas saya akan kita Rinas Mepati akademan kita orang. Jadi pertemuan seterusnya ekspresi untuk pagi itu. Jom dengarkan Marhain dan Anak Iskandar. Rindu untuk kita orang. InsyaAllah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Tabik swing tu.
3: Okay, bye-bye. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Dunia 10 Pagi. Langkah perlindungan unilateral dan tarif perdagangan yang tidak seimbang disifatkan melemahkan sistem perdagangan global serta mengganggu rantaian bekalan khususnya di negara membangun. Memetik kenyataan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar BRICS di New Delhi, Menteri Luar Indonesia Sugiono berkata, sistem perdagangan pelbagai hala semakin terjejas akibat langkah perlindungan dan tarif yang tidak seimbang dan menghalang pertumbuhan inklusif. Singapura menolak permohonan dan pembaharuan permit masuk kenderaan VEP bagi kenderaan asing yang mempunyai saman tertunggak bermula 2 November nanti. Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak berkuasa pengangkutan darat dalam kenyataan bersama memaklumkan langkah itu memperluas penguatkuasaan sedia ada yang menyekat kenderaan di pusat pemeriksaan darat. India menyokong pembaharuan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB termasuk penyertaan negara Asia, Afrika dan Amerika Latin dalam Majlis Keselamatan PBB. Menteri Luar India Subramaniam Jaishankar berkata, tanpa pembaharuan termasuk peluasan dalam kategori anggota tetap dan tidak tetap, keberkesanan serta kredibiliti PBB akan terus terbatas. Tambahnya, New Delhi konsisten memperjuangkan sistem multipolariti yang mencerminkan realiti global semasa serta aspirasi negara dan pasaran pesat membangun. Somalia akan berdepan kembali dengan risiko kebuluran lebih teruk sekiranya tiada bantuan kemanusiaan serta peningkatan pembiayaan antarabangsa dilaksanakan segera. Amaran itu dikeluarkan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Menurut kenyataan bersama agensi terbabit, hampir 6 juta penduduk dijangka berdepan ketidakjaminan makanan akut antara April hingga Jun 2026. Daripada jumlah tersebut, hampir 1.9 juta penduduk kini berada di tahap kelaparan kecemasan, meningkat 3 kali ganda dalam tempoh kurang setahun. Bekas Ketua Keselamatan Sinaloa Gerardo Merida Sanchez ditahan di Amerika Syarikat atas tuduhan berkaitan pengedaran dadah. Beliau didakwa mengimport narkotik, memiliki machine gun dan alat pemusnah serta berkomplot untuk memiliki senjata berkenaan. Merida Sanchez antara individu yang dikehendaki Washington untuk diekstradisi. Palestin mendakwa tentera Israel telah menahan lebih 23,000 rakyatnya di Tebing Barat sejak pembunuhan kaum di Gaza pada Oktober 2023. Menurut agensi berita Anadolu, antara yang ditahan termasuk wanita, kanak-kanak, individu cedera dan bekas tahanan. Mereka turut mendedahkan situasi dialami tahanan Palestin ketika ini dianggap tempoh paling berdarah dan paling sukar sejak 1967. Jumlah itu bagaimanapun tidak termasuk ribuan tangkapan di Gaza yang didakwa ratusan tahanan turut hilang secara paksa. Serpihan objek udara yang melanggar sebuah kapal dikendalikan HMM di Selat Hormuz minggu lepas dibawa ke Korea Selatan untuk dianalisis. Pemindahan serpihan berkenaan dilakukan selepas rundingan dengan kerjasama Emirat Arab Bersatu dan akan dianalisis secara terperinci oleh agensi berkaitan. Kapal kargo berbendera Panama yang dikendalikan syarikat perkapalan Korea Selatan dilaporkan terkena dua objek udara ketika terkandas di selat itu. Insiden berkenaan menyebabkan letupan dan kebakaran di atas kapal. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti objek berkenaan atau pihak yang bertanggungjawab melancarkan serangan itu. Hujan lebat melanda beberapa kawasan di wilayah Guangdong, Selatan China, menyebabkan banjir serta takungan air di kawasan bandar. Berkanduan Fen di Bandar Jiangmen mencatat taburan hujan tertinggi dalam gelombang ribut terbaru. Pihak berkuasa hidrologi turut memberi amaran, paras air di beberapa sungai kecil dan sederhana boleh meningkat antara 2 hingga 6 meter. Menurut Pusat Meteorologi Kebangsaan, beberapa kawasan di lembangan Sichuan dan pesisir Guangdong dijangka menerima hujan lebat hingga 180 mm. Seekor ular tedung berbisa cetus kebimbangan penduduk di sebuah bandar kecil di Perancis berhampiran Toulouse selepas haiwan berkenaan muncul di kawasan sekitar. Pasukan boba dan polis di Castle Guinness sedang menjalankan operasi mencari menggunakan drone dan memeriksa kawasan berkenaan. Susulan kejadian tersebut juga, kebudayaan awam dan taman ditutup sebagai langkah keselamatan. Setakat ini, ular berkenaan masih belum berjaya ditemukan.
Sekian berita yang disunting oleh Atikah Matar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Ekspresi 10 pagi hingga 2 petang. Ekspresi Ekspresi 17 tahun rindu tersemat, Tanjung Aru tempat berjumpa. 16 Mei tarikh keramat, jasa guru jangan dilupa.

0: dan carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
0: Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
2: Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady. Assalamualaikum dan kembali untuk bersiaran bersama kami setiap hari Sabtu. Ha, seperti biasa dalam Carta 10 Sarawak FM, untuk kali talk, anda berteman dengan saya, Rina Surapati, dan terima kasih kepada rakan penyampai kita dalam Selamat Pagi.

0: dah. Ha? Sampailah pukul 10 pagi dan Kenet Talk, Rinas akan mengambil alih pertemuan kita menerusi ruangan ekspresi warna hari anda. Dan segmen pertama kita untuk hari itu adalah segmen Carta 10 Sarawak FM. Okey, kepada kita orang, apa khabar semuanya? Semoga sihat-sihat, dah makan, dah minum. Ha? Semoganya semua hari itu cukup cantik, cukup ceria, cukup handsome, ha? Cukup gap kata orang, cukup bertenaga, cukup bersemangat, semua cukup. Apapun, kami di Sarawak FM juga mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru di seluruh Malaysia untuk hari itu. Selamat Hari Guru, Guru Bitara untuk negara kita. Dan apapun, selamat Hari Guru kepada semua dan juga selamat mendengar kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Bertemankan saya Rinas Merpati, selama 4 jam kita bersiaran hingga pukul 10 pagi sampai pukul 2 petang. Dan jangan beralih siaran, pastikan anda terus menemani kami walau di mana jua anda berada. Dan jangan lupa download RTM Click, betul-betul percuma, tiada bayaran. Kita boleh download RTM Click, cari Sarawak FM dan kita boleh nanggar apa jua yang ada isi kandung dalam RTM Click. Semuanya percuma, don't worry, jangan risau, tiada bayaran, right? Okey, apa pun, jom kita teruskan untuk segmen kita yang pertama dan Carta 10 Sarawak FM untuk kali itu, yang mana kita akan bawakan khas untuk anda ya, keputusan lagu-lagu dalam Carta 10 Sarawak FM. Ada 10 lagu yang tersenarai untuk kali itu, dan minggu itu ada 2 lagu yang terkeluar dalam Carta 10 Sarawak FM untuk minggu yang ke-15. Ha, lagu apa yang terkeluar? Sama-sama kita tunggu hujung rancangan kelak, okay? Alright, jom kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-10, undian yang mendapat kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu ini. Lagu ini pada minggu lepas mendapat tontonan YouTube sebanyak 392 dan kali tu ia melonjak naik tontonan YouTube sebanyak 588. Tapi lagu tu turun satu anak tangga berbanding minggu lepas. Lagu tu minginggu lepas berada di tangga yang ke-9 dan kali tu berada di tangga yang ke-10. 18 minggu dalam carta dan lagu yang berjudul dalam bahasa Melayu Sarawak. Jom kita dengarkan untuk anda. Lagu dinyanyikan oleh Abang Hafiz, Lejuk Bercinta, komposer Zamhari Al-Khazam untuk minggu yang ke-15 untuk minggu ini. Jom kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Sarawak FM, Lejuk Bercinta, Abang Hafiz, Nang Steady.
1: Nombor 10.

0: urusan di tangan yang ke-9 atas undian kita orang, yang mana lagu tu tontonan YouTube pada minggu lepas sebanyak 2,286 dan kali tu nya naik satu anak tangga di tangga yang ke-9 berbanding minggu lepas berada di tangga yang ke-10 dan kali tu naik satu anak tangga tangga yang ke-9 tontonan YouTube sebanyak 2,295 18 minggu dalam carta. Apa kata kita bersama dengan lagu ini yang mana dikedudukkan di tangga yang ke-9 dalam carta 10 Sarawak FM. Ini dia untuk anda, Mr. Mocha Brotherhood, komposer dan juga penulis lirik juga daripada Mr. Mocha.
1: Nombor 9.

0: Okay, kami Brotherhood daripada Mr. Mocha yang kena tok berada di tangga yang ke-9 dalam catat 10 Star FM dan juga mendapat undian kali tok yang ke-9 dan naik satu anak tangga untuk minggu yang ke-15. Dan kepada kita orang, jangan lupa untuk buat undian lagu ini dalam catat 10 Star FM. Okay, untuk kedudukan yang seterusnya, kita ada lagu yang seterusnya dalam catat 10 Star FM dan lagu kedudukan di tangga yang ke-8, yang mana lagu ini adalah lagu kedudukan di tangga 8 masih lagi mengekalkan kedudukannya pada minggu lepas. Okey, lagu ini kedudukannya pada minggu lepas yang mana lagu tontonan di YouTube sebanyak 506 dan kali tu masih lagi mengekalkan kedudukannya di tangga yang ke-8 di mana lagu tu tontonan di YouTube naik 509 dan lagu mengekalkan kedudukannya dalam catatan 10 Star FM selama 18 minggu berturut-turut. Dan lagu ini juga adalah lagu yang dinyanyikan oleh artis kita, iaitu lagu dinyanyikan oleh Hamdi Junaidi dengan Getar-Getar Cinta. Okey, komposer dan juga penulis lirik daripada JS Din. Jom apa-apa kata kita berhibur dengan lagu kedudukan di tangga yang ke-8 kekal di minggu yang ke-15 dengan lagu Getar-Getar Cinta daripada Hamdi Junaidi, Nang Steady.
1: Nombor 8.

0: Okey, getar-getar cinta Hamdi Junaidi yang baru saja kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke 8. Okey, catat 10 Sarawak FM yang masih lagi ke udara bersama dengan kita di Sarawak FM. Terima kasih adik kakak kerana masih lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM sehati sejiwa untuk Kalito. Okey, kita angkat lagi mood kita dengan kedudukan yang seterusnya. Okey, lagu kedudukan di tangga yang seterusnya adalah lagu berkumpulan. Okey, lagu berkumpulan agaknya mesti ada yang tahu lagu apa lagu berkumpulan dalam catat 10 Sarawak FM untuk minggu tu. Okey, lagu tu pernah menjadi juara carta selama 3 minggu berturut-turut pada minggu yang ke-5, minggu yang ke-7 dan juga minggu yang ke-9 dan kali tu berada di tangga yang ke-7. Turun satu anak tangga berbanding minggu lepas berada di tangga yang ke-6, tontonan YouTube sebanyak 642 dan minggu tu tontonan YouTube sebanyak 663 tontonan YouTube. Turun satu anak tangga dikedudukan di tangga yang ke-7 untuk minggu yang ke-15. Apa kata kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang ke-7 dalam carta 10 Sarawak FM, lagu yang berjudul Potret Usang daripada Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik daripada kumpulan Rockaholic untuk anda di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady di tangga yang ke-7.
1: Nombor 7.

0: Okey, kumpulan Rockaholic berada di tangga yang ketujuh untuk minggu ini. Jangan lupa untuk buat lagi undian kita orang untuk lagu tu masih lagi berada dalam carta 10 Star FM dan masih lagi untuk meningkat naik kedudukannya pada minggu lepas depan. Okey. Okey, kita teruskan lagi untuk kedudukan kita yang seterusnya dalam carta 10 Star FM. Okey, lagu yang berada di tangga yang keenam atas undian kita orang dan lagu tu masih lagi bertahan nyawanya dalam carta 10 Star FM selama 18 minggu berturut-turut masuk pada 3 Januari 2026 masih lagi mengekalkan kedudukannya sampai kini tu. Dan lagu yang berjudul Kami Masih Sayang Kita dinyanyikan oleh Afif Tanor dan komposer JS Din, penulis lirik Jamaluddin Secheli. Okey, kedudukan lagu tu berada di tangga yang ketujuh pada minggu lepas tontonan tu YouTube 458 dan kali tu berada di tangga yang keenam naik satu anak tangga dan lagu tu tontonan YouTube sebanyak 464. Jadi apa kata kita teruskan lagi untuk hiburan kita kedudukan di tangga yang keenam dalam carta 10 Sarawak FM. Nang stay.
1: Nombor 6.

0: satu anak tangga untuk minggu yang ke-15. Untuk minggu ini, tahniah juga diucapkan pada lagu tu. Masih lagi mengekalkan kedudukannya dalam carta 10 FM dan 18 minggu dalam carta. Kita orang masih lagi undi lagu tu untuk kekal di carta 10 Sarawak FM. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan yang seterusnya di tangga yang ke-5 untuk minggu ini. Tapi sebelumnya saya nak recap dolok lah antara kedudukan di tangga yang ke-10 tadi sampailah kedudukan di tangga yang ke-6. Okey, kedudukan di tangga yang ke-10, lagu yang berjudul Lejuk Bercinta dinyanyikan oleh Abang Hafiz, komposer dan juga penulis lirik kepada Zamhari Al-Kazam. Di tangga yang ke-9 adalah lagu Mr. Mocha Brotherhood, komposer dan juga penulis lirik kepada Mr. Mocha. Berada di tangga yang ke-8, masih lagi mengekalkan kedudukannya pada minggu yang ke-15, lagunya Getar-Getar Cinta dinyanyikan oleh Hamdi J dan juga komposer dan juga penulis lirik daripada J.S. Din. Dan dikedudukan di tangga yang ke-7, Potret Usang, Rockaholic, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Dan kedudukan di tangga yang ke-6 yang baru kita orang dengarkan tadi, berada di tangga yang ke-6, iaitu lagu Kami Masih Sayang Kita daripada Afif Tenor. Dan jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-5. Okey, kedudukan di tangga yang ke-5 kali tu. Okey, lagu tu minggu lepas berada di tangga yang ke-2 dan kali tu nya turun 2-3 anak tangga. Tontonan YouTube pada minggu lepas 1992 dan kali tu nya naik tontonan di YouTube sebanyak 1204. Wow, okey, lagu tu 3 minggu dalam carta dan juga lagu yang berjudul Rosli Dobby dinyanyikan oleh kumpulan Ambush dan juga komposernya Ray Harits dan juga penulis lirik Azman Muhammad ataupun Amar Neng. Itu dia antara kedudukan di tangga yang ke-5 untuk minggu ini. Apa kata kita dengarkan untuk anda, Rosli Dobby, Ambush untuk anda di Serafam Sati Sejiwa, Cantik Nang Stiri.
1: Nombor 5.

Okey, daripada Rosli Dobby. Lagu berada di tangga yang kelima untuk minggu tu. Jangan lupa untuk buat undian kita orang untuk lagu tu meningkat lagi naik untuk minggu yang akan datang. Minggu yang ke-16. Okey, lagu tu berada di tangga yang kelima untuk minggu yang ke-15 untuk minggu ini. Okey, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-4. Okey, di tangga yang ke-4, lagu tu adalah lagu yang mana... tontonan di YouTube minggu lepas sebanyak 607 dan juga pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12. Dan lagu tok juga masih lagi mengekalkan kedudukannya pada minggu yang ke-15 dan berada di tangga yang ke-4. Tapi tontonan YouTube pada minggu tok naik sebanyak 623 tontonan di YouTube. Dan apa kata kita terus lagi dengan kedudukan di tangga yang ke-4 dalam carta 10 Sarawak FM, lagu yang berjudul Peralihan Cinta daripada Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Oli, penulis lirik adalah Yusuf Ali. Dan kita dengarkan untuk minggu yang ke-15 di tangga yang ke-4 carta 10 Sarawak FM, Nang Steady. Nombor

0: Okay, daripada Ibu Izwan Dahlan yang baru kita dengarkan untuk anda berada di tangga yang keempat untuk minggu yang ke-15. Nampaknya dah menghampiri hujung-hujung undian untuk kita kali tau. Okay, dua lagu yang telah pun terkeluar dalam carta 10 SFM. Lagu apa lagu ya? Kita tunggu lagi untuk keputusan di hujung sekali lagi sebelum kita sebut untuk ke juara untuk minggu itu tok lagi. Okay, alright, jom kita dengar lagi untuk kedudukan yang seterusnya. Tadi dah kita dengarkan lagu Paling Cinta daripada Izwan Dahlan dan kita beralih kepada kedudukan di tangga yang ketiga. Okay, berada di tangga yang ketiga, minggu tok naik dua nak tangga. Minggu lepas berada di tangga yang kelima dan kali toknya berjaya naik dua nak tangga, berada di tangga yang ketiga. Dan lagu tok dalam 9 minggu dalam carta, lagu pernah menjadi juara carta pada minggu yang ke-13 dan lagu tu adalah lagu dalam bahasa Sarawak juga tapi yang merupakan genre dandut. Dan kita tahulah bila dengar dandut-dandut tu yang maksudnya dah tekak lagu apa. Okey, lagu yang berjudul Cinta Ocek-Ocek dinyanyikan oleh Nurhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik kepada Yusuf Ali. Dia berada di tangga yang ketiga untuk minggu ini. Tontonan di YouTube minggu lepas sebanyak 4,121 dan minggu ini naik tontonan di YouTube sebanyak 4,174 tontonan di YouTube. Tahniah kepada lagu ini naik dua anak tangga untuk minggu yang ke-15 lagu di carta 10 Star FM. Jom kita dengarkan untuk anda kedudukan di tangga yang ketiga dalam carta 10 Star FM, lagu yang berjudul Cinta Ocek-Ocek, Norhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik kepada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Star FM, Nang Steady.
1: Nombor 3.

0: Okey, mun umpan cinta ucik-ucik mun lagi apa pecat. Okey, lagu daripada Norhan, cinta ucik-ucik daripada Norhan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik daripada Yusuf Ali, berada di tangga yang ketiga dalam carta 10 Serai FM. Tahniah kepada lagu ini, naik dua anak tangga untuk minggu ini. Lagu yang minggu lepas berada di tangga yang kelima dan kali itu berada di tangga yang ketiga. Jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang kedua. Okey, lagu di tangga yang kedua ini dia untuk anda di carta 10 Serai FM. Lagu yang mana lagu dandut juara 18 minggu dalam carta 2 minggu, pernah menjadi juara carta minggu yang ketiga dan minggu yang ke-8. Lagu Maunya Digoyang, Pretty Nina, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina. Tontonan YouTube sebanyak 42,067 dan naik satu anak tangga untuk minggu ini. Jom kita dengarkan untuk anda dengan lagunya Maunya Digoyang, Pretty Nina, untuk anda komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina.
1: Nombor 2.

0: Okey, maunya digoyang daripada Pretty Nina dan Kedetok, kita beralih menjadi juara carta mingguan. Agaknya lagu apa yang menjadi juara carta mingguan untuk minggu tok? Dan kita nak warkan lagu, dua lagu yang terkeluar untuk minggu tok adalah lagu yang mana berjudul lagu Susah Senang daripada Izam 72, komposer dan juga penulis lirik daripada Zamhari Al-Khazam, dan lagu satu lagi kawan kami, komposer dan juga penulis lirik daripada Zamhari Al-Khazam dan dinyanyikan oleh Zamhari Al-Khazam. Dua lagu yang telah pun terkeluar untuk minggu yang ke-15, dan lagu yang menjadi juara carta mingguan untuk minggu ini, lagu yang mana minggu lepas menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke-14, dan kali itu mengekalkan lagi kedudukannya di tangga yang pertama juara carta mingguan untuk minggu yang ke-15, lagu tontonan di YouTube minggu lepas 38,731, dan kali itu naik sebanyak 38,879 tontonan di YouTube dan menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke-15. Jom kita dengarkan untuk anda lagu juara carta mingguan untuk minggu yang ke-15 adalah lagu ini, lagu Merelakanmu, Stan Akandai dan Be the Big Jam. Komposernya dan juga penulis lirik kepada Jimmy Palika. Jom kita dengarkan untuk anda di Carta 10 Sarawak FM Nang Stay.
1: Juara Carta 10 Sarawak FM minggu ini.

Hari Ibu di Malaysia disambut pada hari Ahad kedua dalam bulan Mei setiap tahun. Sambutan ini sebagai satu pengiktirafan yang tinggi kepada ibu sebagai mengenang jasa, kasih sayang dan pengorbanan dalam mendidik serta membesarkan anak-anak menjadi orang yang berguna. Jawatan sebagai ibu tidak memerlukan permohonan seperti jawatan lain. Ia adalah anugerah. Sentuhan ibu, sentuhan ajaib yang menyembuhkan penyakit, penawar duka. Sebagai anak, patuh dan taat kepada kata-kata dan nasihat ibu sudah cukup membuat ibu bahagia. Ibu, engkaulah ratu di hati kami. Selamat Hari Ibu.

0: Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.
1: Baik, assalamualaikum. Kembali lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Masih lagi pertemankan saya Rinas Merpati untuk segmen yang seterusnya dalam jejak seni, hiburan seni, warisan dan budaya kita di Sarawak untuk kali itu. Dan salam Malaysia Madani untuk anda yang mendengar kami di Sarawak FM, di mana juga anda berada. InsyaAllah kita akan kongsikan juga antara info untuk segmen yang seterusnya. Mungkin ada yang dah menonton dan juga dah nanggar poster kita. Hari itu kita bersama dengan seorang coach yang akan menceritakan berkenaan dengan senam hari itu. Dan dalam senaman jejak seni kali itu juga, kita bawakan seorang figura yang cukup aktif dalam dunia kecerdasan dan juga seni pergerakan komuniti kita di Sarawak itu. Dan juga beliau bukan ajak mempromosikan gaya hidup sehat, malah juga menyatukan masyarakat melalui irama muzik dan juga senam tarinya. Nak tahu siapa? Okey, kita akan bersama dengan ini dia. Si lain si bukan Coach Noeng, nama pentas dan nama glamournya. Okey, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Hai kepada pendengar Sarawak FM. Okey.
1: Yeah. Okey. Apa khabar kita itu teh?
2: Kami sihat. Mm-hmm. Okey. Biasalah orang kecergasan tu. Oh. Okey. Coach senaman mestilah sihat kan.
1: Betul.
2: Walaupun agak berusia dah. Kira warga masalah. Okey, tapi masih tetap aktif.
1: Tetap aktif. Betul. Ya, yang sebenarnya kita mengamalkan gaya hidup sihat. Walaupun kita berusia, tapi si semestinya yang muda tu sihat, kata kita nak. Tapi itulah orang kata tadi, kita menunjuk dan juga kita menunjukkan sikap, orang kata gaya hidup sihat kita dalam seharian. Jadi kali tu kita segmen kita dalam senam tari tu, kita bawakan khas bersama dengan coach. Kita nak tahu dan juga nak menyelami dan juga aktiviti yang diadakan oleh coach Annoying tu. Dan boleh kenalkan dulu diri coach untuk bersama dengan kita pendengar Sarawak FM dan juga penonton-penonton yang tengah pun menonton kita di Sarawak FM.
2: Nama kami Saleh Anwar Ali. Okey, lebih mesra, lebih dikenal dengan panggilan Noeng. Okey, kalau dalam bidang seninya, saya lebih dipanggil Pak Noeng.
1: Pak Noeng.
2: Okey, kalau di dalam bidang senamannya, lebih dipanggil kepada lebih digelar Coach Noeng.
1: Ya. Yeah.
2: Okey. Saya adalah seorang instruktur senam tari, di mana saya lebih menjurus kepada identiti kita. Okey, di dalam senaman. Okey, mula berkecimpung kan daripada tahun mula saya berkecimpung dalam dunia seni. Okey, sebagai seorang penari pada tahun 1976.
1: Oh, 1976.
2: Okey, semasa itu saya masih dalam tingkatan 4. Okey, di mana saya dibawa untuk menjadi seorang penari.
1: Okey.
2: Okay, saya telah masuk di dalam kumpulan Seri Sarawak. Merupakan seorang penggiat tari di dalam kumpulan Seri Sarawak. Okey, saya telah belajar banyak tarian-tarian suku kaum dan juga pada tahun 80-an, saya begitu cergas di dalam senam tari.
1: Okay.
2: Satu daripadanya, saya menari dan memperkenalkan Sarawak di seluruh dunia. Okey, satu daripadanya, tempat-tempat yang saya telah lawati seperti US, Europe dan juga seluruh Asia untuk memperkenalkan Sarawak.
1: Jadi dijemput khas untuk senam tari di kawasan US.
2: Bukan senam tari, tarian.
1: Untuk tarian.
2: Jadi daripada tarian tersebut, maka timbullah hasrat saya. Sebab pada waktu ini saya dah mula tak aktif sangat dalam senam tari, dalam tarian.
1: Okay.
2: Tapi masih je aktif mengajar, tapi saya ambilkan semua pengalaman saya itu untuk lebih menjurus kepada senam tari.
1: Oh, Okey, menarik. Ha, bermula daripada tarian, baru je bila dah ada pengalaman daripada apa basic daripada bunga semua tarian tari di Mbak dan dialih ke senam tari. Menarik. Jadi macam ni perkembangan senam tari tu di Sarawak bagi pandangan kita, coach.
2: Bagi kami mula-mulanya diperkenalkan memang banyak orang siapa

0: tapi kata orang bukan kira kita nak menggugurkan Zumba.
1: Betul.
0: Tidak.
1: Mm-hmm.
0: Biarkan kita lebih meriah.
1: Mm-hmm.
0: Okey, dengan pelbagai genre.
1: Yeah.
0: Senaman.
1: Mm-hmm.
0: Di mana bagi saya, saya mengetengahkan senam tari ini.
1: Mm-hmm.
0: Oleh kerana saya adalah jurulatih tari.
1: Oh.
0: Dan seorang koreografer. Mm-hmm. Tari di Sarawak.
1: Mm-hmm.
0: So saya telah mempelajari banyak tarian-tarian etnik.
1: Mm-hmm.
0: Dan tarian-tarian lain melalui tarian, melalui senam tarian.
1: Mm-hmm.
0: Okey, jadi seni tari.
1: Yeah.
0: So pada masa ini, okey, memandangkan usia.
1: Mm-hmm.
0: Okey, saya dah terlalu berusia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya perlu menjaga kesihatan saya dengan lebih mendalami.
1: Mm-hmm.
0: Lebih menjurus kepada senaman.
1: Mm-hmm.
0: Jadi saya alihkan ni kan, saya punya ni
1: tarian
0: kepada tarian kepada senaman.
1: Ah.
0: Maka timbullah dia senam atau tari.
1: Ah.
0: Okey. Jadi dalam tu saya telah mengetengahkan senam tari, di mana senam tari itu
1: uh-huh.
0: adalah satu kata orang senaman yang beridentitikan kita.
1: Ya.
0: Kenapa kita tidak mengetengahkan budaya kita mm-hmm. di dalam senaman?
1: Mm-hmm.
0: Di mana Sarawak ni terlalu kaya dengan tarian-tarian etniknya.
1: Betul.
0: Okey, mm-hmm. di mana kita mempunyai 20 lebih mm-hmm. kaum di dalam Sarawak ni.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa kita tidak ketengahkan?
1: Mm-hmm.
0: Sebab gerakan-gerakannya terlalu cantik.
1: Betul.
0: Okay, tak ada dalam dunia.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, saya mengambil kata orang jalan untuk memperkenalkan senam tari itu
1: mm-hmm.
0: kepada umum.
1: Okay.
0: Satu daripadanya, supaya orang lebih tahu akan budaya-budaya kita.
1: Mm-hmm.
0: Dan untuk mengeratkan kata orang silaturahim dan perpaduan di dalam Sarawak
1: mm-hmm.
0: di mana kita tak akan sebut diri kita bahawa kita orang Bidayu, orang
1: Betul.
0: Melayu, orang apa, kita kira kita adalah orang Sarawak.
1: Mm-hmm.
0: Okey, macam tu. So sekarang ni saya buat benda-benda tu
1: mm-hmm.
0: urutan daripada kenapa Johor boleh mempunyai zapinnya?
1: Oh.
0: Okey, senam zapinnya.
1: Betul.
0: Kenapa Sarawak tak buat
1: wujudkan
0: macam okey, jalan untuk buat senam etnik.
1: Mm-mm.
0: Jadi saya dengan ini dengan pada tahun 1980-an,
1: mm-hmm.
0: okey, saya dah mula start untuk memikirkan okey, biar saya katong berdiri di bumi nyata.
1: Betul.
0: Okey, di mana saya kata orang mengetengahkan budaya melalui senaman.
1: Mm-hmm.
0: Biar orang kenal, mm-hmm. biar orang tahu. Okey, apa orang cakap, kalau tak kenal tak cinta.
1: Betul.
0: Jadi daripada itu saya mengajar pelbagai peringkat usia.
1: Mm.
0: Bukannya untuk orang-orang macam wanita-wanita saja,
1: supaya
0: orang mencintai
1: mm-hmm.
0: budaya. Karena budaya melalui senaman.
1: Yeah.
0: Karena senaman ni mudah nak diikut.
1: Mm.
0: Okey, kalau bagi saya lah, saya mengajar cuma 4 basic asas bagi setiap kaum
1: mm-hmm.
0: untuk satu lagu.
1: Yeah.
0: Okey. Macam tu.
1: Hmm, jadi macam ni pemilihan lagu bila apa untuk yang berperingkat yang dimaksud oleh Coach Nueng tadi, kita ada Coach Nueng ada beri ruang untuk sida anak-anak muda,
0: hmm.
1: untuk remaja, warga emas untuk ngikut senam tari tu. Macam ni dengan pemilihan lagunya?
0: Pemilihan lagunya kita pilih lagu tradisional
1: mm-hmm.
0: dan kita buat secara modern sikit
1: mm-hmm.
0: supaya dia lebih dia punya gerakan lebih cantik lagi kalau kita bergerak. Umpamanya sekarang ni banyak lagu-lagu yang sudah di-AI-kan.
1: Mm-hmm, betul.
0: Umpamanya satu daripada lagu Iban mm-hmm. Macam lagu Tum Ketumbak tu. Okey, kita boleh gunakan lagu itu untuk kita buat gerakan-gerakan ngajat tarian Iban. Okey, di mana kita boleh mengetengahkan kepada umum
1: uh-huh.
0: bahawa supaya orang tahu akan tarian-tarian Iban tersebut.
1: Uh-huh.
0: Jadi kalau orang tanya, kamu asal dari mana? Dari Sarawak.
1: Uh-huh.
0: Pandai ngajat sih? Tak pandai.
1: Uh-huh.
0: Okey, jadi melalui senam tari ini, saya ketengahkan

0: mengajar tu supaya kita boleh kalau kita ditanya kita boleh buat.
1: Mm-mm.
0: Dari tumpuan saya daripada remaja sampai ke peringkat warga emas.
1: Mm-hmm.
0: Karena daripada remaja ni budak-budak sekolah, satu hari nanti dia akan pergi ke luar negara.
1: Yeah.
0: Kalau di luar negara, at least dia tahu akan budaya-budaya kita.
1: Mm-mm.
0: Jadi saya ketengahkan melalui senaman ini.
1: Okay. Jadi waktu bila biasanya Coach Nueng akan ngajar sidak yang nak ikut senam tari tu?
0: Oh, senam tari tu ni terbuka kepada semua.
1: Mm-hmm.
0: Okey. Si ada ngira usia.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kami buat setiap petang Jumaat.
1: Mm-hmm.
0: Di Pustaka Negeri, okay, di mana kami mempunyai satu slot di sana, di mana ramai orang telah menyertai, okay.
1: Mm.
0: Daripada sedikit dulu, sekarang ni kira sudah penuh tempat tu.
1: Dah kami yang tahu lah.
0: Dah kami di dataran tu.
1: Mm-mm.
0: Sebab orang dah tahu, satu daripadanya, sedikitnya suka dah dengan senam tari tu.
1: Mm-hmm.
0: Okay, hari lainnya saya buat di Reserve Park.
1: Mm-mm.
0: Di mana saya buat pada hari Selasa.
1: Mm-mm.
0: Hari Selasa tu adalah tumpuan saya adalah untuk pekerja-pekerja. Mm-mm. Di mana kalau dia menghadapi jam,
1: mm-mm,
0: lebih baik dia pergi bersenam dulu dengan saya. Mm-mm. Senam tari.
1: Betul.
0: Di Reserve Park.
1: Mm-mm.
0: Sementara menunggu jalan jam.
1: Mm-mm.
0: Untuk mereka berjalan lebih laju lagi. Okay.
1: Mm-mm.
0: Tak kata orang jam di tempat, jadi untuk hilangkan stres juga.
1: Stres lah, nunggu. Sambil-sambil kita orang nunggu dalam kereta, ya bagus kita orang bersenam dulu sebelum pulang ke rumah.
0: Jadi pagi minggu pun kami ada molah juga.
1: Oh, pagi minggu.
0: Pagi minggu,
1: okay.
0: Walaupun ada Capri Morning yang dibuat oleh DBKU, tapi kami tetap jat molah di Reserve Park.
1: Mm-hmm.
0: Satu daripadanya adalah untuk memecahkan warga Kuching,
1: mm-hmm,
0: supaya ada tempat untuk dia orang bersenam dan beriadah.
1: Yeah.
0: Okey, jadi dengan adanya senam tari di Reserve pada hari Minggu, dia terbuka kepada semua bangsa, semua peringkat usia. Tidak memilih sama anda berusia atau tidak. Kalau anda rasa anda tak larat untuk berdiri, sila bawa kerusi. Karena saya boleh menyuruh orang asisten saya untuk lebih menumpu kepada warga emas. Okay. Jadi dengan warga emas juga saya saya ada kelas saya di Pawai Kuching, okay, pusat aktiviti warga emas di Jalan Merak, di mana setiap hari Rabu saya ada membuat senam kerusi bersama dengan rakan saya Mardini untuk membawa warga emas untuk bersenam daripada usia 50 lebih tahun sampai usia 90 tahun yang ada mengikuti kami di sana.
1: Yang yang senam kerusi lah. Oh, menarik.
0: Senam kerusi tu pun saya buat lebih kepada senam tari kita, di mana saya masukkan elemen-elemen tarian di dalam senaman tersebut walaupunnya duduk di kerusi. Okay? Jadi dia orang enjoy. Dia orang umpamanya suka, and then dia orang pun macam umpamanya stres, hilang stres kerana dia lebih enjoy dengan tari-tari kita.
1: Pergerakan tari.
0: Pergerakan tari
1: betul
0: kita.
1: Betul. Okey, sepanjang menjadi seorang coach senam tari itu, coach, ada sih pengalaman yang paling manis sepanjang kita ngajar orang yang untuk senam tari itu?
0: Kenangan yang paling manis adalah kalau kita tengok satu orang meriah, orang ramai datang, and then dia orang enjoy kita punya movement, and then satu daripadanya dia masuk together with kita, saya sebagai coach, and then itu yang paling penting, karena kalau kalau kiranya followers kita terasing daripada kita, jadi bermakna dia orang akan lari, dia orang akan tak ikut kita. So yang lebih baiknya biar orang tu masuk together with kita, kita kata orang study, okay, dengan dia punya kemampuan mereka.
1: Betul.
0: Okay. Jadi dengan elemen-elemen tari tersebut begitu cantik sekali di kata di blend saya menjadi satu gerakan yang begitu menarik sekali.
1: Oh, jadi selain daripada ia jual kosa, apa cabaran terbesar kita bagi memastikan masyarakat tu untuk setidaknya terus kekal aktif dalam senam tari itu?
0: Bagi kami cabaran kan, cabaran bagi kami terlalu payah untuk membawa orang bersenam. Okey, kadang-kadang mereka rasa macam pakai macam mana kita bersenam tu menari-menari. Okey, kita mesti kata ada pendekatan, satu pendekatan di mana supaya orang tu minat. Okey, minat untuk mengikuti kita. Dulunya lelaki tidak suka nak ikut menari-nari macam ya. Tapi oleh kerana saya dedahkan sesuatu yang lebih simple, yang dia orang lebih suka, and then maka mereka sekarang ni ramai lelaki dah mula mengikut kita bersenam.
1: Betul. Okay?
0: Jadi tak tertumpu kepada kaum wanita sahaja. Semua harus bersenam. Ibaratnya, okay, saya bagi satu contoh. Kita ni ibarat macam kenderaan. Kalau tak diservis, dia akan rosak.
1: Betul.
0: Begitu je kita manusia. Kalau kita just duduk-duduk makan-makan-makan and then after dia tak bersenam, kita akan sakit.
1: Overload lah.
0: So, itu lebih baik satu daripadanya saranan saya untuk anda turun ikut saya bersenam bersama-sama. Betul. Senam tari yang mudah diikut.
1: Okay. Ada juga senang. Pergerakan yang senang, si perlu susah nak, yang mudah diikut lah. Jadi baguslah untuk pergerakan kita. Sebenarnya yang bagus juga untuk apa sistem saraf kita dalam tubuh manusia tu. Jadi siklah terlalu kaku, keruk kata kita nak kata bunyi kita tu lah. Okey, untuk pendengar yang masih lagi untuk bersama dengan kami dalam segmen Jejak Seni tu, kita nak tahu juga lah apa nasihat daripada Coach Noeng tu supaya untuk ada yang lebih meyakinkan diri dalam mengikuti penyertaan dalam senam tari itu.
0: Okey. Bagi saya, pesanan saya supaya orang lebih ramai datang. Okey, satu untuk kata orang senam dengan identiti kan kita. Buat apa kita nak kata orang megahkan benda-benda luar.
1: Betul.
0: Di mana kita mempunyai kata orang kekayaan di dalam gerakan-gerakan kita. Dan kita harus buat supaya ia menjadi senaman. Melalui senaman itu orang akan mula mengenal tarian, budaya dan juga senaman. Dan juga untuk perpaduan masyarakat di Sarawak tu. Jadi saya bagi ni pesanan kepada umum, kepada orang ramai, datanglah, jangan malu, jangan segan.
1: Betul.
0: Ikut kami untuk bersenam. Satu daripadanya tepuk dada tanya selera.
1: Betul.
0: Kalau anda tak mulakan dengan senaman itu, siapa nak bersenam untuk anda? Diri anda sendiri harus mulakan senaman itu.
1: Betul. Dan kita nak tahu juga lah berkenaan berkenaan dengan penglibatan Coach Noeng tu sepanjang dalam mengajar senam tari dan daripada bermulanya berkecimpung dalam bidang tarian dan dialih kepada senam tari tu sepanjang berapa tahun tu ada si penglibatan yang orang kata tadi yang penganugerahan bagi coach sendiri?
0: Satu daripadanya sekarang ni kata orang kalau kita nak penganugerahan tu kita harus menampakkan diri kita. And then saya harap satu hari nanti saya akan menerima anugerah daripada kerajaan negeri atau badan-badan tertentu dengan satu penglibatan saya sepanjang hampir 50 tahun dah di dalam bidang seni dan hampir 30 lebih tahun dalam bidang senaman. So saya harap mereka akan bagi
1: peluang
0: untuk bukan saya saja, untuk rakan-rakan saya lain yang begitu kata orang menitik berat untuk kata orang kesehatan komuniti di Sarawak tu. Bukannya untuk di Kuching aja, di seluruh Sarawak. Okey. Jadi saya harap satu hari nanti saya akan mendapat kata orang pengiktirafan dari kata orang kerajaan atau badan-badan tertentu di atas satu perjuangan saya dalam bidang seni dan juga senaman tu.
1: Betul, insyaAllah kita doakan sama-sama atas kejayaan dan juga pencapaian yang akan diperoleh oleh Coach Noeng kali tu. Bukan apanya mengajak kita masyarakat untuk menjaga kesihatan dalam mengamalkan gaya hidup sihat juga sebenarnya, daripada kita membuang masa bermain gadget, bermain benda-benda yang sikit berpedah, apa kata kita turut serta ikut penyertaan untuk mengikuti senam tari untuk mengisi masa lapang. Terutamanya mungkin ada yang sik tahu pergi sini-sini, betul. Contohnya esok hari nak, hari Minggu.
0: Hari Minggu pagi.
1: Coach Noeng pun ada juga mengajar esok hari pukul 7 pagi.
0: 7 pagi dia beri
1: sebab. Awal kita orang datang di siang nak.
0: Mungkin juga dia nyasik ikut kan.
1: Sebabnya pun si lama dalam sejam dua je nak untuk bersenam, ambil masa sedikit untuk luangkan masa bersama dengan sambil-sambil boleh juga berkenalan dengan kenalan-kenalan baru di Sia. Di Sia juga kita berkenalan baru, kita berjumpa dengan siapa-siapa aja lah kita si tahu nak. Di Sia kita si tahu siapa nyanyi berpangkat besar kah, berpangkat rendah kah. Kita golongan komuniti yang kecil. Untuk bersama-sama mengamalkan gaya hidup sihat. Okey, kita nak tanya juga dengan Coach Noeng tersedanya. Lagu kegemaran kita semasa kita mulah senam tari tu.
0: Oh, lagu kegemaran kami adalah Joget Lodeh Hemat Lodeh.
1: Okey.
0: Itu satu daripada yang selalu saya bawa.
1: Okey. Lodeh Hemat Lodeh. Lagu yang
0: Lodeh Napak Saleh.
1: Okay, betul.
0: Okey, di dalamnya ada nyebut nama saya.
1: Betul.
0: Maka saya lebih satu kata orang buat joget tu dalam bentuk senaman, di mana orang lebih suka. Satu juga kalau saya buat senaman, saya lebih suka satu bergurau dengan followers, supaya followers rasa kata orang lebih mesra dengan saya. Itu adalah saya, Noeng. Jadi saya haraplah di samping tu juga lagu lain seperti lagu Ha, lagu tu pun saya suka. Lagu Oha.
1: Lagu Oha.
0: Oha yang kini tok viral juga.
1: Betul.
0: Saya pun suka lagu ya. Lagi pun orang selalu request saya untuk bawa lagu ya.
1: Dimana, sentiasa ada lah.
0: Saya masuk elemen ya. Elemen senaman, tarian umpamanya macam di dalam tiap Ha ya. Saya akan buat satu kaum. Umpamanya mula dengan tarian gerak Iban. Okey, lepas tu saya akan pergi beralih kepada gerak Bidayu. And then lepas tu saya akan pergi ke gerak Melanau dan Orang Ulu. Last kali saya berjoget. Okey, dan India dan Cina sekali.
1: Sekali masuk.
0: Dalam satu lagu itu. Lagi pun saya macam banyak menggunakan lagu-lagu yang macam umpama kalau walaupun lagunya berbentuk moden, tapi saya masih juga ada elemen-elemen saya di dalam tu. Noeng nampak di situ. Biarkan kata orang saya dengan genre saya, saya dengan kata orang identiti saya, saya tak akan kata orang satu bawa sesuatu yang orang telah bawa. Biar saya lain daripada yang lain.
1: Cukup padat penerangannya Coach Noeng ataupun Encik Saleh yang lebih dikenal sebagai Coach Noeng. Siapa sih tahu, siapa yang pernah mengikut kelasnya ataupun senam tarinya setiap petang kah pagi kah mungkin kenal. Okey, selain daripada ia juga Coach, mungkin tak sih ngajar senam tari tu, apa dipolah kita untuk mengisi masa lapang?
0: Kami masa lapang kami ada butik. Butik menyewa pakaian tradisional. Di mana kalau sekira orang nak pergi dinner kah, orang nak pergi apakah, dia boleh datang ke butik saya. Di mana semua baju suku kaum ada di sini. Dari peringkat budak-budak tadika sampai kepada orang tua yang berbadan besar. Orang dewasa yang berbadan besar. Lelaki perempuan. Bukannya jenis baju macam tu aja. Saya ada baju-baju lain juga yang boleh disewa daripada butik saya. Noeng Collection.
1: Noeng Collection.
0: Itu adalah butik saya di mana dia bertempat di perumahan Astana. Jadi Itu satu daripada kerja saya. Selain daripada itu juga, saya mengajar orang menari. Masih mengajar.
1: Ada buka kelas lah untuk.
0: Ada buka, kalau dijemput, macam umpama ini saya menumpu kepada ni student-student Yayasan Sarawak, di mana saya dijemput oleh Yakin untuk mengajar student-student yang di asrama Yakin tu untuk belajar tari-tari budaya etnik kita. Jadi itu masa lapang saya. And then beside that, saya selalu memikirkan apa yang harus saya buat untuk senaman pada minggu ini. Karena selalunya saya, kalau saya nak buat satu senaman, biar dia ada mempunyai edisi. Macam betul. Kemarin, senam tari edisi joget.
1: Ada temanya pun.
0: Ada tema.
1: Okey.
0: Ingin kalau ada perayaan gawai, saya akan buat senam untuk gawai. Di mana tiga suku kaum yang terbesar yang meraih jaga gawai, saya akan menggunakan baju-baju tersebut. Follower saya akan menggunakan baju-baju tersebut untuk bersenam. Jadi kami satu daripadanya. Pendekatan kami lain. Pendekatan saya lain. Saya lebih menjurus kepada satu cinta akan budaya, cinta akan kita punya kostum dan segala-galanya.
1: Betul.
0: Jadi dengan itu at least orang mengenalkan Sarawak melalui senaman saya.
1: Boleh tahan no daripada seorang penari dan pergi ke senam tari, pengajar senam tari, dan juga nya ada jua butik tersendiri dalam orang kata tadi butik baju-baju etnik tradisional. Boleh jumpa dengan Coach Nueng. Untuk mengetahui lebih lanjut, kita orang boleh PM tepi. Nya ada Facebooknya nak apa nama Facebook kita dek?
0: Saleh Anwar Ali
1: atau di sini kita orang boleh carinya Saleh Anwar Ali di Facebook. Ada Instagram kita?
0: Instagram Sedar.
1: TikTok?
0: Masa tu memang TikTok Saleh Anwar Ali juga.
1: Kita selalu mula live di TikTok sih.
0: Kadang-kadang ada kami mula live. Sikit juga macam siapa-siapa yang minat tau pesanan juga.
1: Boleh.
0: Minat untuk satu menjadi coach selama hari tu. Datang aja bersama-sama dengan saya, Nueng. Untuk anda mempelajari selok-belok senam tari dengan saya. Maka kata orang at least ada satu nanti kata orang kesinambungannya di sana.
1: Betul.
0: Karena kalau kita dah berusia ni, at least ada orang yang akan menyambung senam tari ni nanti. Tapi saya harap kalau orang nak buat senam tari ni, biarnya jangan dimasukkan elemen-elemen yang akan kata orang akan merosakkan kata orang identiti senam tari itu.
1: Betul.
0: So buat masa ini saya telah mengetengahkan senam tari etnik di dalam senam tari ini. So dulu saya adalah seorang yang telah mencipta senam kenyalang.
1: Senam kenyalang.
0: Jadi pada masa ini saya tengah nak mengetengahkan balik senam kenyalang ini kepada umum.
1: InsyaAllah. Semoga berjaya dan juga tercapai impian Coach Noeng kali tu. Ataupun lebih dikenali sebagai Encik Saleh Anwar. Apapun terima kasihlah Coach Noeng. Nampaknya cepatnya masa kita hari tu. Sebenarnya berloya kita tu masih lagi panjang. Sebenarnya nak tahu lah lebih banyak lagi berkenaan dengan senam tari tu. Sebenarnya banyak pergerakan yang kita nak tahu, tapi masa tidak mencukupi. Mungkin ada yang nak ikut dan ataupun nak menyertai senam tari tu, luangkan masa untuk mengamalkan gaya hidup sehat cua. Kita boleh jumpa dengan Coach Noeng ataupun kita boleh cari di Facebooknya, PM jatnya di tepi, nama Facebooknya Saleh Anwar Ali. Cepat PM tepi. Apapun terima kasih Coach kerana sudi bersama dengan Rinas untuk sebelah pagi tu dalam segmen Jejak Seni ada berkenaan dengan senam tari, dan semoga perkongsian tu menjadi inspirasi lah untuk kita semua pendengar di Soul FM terutamanya, dan juga untuk kita terus aktif, sehat dan juga menghargai seni dalam kehidupan kita seharian. Dan kepada semua pendengar, teruskan untuk bersiaran bersama kami di dalam segmen Jejak Seni, Hiburan Seni, Warisan dan Budaya. Apa-apa terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Tuntun RTM, Pastikan Sahih.

dari bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik ke telefon pintar anda.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.
2: Nyaman kopi kau tu man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jenak.
3: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Baik, waktu sekarang pukul 12.21 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Diucapkan kepada anda yang tengah pun menjabu selera tengah hari warito. Apa menu untuk kita orang tengah hari tu agaknya? Mungkin ada menu yang berat. Pagi tadi si sempat dah sarapan hari tu. Baru nak menjamah nasi kita orang nak. Okey, apapun selamat mendengar kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Masih lagi bertemankan saya Rina Subrapati. Kepada kita orang yang masih lagi mencari rezeki pada hujung minggu tu, salam menjemput rezeki. Semoga laris manis jualan kita orang hari tu. Dari pagi tadi dah bekerja keras sampai ke hari tu, insyaAllah sampai ke malam, laris manis dan licin lah jualan untuk hari tu. Amin, doakan sama-sama. Okey, semoga murah rezeki untuk semua. Ada yang menyambut hari lahirnya, selamat menyambut hari lahir, selamat menyambut hari anniversary, dan juga selamat bulang daripada Pengilan. Dah kenyang tak nak makan nasi Pengilan. Okey, selamat menjadi Raja Sari kepada pengantin-pengantin kita, pengantin baru. Semoga kekal hingga ke akhir hayatil jannah. Amin, amin. Okey, perkongsian kita nak kongsikan ya kepada kita orang. Mungkin ada yang pernah mengambil ubat, kata orang ke ubat antibiotik. Nak bercerita sedikit berkenaan dengan ubat antibiotik tu, di mana penggunaan antibiotik tu secara sik terkawal. Kini itu semakin membimbangkan lah, sebabnya boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap ubat tersebut. Jadi ya, menurut ahli farmasi ya, hospital pakar daripada Pusruwari Kuala Lumpur Nur Alia Syafinas Abdul Latif, katanya antara punca untuk utama kerindangan antibiotik itu ada ialah pengambilan tanpa presipsi doktor dan juga kegagalan menghabiskan dos rawatan yang diberikan. Jadi untuk makluman kita semua, antibiotik tu hanya untuk bagi yang merawat jangkitan bakteria yang dan juaksid sesuailah untuk penyakit virus seperti sesema ataupun batuk biasa. Jadi apabila antibiotik tu disalahguna, rawatan bagi penyakit biasa boleh menjadi lebih sukar, malah penyakit mungkin memerlukan rawatan yang lebih intensif lah, serta menanggung kos

rawatan yang lebih tinggi. Jadi orang ramai juga ni dinasihatkanlah supaya si berkongsi antibiotik dengan ahli keluarga, kerana setiap individu mempunyai tahap ketahanan badan dan juga keperluan dos yang berbeza. Jadi gunalah antibiotik secara bertanggungjawab, dapatkan pemeriksaan doktor atau lebih dulu sebelum mengambil sebarang antibiotik tu, dan pastikan dos rawatan yang dihabiskan seperti yang diarahkan. Jangan hari tu disuruh makan 3-5 biji tadi, mesti dia habiskan 5 hari tapi kita orang amalkan 3 hari. Ha, jadi ikutlah saranan daripada doktor dan sayangilah kesihatan anda, cegah kerintangan antibiotik demi masa depan yang lebih sihat. Itulah antara pengongsian berkenaan dengan ubat antibiotik yang kita kongsikan untuk anda. Jangan ambil sebarang antibiotik tu, okey? Perlu ada saranan daripada doktor. Jangan kelak orang kata penyakit-penyakit ringan tu ambil je antibiotik ni yang tahu menghalang jangkitan daripada semua daya ketahanan dalam tubuh badan. Tapi yang pentingnya sebenarnya daya ketahanan tubuh badan manusia tu kita berbeza-beza. Perlulah jumpa doktor yang lebih tahu dan juga lebih arif lagi dalam pakar sains, bidang teknologi sains manusia tu. Okey, alright, jom kita berbual lagi dengan sebuah lagu daripada Amir Johari, Rindu Itu Berat. InsyaAllah untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat pada Zuhur bagi anda yang berada di Z8 Kuching, Balunduk dan juga Sematan, tepat pada pukul 12.39 minit tengah hari. Terus lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, Sati Sejiwa Cantik.

Yang baru saja kita dengarkan untuk anda, kadang-kadang dalam kehidupan kita, dalam hidup kita, ada yang rasa susah yang nak diungkapkan dan ada yang rasanya salah satu adalah rindu, kan? Jadi rindu yang memang berat, kata orang. Lebih-lebih lagi bila kita rindu pada orang yang kita rindukan jauh di mata tapi dekat di hati. Ada yang merindu keluarga, insan yang disayangi, tersayang buat sahabat. Malah ada yang diam-diam menyimpan rindu tanpa mampu bersuara dan juga bersua sebenarnya. Jadi dah hari tu pun apa-apa kisah kita orang, semoga lagu-lagu yang menemani siaran kita untuk hari tu dapat juga meneman dan juga menjadi penawar hati untuk anda yang sedang memendam rasa. Kuatkan hati, kerana setiap rindu yang hadir bersama dengan kita adalah merupakan kenangan yang pernah membahagiakan diri kita. Jadi insyaAllah lepas tu kita akan berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya, insyaAllah. Dan baru saja kita dihiburkan oleh Amir Jahari, Rindu Itu Berat. Betul. Jadi untuk buat insan yang tersayang, sayang, yang sentiasa di hati kita tu, ibu juga adalah namamu sentiasa bersama dengan doaku. Jadi setiap langkah, setiap nafas dan juga setiap kejayaan yang ada kita kecapi hari tu, pasti ada doa seorang ibu yang mengiringi kita tanpa henti. Jadi walau sejauh ni mana kita melangkah pun, jangan pernah kita lupakan untuk menghubungi ibu kita, bertanyakan dengan mak kita, bertanyakan umi kita dan bertanyakan ibu kita, dan menghadiahkan kasih sayang buat insan yang pernah dan juga yang terlalu banyak berkorban untuk diri kita. Jadi teruskan untuk kekal bersama dengan kami di Sarawak FM dengan lagu-lagu pilihan yang terbaik dari kami di Espesi Warna Ihari Anda, bersama dengan sebuah lagu daripada Dr. Kamil Salim, Ibu Bernamamu Bersama Doa, yang kita putarkan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa bersama saya Rina Sepropati Cantik.

Doa ibu. Ha, ibu, namamu bersama doaku daripada Dr. Kamil Salim yang baru kita dengarkan untuk anda. Dan sedikit info yang kita nak kongsikan yang menarik, iaitu Qalbi fil Madinah, dalam benda mengisahkan perjalanan hidup yang penuh dengan emosi, kasih sayang dan juga penghijrahan jiwa seorang insan yang mencari ketenangan hati di bumi Madinah, syarat dengan nilai kekeluargaan, keinsafan serta cinta yang dibalut dengan sentuhan kerohanian. Qalbi Madinah, Qalbi fil Madinah membawa menyelami makna sebenar reda dan juga pengorbanan kita. Dan juga ini dia, kita hiburkan anda dengan lagu seterusnya untuk anda kita dengarkan, iaitu sebuah lagu daripada Meher Zain dan juga Haris J, iaitu Qalbi fil Madinah, yang akan kita siarkan untuk anda di Surat FM Sehati Sejiwa.

bicara berkenaan menghormati orang menyampaikan ilmu. Golongan ini dikenali dengan banyak nama, antaranya muallim, murabbi, mursyid, dan yang paling masyhur cikgu ataupun guru. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab yang masyhur bertajuk Ihya Ulumuddin, beliau berkata, sesungguhnya ibu bapa adalah sebab kewujudan seorang anak di muka bumi ini. Namun kehidupan ini akan binasa. Sedangkan guru adalah sebab kepada kejayaan abadi seseorang di akhirat yang kekal selamanya. Islam meletakkan martabat yang sangat tinggi kepada mereka yang berilmu lalu menyampaikannya. Malah ganjaran yang sangat besar bagi mereka menyampaikan ilmu semata-mata mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam kitab Sunan beliau, yang bermaksud, sungguh keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang-bintang, dan sungguh para ulama adalah pewaris para nabi, dan sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang melimpah. Malah Allah mengagungkan kedudukan orang yang berilmu dengan menggelar mereka sebagai ahli zikir, sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Ini kerana secara tidak langsung, orang yang sedang belajar ataupun mengajar pada hakikatnya sedang mengingati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menekankan, tidak mungkin sama kedudukan dan martabat orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu dalam surah Az-Zumar ayat 9. Kerana ilmu itu tidak sekadar

tidak ada. Ia diamalkan dan disebarkan, yang memberi kesan kepada si pelakunya untuk bersifat dengan sifat-sifat Mahmudah. Bukan itu sahaja. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 4, Allah menjelaskan berkenaan makanan yang ditangkap oleh binatang buas ataupun anjing yang telah dilatih untuk berburu. Sekiranya hasil tangkapan tersebut diperolehi oleh haiwan telah dilatih untuk berburu, maka halallah tangkapan tersebut dengan ucapan bismillah dan syarat-syarat yang lain. Sekiranya ia diperolehi oleh haiwan yang tidak terlatih untuk berburu, maka haram hukumnya untuk makan hasil tangkapan tersebut. Haiwan sahaja telah dibezakan martabatnya antara yang berilmu dan tidak berilmu. Apatah lagi manusia yang mempunyai akal untuk berfikir. Disebabkan itu, mulianya kedudukan seorang guru di sisi Islam. Rasulullah SAW bersabda, riwayatkan oleh Imam Ahmad, yang bermaksud, "Bukanlah di kalangan umatku mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil, dan mereka yang tidak memberikan hak kepada guru kami. Oleh itu, dekatilah, hormatilah, serta pelajarilah ilmu dengan beradab bersama seorang guru. Muliakan guru kita kerana martabat mereka tidak sama seperti martabat orang biasa. Kedudukan mereka diangkat di sisi Allah kerana ilmu. Kedudukan mereka diangkat kerana menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan berkat budi pekerti yang dizahirkan apabila bersama guru, kita turut diangkat martabat

0: FM, radio pilihan anda.
1: Sarawak FM, music terbaik.
2: Hanya di Sarawak FM.
3: Hanya di Sarawak FM, muzik terekspresi diwarnai hari anda. Masih lagi bertemankan saya Rina Surapati untuk jam yang ketiga. InsyaAllah satu tengah hari kita akan ikuti berita utama satu tengah hari dan teruskan lagi untuk bersiaran bersama kami dengan lagu yang seterusnya daripada Cakrahan, Kekasih Bayangan untuk anda, dan teruskan untuk bersiaran hingga penghujung rancangan dan bersama dengan saya Rina Surapati di penghujung rancangan ekspresi warnai hari anda. Jom kita dengarkan untuk anda. Semoga terhibur dan ceria selalu bersama kami di Strike Prime, sehati sejiwa cantik.

0: Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif Diumum Perkara Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 tahun ini, 12 inisiatif diumum untuk memperkasa dan memperkukuh tugas guru. Menteri Pendidikan Fadina Siddiq berkata, bagi menyokong pembangunan profesional para pendidik dalam literasi digital, khusus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan tahap 2 diteruskan secara percuma. Selain itu, hadiah latihan persekutuan khas diberikan kepada guru yang berkhidmat di sekolah rintangan bawah program sekolah khas.
1: Sebagaimana yang saya selalu sebut, bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina berucap pada majlis sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh. Dalam pada itu, RM169 juta diperuntuk bagi pembekalan peranti digital ke sekolah di seluruh negara. Manakala dari aspek kebajikan, RM100 juta ditambah untuk menaik taraf serta menyelenggara bilik guru, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Fadina memaklumkan RM10.5 juta turut diperuntukkan bagi penyediaan bahan bacaan tambahan di lebih 10,000 kelas prasekolah di seluruh negara. Di samping itu, kadar sewaan kantin sekolah dikurangkan 50% bagi tempoh 6 bulan pertama.
1: Hasrat kita untuk memastikan guru kita ini dapat menumpukan perhatian kepada semua ikhtiar pendidikan ini. Maka dengan ini, sistem perekodan kurikulum secara manual dihapuskan. Pihak sekolah diberikan autonomi untuk menguruskan perekodan kurikulum sebelum mencatatkan maklumat kurikulum murid dalam sistem PAJSK.
0: Fadina Siddiq. Sementara itu, warga pendidik perlu membina keyakinan dan terus mengangkat maruah insan dalam membentuk sasiah pendidikan yang baik. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, dalam hadapan cabaran yang genting, golongan itu perlu terus meningkatkan kefahaman yang lebih luas dalam bidang pendidikan.
2: Jadi sebab itu, kalau terbeban dengan teguran dan kritikan sebagainya tidak adil, saya salut guru-guru kena terima dengan baik untuk bangkitkan dan pastikan generasi akan datang itu jauh lebih baik daripada yang kita hadapi. Sebab itu, ia terungkai dalam soal nilai kemanusiaan. Kalau lihat perdebatan yang di luar itu, kadang-kadang luar pertimbangan yang dirangka, difikirkan, direnungkan dalam dunia pendidikan.
0: Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan kemasukan pelajar lulusan Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA tetap tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di Universiti Awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah. Yang di-Pertuan Agong dan Raja Permaisuri Agong menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Sultan Ibrahim dan Raja Zarif Sufiah turut menzahirkan penghargaan kepada guru yang menjadi tunjang penting dalam membentuk generasi berilmu, berakhlak dan berdaya saing demi masa depan negara. Sri Paduka Baginda berdua berharap kebajikan warga pendidik terus diperkasa bagi memastikan profesion perguruan kekal dihormati. Berhadapan murid yang tercicir pendidikan, hidup dalam kemiskinan dan hilang tempat bergantung, antara cabaran dihadapi guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih, Chowkit, Kuala Lumpur. Bersempena Hari Guru, ikuti laporan khas yang disediakan Siti Khadijah Hamid.
3: Insan yang memilih untuk terus mendidik dalam serba kekurangan. Bukan demi tetapi kerana mereka percaya pendidikan mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan.
4: Bagi guru-guru di Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih SBJK, setiap hari cabarannya berbeza. Ada murid yang tercicir daripada pendidikan sejak kecil, malah ada yang perlu bekerja demi membantu keluarga.
5: Cabaran terbesar adalah untuk memastikan murid ini hadir ke sekolah dan memberi tumpuan pada pelajaran. Memandangkan murid ini dia daripada latar belakang yang tak sama macam murid harian, ada yang golongan asnaf, ada yang tiada dokumen pengenalan diri dan juga masalah kemiskinan.
4: Keadaan itu menyebabkan sebahagian besar murid suka memberi tumpuan sepenuhnya terhadap pelajaran. Namun, menyerahkanlah bukan satu pilihan.
6: Di awal penubuhan, kita mencari murid. Murid ini kita mencari bukan sekadar di tepi-tepi jalan tapi di longkang. Sebab ada penempatan di bawah longkang.
4: Dalam diam, guru-guru ini turut menjadi tempat bergantung buat murid yang berdepan kesukaran hidup. Bukan sahaja mendidik, malah hadir ketika saat paling sukar dalam kehidupan mereka.
7: Terima kasih, cikgu.
8: Terima kasih, cikgu.
7: Terima kasih, cikgu.
9: Terima kasih, cikgu.
3: Menjadi seorang guru bukan sekadar menyampaikan ilmu di dalam kelas, tetapi turut membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Di sebalik segala cabaran dan kekurangan, mereka tetap memilih untuk terus berbakti demi memastikan pendidikan tidak pernah terhenti. Selamat Hari Guru kepada seluruh pendidik di luar sana kerana jasa seorang guru mampu mengubah masa depan sebuah kehidupan. Siti Khadijah Hamid, RTN.
0: Berita seterusnya, penyalahgunaan antibiotik dalam kalangan masyarakat semakin membimbangkan. Ahli Farmasi Jabatan Farmasi Hospital Pakar Pusrawi, Nur Alia Syafinas Abdul Latif menegaskan amalan itu boleh menyebabkan bakteria menjadi kebal terhadap rawatan sedia ada. Menurutnya, antibiotik hanya perlu diambil apabila benar-benar diperlukan, bukannya untuk merawat jangkitan virus seperti selsema atau batuk biasa.
10: Penyalahgunaan antibiotik ni boleh menyebabkan bakteria dalam badan kita menjadi develop keupayaan untuk menjadi lebih kebal. Jadi apa yang berlaku, antibiotik yang biasa dimakan tu sudah tidak berkesan untuk membunuh ataupun menghalang pembiakan bakteria itu.
0: Orang ramai dinasihatkan agar tidak mengambil antibiotik secara sendiri tanpa pemeriksaan doktor. Nur Alia Syafinas menyatakannya ketika menjadi tetamu rancangan Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Susulan insiden bayi mengalami patah tulang paha ketika menerima rawatan di sebuah hospital Sungai Petani, Kementerian Kesihatan akan menubuhkan jawatankuasa siasatan bebas bagi menyiasat insiden berkenaan. Menurut Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, siasatan dalaman telah dijalankan. Malah kerjasama penuh diberikan kepada polis susulan laporan dibuat waris bayi berkenaan. Paha kanan bayi berkenaan didapati bengkak sebelum pemeriksaan ekstrim mengesahkan berlaku keretakan. Bayi itu kini menerima rawatan dan dipantau pakar pediatrik serta pakar ortopedik. Proses penyembuhannya berjalan baik dan dijangka pulih dalam tempoh 2 minggu. Luar negara, gencatan senjata antara Israel dengan Lebanon akan dilanjutkan selama 45 hari. Jurucakap Jabatan Negara Amerika Syarikat Tommy Pigott berkata, gencatan senjata itu membolehkan rundingan lanjut dilaksana kedua-dua negara dengan Jabatan Negara akan menyambung semula rundingan politik pada 2 hingga 3 Jun depan. Walaupun persetujuan gencatan senjata dicapai, rejim Zionis Israel terus menyerang Lebanon dengan menyasarkan perkampungan awam. Seramai 31 pelaut berjaya dibawa pulang susulan insiden kapal yang dirampas Amerika Syarikat. Mereka terdiri daripada 11 rakyat Palestin dan 20 warga Iran. Timbalan Perdana Menteri Ishak Dar merangkap Menteri Luar Pakistan memaklumkan penghantaran pulang itu dilaksanakan menerusi penyelarasan diplomatik Singapura dan Thailand. Kumpulan berkenaan dijadual berlepas dari Singapura ke Bangkok sebelum menaiki penerbangan seterusnya ke negara masing-masing. Bulan lalu, tentera Amerika meminta sekurang-kurangnya 3 kapal tangki yang mengibarkan bendera Iran di perairan Asia. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sambutan Hari Guru 12 Inisiatif diumum Perkasa Tugas Guru. Pelajar UEC ke IPTA wajib lulus BM Sejarah. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Info RTM, pastikan sahih.

0: Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Okey, untuk itu teruskan lagi untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Untuk anda yang masih lagi kudara bersama dengan kami di Sarawak FM waktu ini, alhamdulillah, pertemuan terakhir kita menerusi ruangan ekspresi warnai hari anda, masih lagi bersama dengan saya waktu ini. Dan mungkin ada yang masih lagi menjamu selera tengah hari, selamat menjamu selera juga diucapkan kepada anda. Dan insyaAllah lepas tu seperti biasa 1.30 minit tengah hari kita akan ikuti track muzik tanpa henti sampai pukul 2 petang kelak. Okey, nak menyapa sekejap sahabat-sahabat kita di Facebook Sarawak FM yang kali tu. Terima kasih diucapkan kepada Doliman, salam ekspresi warnai hari anda untuk semua pendengar di Sarawak FM di mana juga berada, dengan ucapan selamat hari guru kepada semua guru, guru bitara nadi negara katanya. Dan juga selamat berhari guru kepada semua guru-guru yang mengenali dirinya di mana juga berada. Terima kasih Dolimat. Dan kita ada juga Adira Borhan. Assalamualaikum DJ Rinas dan juga pendengar. Baru layan tugasan dari Tok Balit daripada Pengilan. Kami Tok DJ katanya selamat hari guru buat semua sahabat yang bergelar guru. Selamat hari lahir untuk sahabat Sarawak FM, CMS Spread, Aslah Syarifah Sepelangi Pagi, panjang umur murah rezeki, dan juga salam happy konti selalu. Terima kasih. Dan kita ada Nuriwi, Cok Kendong, pisang tinggal kulit, sila bawa payung, cuaca panas lit-lit. No? Senyuman semanis madu bersua di hari Sabtu. Okey, cantik sulam-sulam, 9 benang emas, bunga kecumbung, ilmu dicurah tanpa batasan, hikmatnya guru bersama disanjung. Okey, selamat hari guru khas untuk Cikgu Sarbini Sarah, Cikgu Rugayah Bujang, Cikgu Rodiah Abdul Hakim, Cikgu Zurina Abdul Fatah, Cikgu Tina Thomas, Adis Abang Ali Sibu.

tanam halia di tepi gaharu tahun yang dipetik banyak berguna. Sangat mulia kerjaya guru, manusia dididik menjadi sempurna. Ikan tongkol masak kari, jom layan ekspresi. Apapun, terima kasih. Dan juga kita ada Rita Wendy. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Salam ekspresi untuk semua dan juga pendengar-pendengar di semana jua berada cantik. Ada lagi komen daripada rakan kita yang seterusnya. Kita ada juga daripada Mak Zai. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Okey, semua siap bermasak katanya. Menu udang, masak kari, kumis, tumis sayur toge, pais, ikan kemura dan cecah kicap pedas. Cuaca cerah dari pagi tadi, ya ja. Terima kasih. Alhamdulillah, semoga dimudahkan apa yang kita orang rancang itu, dipermudahkan segala urusan dengan keadaannya cuaca yang elok untuk hari itu. Jadi mungkin ada yang pergi berkebun, pergi mengail nak, ada yang nak petang kelak mungkin ada plan nak pergi berzumba ataupun senam tari bersama dengan Coach Noeng tadi. Ada yang nak plan nak pergi jalan-jalan, nak raun-raun di tepi pantai, nak healing-healing waktu senja. Semoga apa yang kita orang rancang itu semoga dipermudahkan segala-galanya. Dan terima kasih kepada semua yang tengah puan bersama dengan kami waktu ini. Teruskan untuk bersama dengan kami hingga penghujung rancangan. Dan kita berhibur lagi dengan permintaan lagu yang seterusnya, Ifan Seventeens dengan lagu Jangan Paksa Rindu, untuk anda di Sarawak FM, sehati sejiwa cantik.

0: daripada Ipan 17. Jangan paksa rindu yang baru kita dengarkan. Kadang-kadang yang paling sakit bukanlah kehilangan, tapi bila kita masih mencuba memasah hati ini untuk terus menunggu, buat anda yang sedang berjauhan masih menyimpan rasa, ingat, rindu ya sik salah, tapi jangan sampai memaksa diri bertahan pada sesuatu yang udah orang kata tadi udah sekda lagi bersama. Jadi untuk melayan perasaannya, jangan paksa rindu, okey? Okey, jom kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya dalam track muzik tanpa henti, dan juga mengakhiri pertemuan kita dalam ekspresi warna E hari anda. Apa-apa, terima kasih kepada semua yang telah pun bersiaran bersama kami seawal pertemuan dalam dalam carta 10 FM pada pukul 10 pagi sampai 11 pagi untuk mengetahui kedudukan carta-carta lagu yang terkini dalam setiap lagu hari Sabtu 10 sampai 11 pagi, dan dalam segmen Jejak Seni bersama dengan Coach Noeng Senam Tari pada pukul 11.15 sampai 12.30 hari, dan seterusnya track muzik tanpa henti 1.30 hingga 2 petang. InsyaAllah 2 petang kita akan ikuti berita ringkas daripada Kuala Lumpur, dan insyaAllah kembali lagi untuk persiaran bersama dengan Ritma Muzik Retro Terbaik bertemankan dengan DJ Yan selepas ini pada 11 petang. Apa pun, terima kasih kepada semua yang telah pun bersiaran bersama kami seawal pertemuan. InsyaAllah kita akan berhibur dan juga bersua semula pada minggu hadapan, insyaAllah jika diberi kesempatan dan ruang dan juga waktu. Saya tinggalkan anda dengan beberapa lagu track muzik tanpa henti, dan saya Rina Smarpati mengundur diri dengan lapas suci lagi mulia. Assalamualaikum, jumpa lagi, bye bye.
1: Terima kasih peminat. DJ Rina Smarpati, mupak lalok, nang steady.
2: Track Music Ekspresi.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Ringkas 2 Petang. Bersempena sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan hari ini, guru disifatkan sebagai tunjang utama dalam membina anak bangsa serta membentuk akhlak, nilai dan ketamadunan negara. Perdana Menteri berkata guru sebagai pendidik unggul bukan sahaja menyampaikan ilmu, malah membentuk pemikiran kritis, sasiah dan jati diri pelajar. Keunggulan guru dalam bilik darjah menjadi asas kepada pembentukan modal insan berkualiti yang menyumbang kepada kestabilan sosial, perpaduan dan kemakmuran negara. Datuk Seri Anwar menzahirkan penghargaan terhadap jasa, pengorbanan dan dedikasi guru yang menjadi asas kepada pembentukan generasi masa depan. Sementara itu, profesion perguruan akan terus dimartabat serta dipastikan warga pendidik mendapat sokongan sewajarnya dalam melaksanakan amanah mendidik generasi madani. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadhilah Yusof berkata, peranan guru kini telah berevolusi dan jauh melangkaui tugas hakiki sebagai penyampai ilmu di dalam bilik darjah. Sambutan Hari Guru amat besar maknanya kerana guru bukan sekadar menyampai ilmu, malah pendidik yang membentuk masa depan bangsa dan menjadi penggerak utama kemajuan negara. Usaha memperkukuh kesedaran internet selamat dipertingkat susulan peningkatan kes penipuan dalam talian yang merekodkan kerugian mencecah RM5.6 bilion sepanjang 3 tahun lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata pendekatan itu dilaksana secara berterusan melalui program kementerian serta kerjasama MCMC. Seorang bekas ranger hutan ditahan selepas dipercayai memiliki pelbagai bahagian hidupan liar dilindungi bernilai lebih RM550,000. Penahanan dibuat dalam serbuan di Kampung Wokok Batangan Tuaran Sabah. Serbuan dijalankan Biro Kawalan Jenayah Hidupan Liar, Perisikan dan Siasatan Khas Bukit Aman bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah. Menurut Komander Datuk Muhammad Zaki Ashar berkata, pemeriksaan di dalam rumah suspek menemukan pelbagai bahagian haiwan dipercayai spesies dilindungi. Antara yang dirampas, tanduk rusa, batang sumbu badak, sisik tenggiling dan kulit ular sawa. Suspek mahu bahan itu dijadikan koleksi peribadi. Switzerland berdepan risiko penyebaran wabak demam babi Afrika ASF yang tinggi. Pejabat Persekutuan Keselamatan Makanan dan Veterina memberi amaran penularan penyakit itu kepada babi ternakan boleh berlaku bila-bila masa, terutama di kawasan yang mempunyai babi hutan dijangkiti. Sebab itu, pengembara digesa tidak membawa masuk daging babi atau daging babi hutan dari wilayah terjejas ke Switzerland. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Prima Muzik Radio Terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang yang terus dengar Sarawak FM. Hai, kami Ian menemani hujung minggu kita orang hari Sabtu hari tu, geng. Okey. 16 Mei 2026 bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah, yang pastinya menghadiahkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga pendidik kita, kepada kita orang yang bertugas berkhidmat di sektor pendidikan. Juat terima kasih banyak-banyak atas sumbangan jasa bakti kita orang semua, yang mana tahu untuk mengangkat tema Selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara. Dan mungkin tenangga dalam hantaran Facebook PMX kita, Perdana Menteri kita, yang membuat hantaran berbunyi, hari ini kita mengiktiraf jasa pengorbanan dan dedikasi para guru yang menjadi tunjang pembinaan anak bangsa serta mencorakkan akhlak, nilai dan ketamadunan negara kita, katanya. Tak kalah cabaran dunia gini tu menjadi semakin kompleks, kata Perdana Menteri kita, peranan cikgu-cikgu tu semakin genting dalam membentuk generasi yang memiliki kekuatan akhlak dan jiwa untuk mewarnai ilmu dengan nilai kemanusiaan serta kebijaksanaan selaras dengan citra madani. Dan lepas tu semestinya banyak lagi info dan perkongsian kita berkenaan dengan sambutan Hari Guru tu, lebih-lebih lagi terkini seusai ajak sambutan Hari Guru hari itu tadi, KPM umum 12 inisiatif khusus untuk Perkasa Guru. Okey, terus dengan kami Rima Muzik Radio Terbaik, menemani anda walau di mana ajak berada. Dan kita orang boleh list lah lagu apa kita orang nak dengar hujung minggu macam tu. Lebih-lebih lagi untuk warga pendidik kita, cikgu-cikgu, kami mengalu-alukan, cikgu-cikgu nak dengar lagu apa hari itu? Mesti lagu retro, okey?

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Bila petang-petang macam tu nak? Ya, macam tu.

0: 90-an dan awal 2000.
1: Ialah ritma muzik radio terbaik.
2: Yang... Bukit Tiga Malam. Bukan Kita Tiga Malam, Bukit Tiga.
3: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

daripada Wan Naim, mun ada lagu Cikgu Ayu lah, tu mesti untuk Cikgu Ayu nak. Oh, okay, Razali menitipkan ucapan untuk semua warga pendidik, untuk cikgu-cikgu, teristimewa sekali untuk cikgu-cikgu yang bertugas di SMK Demak Baru. Selamat petang juga untuk sahabat-sahabat lain kita yang mendengar kita untuk sebelah petang tu. Kita ada Rashidah Edi, terima kasih banyak-banyak. Selamat kita orang terus menjamu hidangan petang. Selamat menghirup secawan kopi yang cukup panas untuk sebelah petang tu, sambil lihat terus layan dan dengar Sarawak FM. Tiga petang kita ada berita ringkas dari Sarawak FM, dan selepas siang kita ada Silang Budaya untuk sebelah petang tu.

Okay, Rima Muzik Radio Terbaik 2.24 minit petang waktu tu. Selamat Hari Guru, selamat juga terus mendengar kami orang di Sarawak FM. Cikgu Faisha yang dengar kita hari tu, dan dari SK Sebandi Matang, kita ada juga rakan-rakan sahabat Sarawak FM, Rita Wen.

0: tentang RTM Plus setiap hari Sabtu 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, floor is ready.
2: Sabri.
3: Kak Siti.
4: Siti. Oi, sampai jual nyaman tetap. Dah kena bahan tak ada buat tetap ya.
2: Bukan apa. Kenapa Siti? Aduh. Gitu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja gitu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh. Itu kita happy.
5: Terima kasih cikgu kerana telah mendidik kami, mendidik anak-anak bangsa menjadi orang yang berjaya. Guru Bitara Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di RTM.
6: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari.

Jabatan Bertuah. Ah, jangan lupa datanglah ke konsert rakyat Malam Budaya Sarawak dan banyak lagi. Jadi apa tunggu lagi? Jom sama-sama kita memeriahkan program Sarawakku Sayang. Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4:05 petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Info RTM, Pastikan Sahih.
2: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
3: Sarawak FM. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
4: Okay, Rima Muzik Radio Terbaik 3 Petang. Kita ada berita ringkas dari Sarawak FM dan seterusnya kita akan bersama dalam Silang Budaya JJ Baskes. Kita ada Syaza bersama kita, Jalim pun ada juga. Rami mek orang bertang tu, sebab mek orang nak berlagu Baskes. Betul tak, Abang Lim? Betul.

0: 哇！
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa saya cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Gini, Tok.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: ATM Klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun gini, Tok. ATM Klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini, Tok.
2: Betul-betul percuma.
3: Ritma, muzik retro terbaik.

Kol Baru, Mekah di Laman. Kembang kuduk, kumbang terikat. Haga igugu sepanjang zaman. Agak hidup berubah.

0: Jeneral Suara Paduan Asar, kita mulakan dengan Zon Khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Unduh, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkuban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Asar 3.38 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan juga Lawas, Solat Pada Asar 3.41 minit petang. Zon 2 Niah Berkenumiri, Sibuti dan juga Marudi, Solat Fardu Asar untuk petang ini 3.45 minit petang. Seterusnya, Zon 3 Tatau, Suai Balaga Pandan, Sebauh dan Bintulu 3.49 minit petang. Kepada anda yang berada di Zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kerawit, Kapit dan juga Song, Asar 3.53 minit petang. Solat Fardu Asar untuk anda yang berada di Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Serke, Julau, Bintangor dan juga Rajang 3.55 minit petang. Zon 6 Kabung, Lingga, Seri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak 3.56 minit petang. Zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedung Sebuyau dan Maludam, Asar 3.58 minit petang. Dan akhir sekali, Zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan, masuknya Solat Fardu Asar untuk petang ini pada pukul 4.01 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Sejak kebelakangan ini, beberapa kawasan di negara kita telah mengalami fenomena cuaca panas yang telah menyumbang kepada peningkatan suhu persekitaran. Berada di luar bangunan mendedahkan seseorang kepada cuaca panas secara langsung. Cuaca yang terlampau panas boleh menyebabkan kehilangan cecair tubuh dan menyebabkan individu tersebut mudah berasa letih dan kurang bertenaga serta berisiko mendapat dehidrasi dan strok haba. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk mengoptimalkan proses nyahaba dari badan dengan berada di persekitaran yang lebih sejuk. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, teman setia anda.
3: Silang Budaya Radio RTM, menyatukan suara, merentas budaya.
4: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
5: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
3: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
6: Satu suara, satu jiwa.
0: Assalamualaikum, salam silang budaya kepada kita orang semua yang dengar Sarawak FM. Seperti biasa, hari Sabtu dan juga Ahad kita ada silang budaya. Yang akan macam lat-lat lah. Ada suara bertemu suara, stesen kembar pun ada juga. Dan lekat ya, kita akan ngembak juga tetamu kita di konti untuk cerita berkenaan dengan perkembangan semasa anak seni kita di bumi Kenyalang. Dan hari itu rancangan diterbitkan oleh DJ Syah Azhar kita. DJ Halim pun ada juga bersama kita di konti. Kita bersama dengan Baskers Sport Santai Petang, JJ Baskers, tetamu kita untuk petang tu. Assalamualaikum untuk kita tiga.
7: Waalaikumsalam.
0: Sehat semuanya.
8: Alhamdulillah.
0: Tok lah JJ Baskers, kita orang boleh nanggam orang di Live AB Sarawak FM untuk kini tu. Dan yang pastinya kita akan cerita lah berkenaan dengan perjalanan dan juga pahit manis sejak tu bergelar grup Baskers. Nak oh macam ni mula bertapak dan juga menjadi pilihan ramai. Bila sebut JJ Baskers, orang tahu Tok antara yang mendukung dalam grup JJ Baskers. Sebagai mukadimah pertemuan kita hari tu, mungkin boleh dikongsikan anggota kumpulan kita orang. Boleh mula dengan Mak Jolok kah?
9: Okey, kami Joe, ketua kumpulan JJ Baskers. Okay, kami ada 5 anggota sebenarnya. Ada 2 yang saya dapat hadir. Okay.
0: Dua yang saya dapat hadir. Siapa yang tadi?
9: Amirul dan Goding.
0: Amirul dan Goding. Itu Bang Jo yang hadir. Dan kita?
8: Kami sebagai penyanyi perempuan lah, vokalis perempuan. Dan
10: kami anak buah kepada Joe tu. Ah, oh, yang pengasas JJ Basker tu. Nyalah ngembak kami ke JJ lah.
11: Dan seterusnya kita ada bersama kita itu?
12: Kami Ishak, basis. Sebagai basis JJ Basker lah.
11: Macam ni Bang Joe, kita tak pengasas orang yang JJ Baskers tu nak, macam ni tercetusnya grup JJ Baskers.
9: Grup JJ Baskers tu nya, sebenarnya minat lah sebenarnya. Kena dulu minat music sebenarnya. Minat music, minat nyanyi nak. Jadi geng-geng semua ada yang ada pandai main music, bagus kita tubuhkan JJ Baskers.
11: Tahun bila ya Bang Joe?
9: Tahun 3 hari bulan 1 2013.
11: Ada macam IC juga. Kasi je lahir 3 bulan 1 2012.
9: 2017. 13. Mula ditubuh.
11: Mula ditubuhkan. Maksudnya Ali yang dulu berubah-ubah ataupun macam ni?
9: Dulu tu yang barulah yang dulunya Kotai.
11: Kotai.
9: Abang Mood sebagai basis, drama Arwah. Arwah
12: anu Laini
9: kan Abbas.
12: Abbas.
10: Abbas Zaini.
11: Dan ada garapan yang dahulu dan Gedek Tok pun kita tampil dengan muka-muka baru. Nak macam ni kita mualah penilaian untuk setiap yang boleh join dalam JJ Baskers.
9: Kami selalunya nilaikan nyempun disiplin pertama, kedua
12: permainannya.
9: Untuk pemain lah, untuk yang vokalis tu kami akan cari yang terbaik lah bagi kami, untuk terbaik untuk menghidupkan DJ Baskers.
11: Lama dah Dina kan kita?
9: Lama dah.
11: Macam ni tak nanggar Dina tu kan, senang nak milih tu. Semua orang

0: JJ Vasquez.
1: Ya tu, ya, nyempun semula jadilah kata orang, yeah. Anugerah kata orang kan. Kami dengar nyempun voice suaranya mantap. Mantaplah, ya mantaplah nyatu.
0: Ya, anggota lain kita malah penilaian macam ni.
1: Macam ada
0: kawan kita tu
1: macam satu nyanang kata orang drum major dan ngajar muzik.
2: Di butit kami lain menanjung. Kami nak bencin di butitnya. Kita balik Sarawak lah. Kita
0: join kami awal over. Jadi macam ni kita sak dengan JJ Vasquez.
2: Kami kena alhamdulillah serasi. Kami macam ni pun kami terlibat dengan band lain. Kami mendanya ada pangsit kami akan pergi padanya. Ada main memang main padanya.
0: Mandi bang Jo melambir.
1: Dah serasi.
0: Dan bang Jo tak pada minat. Selain minat mungkin macam ada apa tu elemen lain yang menyebabkan kita orang masih bersama sampai kini itu. Selain daripada seorang minat apa semua.
1: Sebenarnya kami orang tu bila dah berkumpul macam satu keluarga aja. Macam siapa nak di katakan siapa ni bisa lah.
0: Mungkin tak Dina sebagai orang yang menjadi tumpuan dalam JJ Vasquez tu bunga, sekuntum bunga. macam ni kita dengan JJ Vasquez.
3: Mun kami
0: mula-mula dulu
3: sebelum kami masuk JJ Vasquez dulu memang Pak Cik Mik kami nunggahnya Yak Jo yang dipanggil Yak Jo nya selalu ada Lina Jun boleh join kita basking sebab dulu sebenarnya kami bukan dari basking. Kami hanya suka masuk pertandingan menyanyi. Jadi bilanya ada, okey kami belajarlah macam ni lagu live band dengan Yasik sama. Bila kami serasi dengan Sidak Nyawang pun pemain pun bagus. Jadi kami rasa dapat komit dengan Sidak Nyawang pun macam ada persembahan ke, ada event. Memang kami juga yang sama-sama melancarkannya pun macam ni program dekatnya orang apa semualah. Lagu pun kena juga mada okey lagu macam tu okey Lina lagu macam tu okey
0: pemilihan daripada Abang Jo
3: pemilihan daripadanya juga lah.
0: Lepas tu banyak Mina tanya lagu apa yang Abang Jo selalu pilih.
3: Tapi selalunya akan gelar kami Ziana Zain.
0: Apa tu
3: Ziana Zain? So selalu mbak lagu Zena.
0: Okey kita berhenti rehat dulu. Tu antara lagu yang dipilih oleh JJ Vasquez sebab Sidak tu bila perform nak lagu tu juga yang menjadi pilihan peminat-peminat Sidak di sekitar Kuching. Kita ada Jamal Abdillah, seniman menangis dalam silang budaya JJ Vasquez.

0: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.
1: Okey, Silang Budaya, kita bersama dengan JJ Baskers. Kita ada Abang Joe, Dina dan juga Ishak bersama kita. Dua orang lagi siapat bersama kita untuk petang untuk sihat lah. Kita cuba akan kumpulkan semua kelimat-limatnya kelak apabila Abang Alim nak mula majlis lah. Oh. Hmm. Boleh sih Abang Joe?
2: Boleh.
1: Ya, boleh Abang Joe.
2: Majlis apa?
1: Jambul. Okey, Bang Jo, orang kita nak angkat nak dalam usia yang boleh saya madahlah Baskers, JJ Baskers tu nya kira macam dikenali lah Medi Kuching tu lah. Mungkin kita sebut JJ Baskers kita tahu dengan penampilan legend-legend dalam kita ampun barisan pemain dalam JJ Baskers tu. Apa ke mungkin boleh dikongsikan kelainan JJ Baskers daripada tim lain?
2: Kelainannya di JJ Baskers tu ya, macam apa jadi nama dah lain lah,
1: tulislah Abang Jo sebab pada
3: sebab kebanyakannya yang pemainnya pun pandai berlagu juga. Sebab yalah, ada kebanyakannya yang main gitar pun boleh berlagu.
1: Lagu si semuanya ya, tu ikat dengan sikit instrument.
4: Macam-macam genre boleh main. Lepas ya, bila time kita main kan, ada yang on the spot kita boleh main. Jadi perlu training tu on the spot main. Lagu si pernah main kah? Pernah main lah.
1: Minta request rasa-rasa siapa pun terus jadi dapat. Kelainannya InsyaAllah boleh dimbak lah.
4: On the spot.
1: Kadang-kadang kita sih tahu nak dengan permintaan daripada orang ramai, tiba-tiba nak dengar lagu tu lah. Bila dengar Dina lagi lagu nak kita ajar tang best apa sampai tiba-tiba nak dengar lagu tu. Tapi mungkin ada situasi macam yang kan ada juga lagu-lagu yang sick pun kita embak nak tiba-tiba dapat disampaikan dengannya. Contoh nak lagu. Contohlah
3: kebiasaannya macam lagu-lagu yang evergreen dulu lama lah. Macam Francis Capital, lagu Aisyah, Zaiton Sameon. Kebanyakannya macam tahun 80-an. Walaupun kami baru lahir pada masa ya. Tapi insyaAllah kami akan dengar lagu yang ini, kami dengar sekejap ini kami dapat. Macam hari kita orang ada permintaan daripada Abang Joe kita. Bukan Abang Joe itu okay, Abang Joe Premier Sarawak. Kayaknya nak berduet dengan kami. Jadi bila orang ada okay, kita nak buat lagu tu hati ke hati. Dengar sekali dua kali okay, dah dapat dah melodi. Dan kita teruskan
4: Walaupun
3: kata orang tak ni, tapi memang
1: versi kita pun
3: rasa macam dapat juga padahal aku tak dapat
4: buat lagi kan.
1: Yalah, kita terpaksa bersiap sedia dengan apa-apa kemungkinan. Mungkin lagu Melayu masih boleh kita alun dan juga kita tahu lagu-lagu antarabangsa mungkin ambil masa sikit lah untuk kita takut ada yang tersalah terlecok. Dan sebagai grup yang masih bertahan sampai kini tu, bila kita cerita berkenaan Baskers tu, ada yang grup lain ada yang masih bertahan jua, ada yang dapat bertahan. Mungkin ada aspek-aspek ekonomi ataupun kesefahaman yang boleh diurus dan sebagainya. Mungkin boleh dikongsikan cabaran lah JJ Baskers sepanjang kita on terlibat dalam seni tu, Bang Jo. Bang Jo tu nyanyi tutup mic pandai Bang Jo kakak. Kata sampai tu
2: mic. Jadi Bang Jo.
3: Okey, cabarannya lah memang banyak lah. Okey, ada yang kebanyakannya macam pemain-pemain muzik tu, okey, ada yang nya dapat komitmen sebab ada pekerja kerja hakiki. Okey, jadi kita ada penuh cabaran juga lah. Kadang-kadang kita sih dapat memenuhi apa yang kriteria yang JJ mau. Jadinya adalah juga yang bertukar-tukar pemain. Ada yang kami orang buat untuk yang lebih, kata orang rasa macam lebih kesefahaman untuk dalam ahli JJ Basker lah. Tapi memang banyak lah cabarannya. Ada pahitnya, ada manisnya. Nang banyak cabaran lah sebab masa kita dalam COVID pun memanglah kurang lah, kurang sambutan daripada kedai-kedai.
1: Ya lah.
3: Lepas ya kita pun kata orang show-show di luar, orang kahwin ke, event daripada kerajaan ke, swasta. Memang ada selalu ambil kita orang. Tapi kita ada anggar juga lah. Sebab kebanyakannya si datuk macam ada kadang-kadang nyamuk harga macam tu. Ada nyamuk harga rendah. Tapi kita orang si dapat dah beri. Jadi semua ya macam cabaran bagi kita orang lah. Ada yang mak kita fikir event tapi bayar ansi bayar. Macam ni lah.
1: Selalu yang mengurus macam siapa Bang Jo? Chip lah.
3: Yang selalunya selalunya memang yang nak kata kontak nak suruh kami orang bermain event-event nya kadang-kadang hanya tapi yang kami selalu ya kami yang menguruskan untuk lagu-lagu. Okey, bila kami orang akan iyalah kata orang berbincang. Okey, lagu tok nyamuk lagu tok tema ini lagu tok macam nyalah biasanya.
1: Ke Bang Jo, kami ingin nak dengar Bang Jo kelakar juga. Cabaran daripada segi disiplin tim kita ya. Macam ni kita nak tackle. Nak kata orang kubit tube sikit. Macam ni kita nak tackle.
2: Kami selalunya bila ada masalah kami akan kumpulkan semua sekali. Kami akan berbincang. Berbincang cara bagus. Ya, cara kami lah.
1: Dan untuk nak ya, untuk orang luar yang mungkin ada permintaan setidaknya yang bila nak ambil kita show, ada benda yang kita si berkenan, macam ni kita deal bang ya. Kita pun mau ambil hati orang juga nak.
2: Biasa cara kami akan berbincang aja.
1: Berbincang aja.
2: Sampai barangnya jadi dapat diatur lah. Jangan ada yang
3: bercanda
1: makan nanti apa semua.
2: Timur dia tu.
1: Okey. Dan kita nak tahu juga dah tahu JJ Baskers tu mu nak dengar kita orang nak langgar kita orang perform sini spot orang.
2: Spot kami masa tu di Wen Cafe di Kapten Street tu.
1: Macam ni.
4: Oh, siang memang bagus. Banyak sambutan lah. Memang crowd.
1: Hari biasa ataupun macam ni yang pun operasi.
4: Hujung minggu.
1: Hujung minggu.
4: Jumaat malam Sabtu, Sabtu malam minggu. Sampai pukul 1 pagi.
1: Yang paling happening hari apa agaknya?
4: Sabtu.
1: Sama.
4: Sabtu malam minggu.
1: Sabtu malam minggu.
4: Memang ambil lah orang banyak cuti kan.
1: Di sialah. Pilihan lagu kita macam ni lah. Mudah Jumaat, Sabtu, Ahad macam ni kita nak atur. Sebab tak ada tadi pilihan lagu kita nak.
3: Tapi pun pilihan lagu sebab kita banyak penyanyi. Ada penyanyi lelaki dorang, Neul dan Yakjo. Sidaknya akan ngembak lagu yang terkini, yang viral juga sidaknya ngembak. Tok memang dah kata orang tek seniman. Dia tahu lagu yang orang suka. Pemilihan lagu ada yang lama, ada yang baru. Sebab kadang-kadang lagu evergreen tu orang suka juga.
1: Betul.
3: Banyak sebab lagu lama tu nya si pernah lupa diingatan sebab lirik lagu ni yang bagus.
1: Ya.
3: Mun lagu yang viral, okey, Mirul ada mbak. Kami ada sedikit-sedikit sebab kami lebih kata orang macam lebih suka lagu yang lama sebenarnya. Tapi diperbaharui lagi, baru lagi. Sedaknya orang yang pemuzik tak pandai.
1: Bang Jo selalu buat lagu apa? Yang Jo selalu buat lagu apa?
3: Ya, selalu lagu orang seberang. Dewa.
4: Nangga penonton juga.
1: Nangga Jo.
3: Nangga sedaknya orang selalu cak minta nak tahu bah sebabnya selalu buat lagu M Nasir, Jamal Abdillah. Lagu yang terbaru tu kini tu pun ya selalu buat juga.
1: Oh.
3: Mu nak dengarnya? Bolehlah datang ke Wen Cafe.
1: Okey. Dan lagu kita dah tanya dia antara macam ni susunan lagu dan macam ni agaknya Bang Jo lah sebab tu Alim mau tak kita jawab soalan tu nak angkat komuniti Baskers di Kuching tu macam ni rasanya.
2: Kalau boleh lah untuk anak-anak muda kita tu yang minat dengan muzik teruskan
1: perjuangan.
2: Kena yang lama tu biar ada pengganti.
1: Biar ada warna-warni juga lah. memang betul betul. Kita simak JJ Baskers, datang lagi lah Baskers lain. Kita semuanya sama aja lah. Okay, kita berhenti rehat dulu, lepas tu kita sambung lagi Silang Budaya bersama dengan tetamu kita JJ Baskers. Kita ada lagu Ziana Zain, Madah Berhelah tu versi Ziana Zain tapi Munat dengan Dina berlagu. Kita orang boleh jumpa Sidak di spot Sidak yang nak buat operasi Jumaat, Sabtu dan Jumaat.

0: Kilang Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Okey, Silang Budaya kita bersama JJ Baskes. Lagu Mada Bahailah versi Dina lain bunyi. Macam ni, Mina? Sikit-sikit-sikit, bukan sekali.

0: Aduh. Ya. Belum ada muzik ya, Bang Alip. Belum ada apa-apa ya. Baru Yena seorang.
1: Terus cair, Bang Alip.
0: Oh, ya. Mau ada muzik tak? Patutlah lagi. Okey, setakat tu mungkin JJ Marcus pernah menyertai apa-apa pertandingan ke, maulah rakaman lagu ke, Bang Jo?
2: Rakaman lagu untuk diri sendiri adalah.
0: Oh, okey.
2: Sikit lagu je lah.
0: Rakam di studio?
2: Studio.
0: Boleh lah hantar Bang Jo, siar di radio. Belum sedia?
2: Belum sedia.
0: Oh, yalah.
3: Cak lagu nyanyi.
0: Eh, kacak lagu. Oh, lagu. Sayang lagu kacak. Mesti hantar ya. Boleh kita siarkan di radio kita. Ada proses je lah. Tapi sannya lah. Dan pernah menyertai pertandingan di RTM nak?
2: Pernah.
0: Tok Baskers kan?
2: Tok Baskers.
0: Dan waktu yang dengan
2: Kota itu yang first dan kedua yang Mirul. Kedua kali dengan Mirul
0: Ihsan. Macam ni pengalaman tak Bang Jo masa saya dengan Baskers-Baskers lain?
2: Kami lah rasa biasa aja lah sebenarnya. Biasa aja. Biasa aja.
1: Nyacem aja.
0: Nak nanya luar biasa. Bingung
2: nak tahu semua kawan.
0: Semua ni kan pusing-pusingnya tak sama kan Bang Jo? Semuanya lain-lain sport kan dan lain tapi ada juga kadang-kadang ada berpinjam grup juga nak ambil dengar apa. Jadi si boleh lah sebab kita tu sama dalam industri nak. Si berasa dah sampai ke hujungnya pertemuan kita tu dalam silang budaya sebelah petang tu dan kita nak dengarlah kata-kata daripada orang berpencen tu. Okey. Saudara Isaac kita
1: untuk daripada kami
0: JJ Baskers
1: untuk JJ Baskers tu kalau boleh biar kekal lah
0: ya insyaAllah
1: nak ya bergiat dalam berseni tu
0: momen yang manis lah kita dengan JJ Baskers kenangan manis lah
1: kenangan dengan JJ Baskers tu manis tu banyak juga kami ngekop tandingan
0: iya
1: Baskers apa ada duk tiga pertandingan lah banyak kami memang menang aja
0: ya
1: kami pun kesepahaman kami ya sebenarnya
0: ya kan
1: kuat
0: sebab dah jodoh dah ya mesti jodoh kuat ya si juga ya
1: tak hebat gila si juga lah tapi selaman ya
0: betul kita Dina akhir kata kita pesanan kita ke apakah ni tahu ada di antara yang dengar kita itu kami nak berlagu juga macam Dina udah tu ada hal macam ni
3: okay,
0: galakan kita tu sidak
3: galakan kami bagi yang suka kata orang minat dengan nyanyian tu di dalam bidang seni tu kata orang bila ada bakat terpendam kita orang boleh keluar daripada kepompong kita orang sendiri sebab kadang-kadang bakat tu nya kata orang si payah digilap nang dah nyala terpendam ya and then bila dah tahu kita ada bakat ya kita kena gilap sikit kata orang suruhnya bersinar sikit and then minat dalam bidang seni tu nya si dapat di kata orang diputuskan sebab kadang-kadang macam dalam silaturahim dalam geng-geng dalam masker tu bila kita marah okey kami asal kami nak semua pergi berlagu tapi si dapat juga nang dah minat kita tak masa juga sebenarnya aku tu si dapat juga hilang asal nang memang dah dari kecil anak dah tahu kata orang family pun banyak yang dalam bidang seni. Jadi si dapat juga nak buang. Sebab dah tahu rasa dalam hati kita tahu dah dah tersemat.
0: Dengan muzik sikit dah tahu dah ya. Mula je tertinju-tinju. Ada mikrofon.
3: Rindu kita nak berlagu tu.
0: Okey, akhir sekali Bang Jo. Kita pengasas JJ Baskers dan juga perjuangan kita orang dari kita mula tahun 2017 sampai kini tu.
3: 2013
0: harapan kita
2: harapan kami untuk JJ Baskers biar lebih dapat maju lagi lah ke hadapan kata orang dan untuk yang anak-anak muda yang yang minat dengan muzik tu mendapat keluarkan kita pun bakat kita keluarkan jangan dipendam
0: betul Kan apa ni malam ni ada jawab pesanan kali. Tapi benar lah Bang Jo, kita harap jawab pelapis yang memang baru nak kita siap harap jawab untuk JJ Baskers, lain-lain Baskers versi baru kan. Walaupun ada AI ya, kita rasa si puas sebenarnya nak menghiburkan orang. AI kita terpaksa nak ketek, tapi bila ada orang basking depan mata kita suruh aja, wah tu goreng tu jadi nah tu jelah. Okey, apa pun terima kasih banyaklah kepada JJ Baskers kerana sudi bersama kita hari itu, Bang Jo, Dina dan Isha. Terima kasih Syaza, Bang Alim, dalam silang budaya bersama dengan JJ Baskers. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain pertemuan. Apa yang kita harapkan ada kerjasama kita kan, insyaAllah ni tahun nak dalam kita menghirup secawan kopi nak Bang Alim dapat tenaga Bang Jo request lagu apa M Nasir sikit. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
5: Yang mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
4: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
1: Jaya Allah.

Sound FM Sehati Sejiwa. Sekali lagi panduan untuk muslimin dan juga muslimat yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Maksudnya solat pada asar untuk petang tu pada pukul 4:01 petang kelab.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4:01 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di Zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Kita akan berbicara berkenaan menghormati orang menyampaikan ilmu. Golongan ini dikenali dengan banyak nama, antaranya muallim, murabbi, mursyid dan yang paling masyhur cikgu ataupun guru. Imam Al-Ghazali menyatakan dalam kitab yang masyhur bertajuk Ahya Ulumuddin, beliau berkata, sesungguhnya ibu bapa adalah sebab kewujudan seorang anak di muka bumi ini. Namun kehidupan ini akan binasa. Sedangkan guru adalah sebab kepada kejayaan abadi seseorang di akhirat yang kekal selamanya. Islam meletakkan martabat yang sangat tinggi kepada mereka yang berilmu lalu menyampaikannya. Malah ganjaran yang sangat besar bagi mereka menyampaikan ilmu semata-mata mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Ibn Majah dalam kitab Sunan beliau yang bermaksud, sungguh keutamaan orang yang berilmu atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan di malam purnama di atas seluruh bintang-bintang, dan sungguh para ulama adalah pewaris para nabi, dan sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, mereka hanyalah mewariskan ilmu. Maka siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bahagian yang melimpah. Malah Allah mengagungkan kedudukan orang yang berilmu dengan menggelar mereka sebagai ahli zikir. Sebagaimana firman-Nya dalam surah An-Nahl ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fas'alu ahli zikr in kuntum la ta'lamun. Yang bermaksud, maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahuinya. Ini kerana secara tidak langsung, orang yang sedang belajar ataupun mengajar pada hakikatnya sedang mengingati Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi menekankan tidak mungkin sama kedudukan dan martabat orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu dalam surah Az-Zumar ayat 9. Kerana ilmu itu tidak sekadar di dada, ia diamalkan dan disebarkan, yang memberi kesan kepada si pelakunya untuk bersifat dengan sifat-sifat mahmudah. Bukan itu sahaja, dalam surah Al-Ma'idah ayat 4, Allah menjelaskan berkenaan makanan yang ditangkap oleh binatang buas ataupun anjing yang telah dilatih untuk berburu. Sekiranya hasil tangkapan tersebut diperolehi oleh haiwan yang telah dilatih untuk berburu, maka halallah tangkapan tersebut dengan ucapan bismillah dan syarat-syarat yang lain. Sekiranya ia diperolehi oleh haiwan yang tidak terlatih untuk berburu, maka haram hukumnya untuk makan hasil tangkapan tersebut. Haiwan sahaja telah dibezakan martabatnya antara yang berilmu dan tidak berilmu. Apatah lagi manusia yang mempunyai akal untuk berfikir. Disebabkan itu, mulianya kedudukan seorang guru di sisi Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yang bermaksud, bukanlah di kalangan umatku mereka yang tidak memuliakan orang yang lebih tua, mereka yang tidak menyayangi anak-anak kecil, dan mereka yang tidak memberikan hak kepada guru kami. Oleh itu, dekatilah, hormatilah, serta pelajarilah ilmu dengan beradab bersama seorang guru. Muliakan guru kita kerana martabat mereka tidak sama seperti martabat orang biasa. Kedudukan mereka diangkat di sisi Allah kerana ilmu. Kedudukan mereka diangkat kerana menyampaikan ilmu. Mudah-mudahan berkat budi pekerti yang dizahirkan apabila bersama guru, kita turut diangkat martabat

0: Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik. Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Bila info cuaca di Sarawak FM, kita bersama dengan rakan pelapor kita Fazmi dari Met Malaysia. Halo, assalamualaikum Fazmi.
2: Hello, waalaikumsalam.
1: Okey, silakan Fazmi laporan keadaan cuacanya.
2: Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Ada sampaikan ramuan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 4 petang sama 12 jam. Bagi ramalan cuaca petang ini, ribut petir di beberapa tempat boleh berlaku di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Bagi cuaca malam hingga awal pagi boleh diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Seriaman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang. Manakala tiada hujan dan maka untuk bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan. Untuk keadaan laut dan perairan Sarawak, laut berombak boleh mencapai ketinggian sehingga 1 meter dengan angin bertiup arah barat laut selaju 10 ke 20 km sejam. Suhu pula dianggarkan antara 23 ke 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pada petang ini, kembali bersama Sarawak FM.
1: Okey, terima kasih Fazmi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, rakan pelapa kita Fazmi laporkan ramalan keadaan cuaca di Sarawak FM. Dah pun 4.20 minit petang. Lepas tu kita ada refleksi diri yang disediakan oleh Jai. Hari itu Madam Lisa Poli bersama kita semua.
3: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan anugerah buku terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang ada di dunia.

mendidik kita untuk jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Namun adik kakak, untuk slow refleksi diri hari itu, madam mau kita sama-sama bertanya, okay, nanya dengan diri kita pun, apa yang kita pegang selama tu yang terlalu kuat, yang sebenarnya hakikatnya benda yang akan menyakitkan kita pun. Contohnya Latik, kita terlalu berpaut dengan aku mau kerja kuat-kuat sampai ke tahap dek kerja kuat-kuat ya, sampai lupa bahawa kita ada tanggungjawab yang lebih penting untuk kita fikir, iaitu keluarga kita. Sedangkan duit yang kita kumpul letik boleh pakai merik kesenangan keluarga kita. Kurang-kurang letik ngembak pergi makan kah, mbak pergi jalan-jalan kah. Jadi kadang-kadang kita tak terlalu berpegang dengan benda yang si perlu. Benda yang kehendak semata-mata. Jadi adik kakak, masa tu cuba untuk refleksi diri, kita tanya dengan diri kita pun, mun ada benda yang kita terlalu pegang kuat gila ya, cuba untuk lepaskan perlahan-lahan supaya ia tidak menyakitkan. Contohnya perhubungan yang toksik pun sama juga. Mun kita rasa terlalu kita menjaga hubungan kita dengan orang lain sehinggakan diri kita pun terseksa, ya sebenarnya sedikit demi sedikit akan membuatkan diri kita semakin merana jiwa dan raga dalam diam. Ini ibarat macam kita genggam pasir lah. Bila kita pergi ke pantai nak kita genggam pasir ya, makin kuat kita genggam pasir ya, sebenarnya pasir yang makin cepat hilang. Alih-alih dudiari kelak alusi ada pasir di tangan kita. Sama juga dengan kehidupan kita tu. Jadi bila kita mula sesuatu, jangan terlalu ada kebergantungan dengan benda ya. Jadi kita cuba mula benda dalam bersederhana. Jadi bila ada benda yang kita pegang yang kita terlalu kuat sampai kita susah untuk melepaskan, cuba untuk kenal pasti, adakah benda yang menjadi punca kepada kita tak si dapat nak berkembang jadi lebih baik ataupun sebaliknya. Jadi sebabnya adik kakak, madam nak madah kita orang semua, apa yang kita pegang, apa yang kita pola, bersederhana. Jangan sampai menyakitkan diri dan merosakkan jiwa dan raga. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengar Rima 2 petang sampai 6 petang.
0: Music Rachel terbaik.
2: Okay, Rima Music Rachel terbaik. Dah pun 4:30 minit petang. Ada yang si bapa nak sihat hari itu. Macam ada demam sikit, batuk, pening kepala, selsema, sakit badan. Kami doakan agar kita orang cepat baik, cepat sembuh. Hendaknya merasa si terkabir gila, jangan ditahan-tahan, okay? Ambatlah ke klinik, ke fasiliti kesihatan yang terdekat dengan kita orang. Anda yang dah makan ubat macam 2-3 minggu, harap dengan ubat farmasi, kami cadangkanlah. Apa kata kita jumpa dengan betul-betul dengan doktor, okay? InsyaAllah sembuhlah hendaknya kita orang. Dan selamat terus dengan Sarawak FM. Selamat minum petang kepada kita orang sedang minum petang sambil ya dengan kami orang yang bekerja pun macam ya juga. Selamat terus dengan tugasan kita orang. Tanpa pendidik, tiada generasi yang mampu menyumbang kepada pembangunan negara, agama, bangsa dan negara. Yang di-Pertuan Negeri, Tun Pen Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar memberitahu guru untuk memainkan peranan penting dalam membentuk generasi yang bukan sahaja berilmu dan berdaya saing, malah memiliki nilai akhlak serta sasiah yang tinggi. Kecekalan, kesabaran, dedikasi para pendidik dalam mendidik serta membimbing pelajar merupakan satu pengorbanan besar yang sentiasa dihargai dan akan terus dikenang. Yang di-Pertuan Negeri dan isteri Tuan Puan Datuk Pati Fauziah Muhammad Sanusi menzahirkan ucapan selamat Hari Guru kepada seluruh warga guru di Sarawak dan Malaysia serta merakamkan penghargaan atas jasa dan pengorbanan mereka dalam mendidik anak bangsa. Macam yang juga dengan sahabat-sahabat kita di Sarawak FM yang si putus-putus menitipkan ucapan selamat Hari Guru kepada guru yang dah pun menaburkan bakti, kepada pesara guru, kepada sahabat-sahabat yang bergelar guru. Terima kasih banyak-banyak. Dan ucapan yang lainnya untuk sebelah petang seperti biasalah, kalau Nuriwi ada mesti akan tampil dengan pantunnya cantik, sulam-sulam sembilan benang emas bunga kecobong, ilmu dicurah tanpa batasan, khidmat guru bersama di Sanjong. Terima kasih Nuriwi. Kita ada rakan berdengar kita juga yang setia bersama kita, Suhaila Abdullah. Cuaca langit hitam aja, macam nak hujan aja. Selamat berhujung minggu untuk semuanya. Hamidah Mordia, salam terbaik petang untuk rakan-rakan pendengar. Selamat berhibur, salam istirahat. Mak Teh, apa khabar Mak Teh? Selamat Hari Guru. Jasa guru si dapat kita balas. Jaitun S, untuk sebelah petang tu ucapan petang untuk Cikgu Suhana Haji Andak, Cikgu Mak Taufik Haji Andak, Cikgu Arianti Haji Jalil, Cikgu Halimah Saadiah Haji Hamsawi, untuk Cikgu Lesa Saidi dan semua yang bergelar guru. Semoga jasa khidmat bakti Cikgu semua terbalas hendaknya. Amran Saili, untuk rakan-rakan selamat Hari Guru. Kita ada juga Noraini Amran, ucapan ringkas juga selamat Selamat Hari Guru untuk semua cikgu-cikgu. Hujan dah cuaca di tempat kami itu katanya. Terima kasih banyak-banyak. Kita orang terus mendengar Sarawak FM, himpunan lagu-lagu Malar Segar sampai pukul 6 petang kelak. Ya, dan jangan lupa lah 5:30 petang tanpa DJ, tanpa suara, hiburan lagu retro tanpa henti menerusi peti muzik retro. Kita ada Pelangi, Biarku Menjadi Lilin. Ritma muzik retro terbaik petang tu.

0: Bukan semua hari indah, tapi setiap hari ada ruang untuk tenang. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.
1: Dari bumi Kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Ta'zim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

pasal kian bertaut ialah yang kita terus harapkan. Mana-mana yang dekat kita terus mesra-mesrakan, yang jauh kita cuba dekat-dekatkan. Begitulah mungkin mula titik pertemuan dan juga perkenalan akan terus menjadi mesra dan juga mungkin membuahkan bibit-bibit percintaan. 5 petang, berita dari Nasional FM, Sarina Hashim, kenalan pertama.

Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Ini termasuk memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan AI serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peningkatan peruntukan itu akan diselaraskan mengikut keperluan semasa sektor pendidikan negara.
1: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Kewangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Perdana Menteri berucap pada sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan di Ipoh, Perak. Datuk Seri Anwar turut memaklumkan berbagai inisiatif dilaksana demi kebajikan guru, termasuk penyelenggaraan dan naik taraf bilik guru di 3,500 sekolah. Turut diselenggara lebih 4,000 kuartus guru, manakala 8,700 lagi akan diselenggara secara keseluruhan menerusi peruntukan tambahan. Pertambahan 3,150 guru baharu juga diluluskan bagi sesi persekolahan 2027. Terdahulu, Menteri Pendidikan mengumumkan peruntukan tambahan RM100 juta bagi melaksana projek penyelenggaraan dan menaik taraf bilik guru di seluruh negara, selain RM50 juta bagi penyelenggaraan kuartus guru. Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat, sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ini sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa itu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga mahat tahfiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Skim Paduri Madani Bawah Amanah Ikhtiar Malaysia AIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program inisiatif pendapatan rakyat IPR Insan, RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma ti sana, ti sini sebab pandangan Kementerian Ekonomi perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi. Perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Berita seterusnya, menjelang sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 Isnin ini, semua 19 muzium bawah siliaan Jabatan Muzium Malaysia akan dibuka secara percuma kepada seluruh rakyat Malaysia. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agu Dagang berkata, langkah itu bertujuan menggalakkan lebih ramai masyarakat mendekati sejarah dan warisan negara serta menghayati peranan muzium sebagai institusi ilmu.
3: Penganjuran sambutan Minggu Pemuda Zon Tengah ini amat signifikan kerana bertetapan dengan sambutan Hari Museum Antarabangsa 2026 yang akan diraikan di seluruh dunia pada 18 Mei ini. Pada tahun ini juga sambutan tersebut membawa tema Museum Uniting in Divided World ataupun dalam bahasa Malaysia Museum sebagai wadah penyatuan dunia yang terpisah. Ini jelas mengamalkan peranan penting museum sebagai medium penyatuan masyarakat melalui perkongsian sejarah, budaya dan nilai kemanusiaan sejagat.
0: Sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dijadual berlangsung di Johor pada 23 hingga 30 Jun. Menyentuh rang Undang-Undang Muzium Malaysia, Dato' Aaron berkata ia digubal bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran dan pengurusan aktiviti muzium. Langkah itu penting ke arah memperkukuh ekosistem pemuzyuman negara.
3: Dalam memperkukuhkan ekosistem pemuziuman kerana ia bakal menjadi undang-undang persekutuan pertama yang digubal secara khusus bagi mengawal selia penubuhan, pendaftaran serta pengurusan aktiviti pemuziuman negara ini. Tapi akta yang kita telah setuju ini adalah cuma dapat pakai di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di Labuan yang meliputi aspek penubuhan majlis muzium, tabir urus muzium dan sendirian, muzium persekutuan dan sendirian juga mewujudkan daftar muzium serta daftar koleksi.
0: Dato' Aaron Agu Dagang. Luar negara. Pertubuhan Kerjasama Islam OIC mengutuk tindakan Menteri Keselamatan Israel Altamar Ben Gvir kerana menceroboh perkarangan Masjid Al-Aqsa. Dalam satu kenyataan, OIC mengecam tindakan mengibarkan bendera Israel dan melakukan ritual provokatif di dalam kompleks suci berkenaan. Tindakan itu disifatkan sebagai serangan terang-terangan serta provokasi sengaja terhadap perasaan umat Islam di seluruh dunia. OIC menegaskan Israel sebagai negara penjajah tidak mempunyai kedaulatan ke atas wilayah Palestin yang diduduki sejak 1967 termasuk Baitul Maqdis Timur serta tempat suci di wilayah itu. Denda sehingga $5,286 Amerika akan dikenakan kepada individu yang menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit. Sekatan itu turut meliputi pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah serta kawasan suci dalam lingkungan geografi yang ditetapkan. Langkah itu berkuat kuasa dari 1 Zulkaedah hingga 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menurut Direktorat AM Keselamatan Awam Arab Saudi, antara kawasan yang ditetapkan ialah Mekah serta laluan masuk rasmi dan tidak rasmi, stesen kereta api laju Haramain, pusat pemeriksaan keselamatan dan pusat saringan. Penduduk dan individu yang cuba menyusup masuk dihantar pulang ke negara masing-masing serta dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Akhir sekali sukan kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026 di Stadium Titi Wangsa. Malaysia memulakan kempen dengan langkah kanan apabila menewaskan Singapura 15-9, 15-13, 15-9, 15-13 bagi acara kuadran saingan peringkat kumpulan. Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi kedua dan ketiga kumpulan C esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan kepada KPM terus ditambah perkasa bidang digital. Penyasaran subsidi bahan api perlu lebih menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Nika Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Selamat Hari Guru daripada kami di RTM.
1: Terima kasih, cikgu.
2: Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
3: Sketsa kayu.
2: Jeraya. Rumah.
4: Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Selamat Hari Guru, Abang Man. Selamat Hari Cikgu untuk kita.
7: Ya, Pak Bia.
6: Selamat Hari Guru, Cikgu. Jika hari ini.
7: Yo.
6: Ya, lu bersaja.
7: Okey.
6: Seorang Perdana Menteri.
7: Itu dia.
6: Berkata. Hebat, tidak udah. Jika hari ini seorang raja.
7: Yo.
6: Menaiki tahta.
1: Ya.
6: Jika hari ini seorang presiden sebuah negara.
7: Hebat.
6: Jika hari ini seorang ulama yang mulia. Jika hari ini seorang peguam menang bicara. Jika hari ini seorang

0: saja menjadi dewasa. Sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa. Dengan lembut sabarnya mengajar tulis dan baca.
1: Hebat.
2: Ini anak nangis.
0: Lama aku sih baca saja. Ya.
1: Hebat kuda. Kita nang hebat. Ah, ya teh puisi Usman Awang tahun 1979 nak?
0: Tahu kau. Tahu
3: apa? Tahu.
4: Bukan semangat dengan aku. Bangga aku sebagai pendidik sebab kita orang ingat Hari Guru. Terima kasih Uda, Sobri dengan Japa. Kau memang mengenang jasa cikgu.
2: Kami teh Abang Man nilit nak. Nilit lah dalam kereta kita penuh aja dia diberi anak murid kita teh Abang Man nak. Betul lah. Macam-macam dah. Ada ada bunga, ada kotak hadiah, bawa makan, hamper, buah pun ada.
0: Oh ya, apa ya, mun rasa kau kereta kau isi muat mana? Pinjam kau ben si Japa ya.
1: Ben aku ada.
0: Nih lah, kau hadiah banyak boleh kau. Dah kau maksa nemiak meri hadiah kau.
4: Sihat dah lada.
0: Tahu
4: ben pernah dia
0: hadiah.
4: Beri ya pandai dan ambah cerita sikit ya cenderamata beri anak murid aku ya. Ya kecil kah, besar kah, murah kah, mahal kah, bukan ya jadi ukuran lah. Yang penting anak-anak murid aku tu ingatkan aku.
2: Tangga.
4: Ya jadi sebenarnya cikgu hargai jasa kita sebagai cikgu sidak ya. Lebih manis lagi bila sidak yang diajar ya jadi manusia yang berjaya. Kita orang tu lah.
1: Ya Allah, alhamdulillah Cikgu Man.
0: Niat cemia, niat perlu ada pada seorang guru.
1: Oh, cemia. Nah, ada.
2: Hati ya. Bagus Abang Man tu.
3: Aku nak celah lo Man. Ada anak murid kau yang masih ingat dengan kau Man. Nak sekolah kau lama dulu. Ada si.
1: Ada si Cikgu Man.
3: Nak nanya.
1: Benar ya Cikgu Man. Kita kan pernah ngajar di apa Betong ada juga.
4: Lebih tahu juga kita apa. Ada anak murid aku yang sekolah lama masih juga ingatkan aku. Ada bermesej, bertelepon, berkirim barang indah. Ada juga yang dah sekolah di overseas nun. Bangga.
0: Kau dari dulu handsome sampai ini tu ya.
1: Ya nyuruhnya.
0: Mereka ingatnya.
4: Munya pulang ada aja ingat dengan aku. Ada aja buah tangannya. Boleh nak. Syukur.
0: Alhamdulillah lah macam ya. Mun macam ya. Cegu nak tembang lama kau makai masih kontek kau man.
2: Dah. Tembang lama dah.
0: Tembang.
2: Siapa Bang Man?
1: Siapa Bang Man?
4: Ya, udah tu. Apa nak dibungka cerita lama? Kau tu sebagai suka juga nak poket.
2: Saya
4: main jauh-jauh pun. Sudah tembang-tembang.
2: Wah, dah tahu aja bah.
0: Ada, ada lah nya. Kau ukai.
3: Aku rasa aku tahu ya. Jeng.
1: Aku pun tahu juga. Tiduran. Tapuk kakinya.
0: Aduh, kita orang tu.
2: Udah tahu kasih ti tahu Japa tu. Apa aku sih tahu Bang Man? Kita tu dan aku kita tapuk.
4: Ya, mungkin kau sih tahu main kau jauh-jauh nun.
1: Aluna negeri. Kau main nun.
2: Padahal Bang Man,
4: Udah lagi kagau hal orang. Aku ada kerja hari
1: aku. Ada kerja.
4: Tak jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Cerita sidaknya.
1: Sidak ni.
3: Ai.
0: Kita kayu. Geraya.
3: Kayu. Jangan lupa.
5: Sketsa rumah kayu tepi geraya.
6: Okey, mewarnai Hari Guru kita orang Sketsa Rumah Kayu khas tepi jeraya. Seperti biasa, hari Sabtu dan Ahad juga kita ada peti muzik retro PMR. Okey, lagu-lagu retro tanpa henti selama 30 minit 6 petang kelak kita akan ikuti bersama berita dari Sarawak FM. Okey, yang akan disampaikan oleh DJ Rail dan DJ Rail juga akan menemani kita orang dalam simfoni. Dan nampaknya sampai setakat tu ajaklah tugasan kami Ian menemani kita untuk pertemuan hari Sabtu

16 Mei 2026 bersamaan 28 Zulkaedah 1447 Hijrah. Terima kasih atas respon positif kita orang, komen ucapan untuk Hai Guru dan juga untuk Santai Hujung Minggu. Assalamualaikum, jumpa minggu depan. Bye.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: Dengarkan Peti Music Retro.
1: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Sarawakku sayang. Saya Cikgu Anuya binti Atot dari Sekolah Kebangsaan Gita ingin mengucapkan selamat Hari Guru buat semua insan hebat bergelar pendidik. Ucapan ini juga saya tujukan khas buat semua guru yang pernah mendidik saya. Terima kasih atas segala ilmu, didikan dan pengorbanan yang telah dicurahkan tanpa rasa jemu. Jasa guru akan sentiasa dikenang dan dihargai. Semoga semua guru sentiasa dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan serta terus menjadi inspirasi kepada generasi masa depan. Akhir kata, selamat Hari Guru, Guru Gitara Nadi Negara.
0: Sarawak FM mengucapkan selamat menyambut Hari Guru.

0: Waduh, sekarang pukul 6 petang.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Disampaikan tajuk berita utama. Sarawak perkasa sistem pelabuhan moden. Tanjung Embang pemangkin perdagangan ASEAN. Lembaga Pelabuhan Kuching pacu pertumbuhan sektor pelabuhan. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Syafril Serizan Basri dalam berita dari Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Sarawak perlu menyesuaikan diri dengan sistem pengurusan pelabuhan moden yang lebih lancar dan bersepadu bagi memastikan negeri ini kekal kompetitif sebagai hub perdagangan serantau. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Aupin berkata penggunaan sistem digital dan otomasi mampu mempercepat urusan keluar masuk kapal serta meningkatkan kecepatan logistik dan perdagangan antarabangsa. Pada masa sama, beliau turut menekankan kepentingan latihan semula dan peningkatan kemahiran tenaga kerja tempat dalam bidang automasi, robotik dan sistem digital. Beliau optimis Sarawak mampu muncul sebagai antara pelabuhan strategik utama di ASEAN melalui pembangunan infrastruktur menyeluruh. Premier berkata demikian pada majlis sambutan ulang tahun ke-65 Lembaga Pelabuhan Kuching di Kuching malam tadi. Dalam perkembangan lain, Sarawak merancang untuk memanfaatkan potensi 11 negara ASEAN yang mempunyai gabungan seramai 700 juta penduduk melalui pembangunan pelabuhan Tanjung Embang moden serta infrastruktur logistik strategik. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Aupin berkata kedudukan geografi Sarawak yang terletak di tengah-tengah ASEAN memberi kelebihan besar kepada negeri ini. Kedudukan strategik itu membolehkan Sarawak muncul sebagai pemain utama dalam sektor perdagangan dan logistik serantau. Beliau turut memaklumkan operasi di Pelabuhan Senari akan dipindahkan ke Pelabuhan Tanjung Embang pada masa depan, memandangkan pelabuhan sedia ada dijangka tidak mampu lagi menampung peningkatan jumlah kargo susulan pertumbuhan ekonomi Sarawak. Katanya Pelabuhan Tanjung Embang yang dirancang itu akan dibina kira-kira 20 km dari pesisir pantai dengan kedalaman antara 13 hingga 16 meter bagi membolehkan kapal bersaiz besar berlabuh tanpa halangan. Lembaga Pelabuhan Kuching KPA mencatat sejarah baharu apabila merekodkan pengendalian sebanyak 10.42 juta tan kargo tahun lalu, sekaligus pencapaian tertinggi sepanjang 65 tahun penubuhannya. Pengerusinya, Azizul Anwar Adnan berkata, kejayaan itu turut menyumbang kepada lebihan bersih kewangan kira-kira 16 juta ringgit. Jumlah pengendalian kargo KPA turut menunjukkan pertumbuhan ketara sejak beberapa dekad lalu, daripada hanya 700 ribu tan pada 1975 kepada 9.3 juta tan pada 2015. Pencapaian itu mencerminkan pertumbuhan sektor logistik dan perdagangan Sarawak selain hasil komitmen seluruh warga kerja KPA dalam meningkatkan kecekapan operasi pelabuhan. Azizul berucap pada majlis sambutan ulang tahun ke-65 Lembaga Pelabuhan Kuching di Kuching malam tadi. Dalam perkara itu, Lembaga Pelabuhan Kuching KPA turut merancang memanjangkan dermaga Terminal Senari sejauh 250 meter yang melibatkan kos siling sebanyak 150 juta ringgit dengan sokongan Kerajaan Sarawak. Menurut pengerusinya Azizul Anwar Adnan, langkah itu bakal memperkukuh kedudukan Senari sebagai hub pengedaran kenderaan serantau utama selaras dengan aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak PCDS 2030. KPA turut berbangga menjadi pelabuhan negeri pertama di Sarawak yang melaksanakan sistem pengurusan trafik kapal VTMS sekaligus memastikan tahap keselamatan dan sekuriti bertaraf dunia di perairan negeri ini. Tambahnya, KPA komited meneruskan agenda pendigitalan termasuk pelaksanaan penuh Malaysia Maritime Single Window MMSW Disember lalu bagi mengurangkan proses manual serta mempercepatkan operasi pelabuhan.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Jururawat merupakan tulang belakang sistem kesihatan dunia dalam penjagaan dan kesejahteraan pesakit. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian berkata, tugas mereka bukan lagi sebagai pembantu doktor tetapi tunjang sistem kesihatan. Menurutnya, di Australia, sistem kesihatan di wilayah-wilayah kecil negara itu bergantung sepenuhnya dengan khidmat jururawat. Namun, kepakaran dan rundingan kesihatan dijalankan secara atas talian. Ia mencerminkan peranan jururawat sangat penting demi memastikan sistem kesihatan di negara itu lancar. Beliau optimis lanskap kejururawatan di Sarawak mampu berkembang dan melangkah lebih maju pada masa hadapan. Dato' Amar Dr. Sim berkata demikian pada majlis perasmian persidangan pelajar kejururawatan antarabangsa keempat di Unimas, Kota Samarahan hari ini. Persidangan dua hari itu dihadiri kira-kira 200 pelajar kejururawatan dari Malaysia, Singapura dan Indonesia. Program Kampung Angkat Madani berpotensi memperkukuh sektor pelancongan melalui pengalaman autentik berasaskan komuniti. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya, Chiu Chun Man berkata, program berkenaan yang dianjurkan di Kampung Haji Wahid Miri memberi nilai tambah kepada kampung itu sebagai produk pelancongan tempatan. Jelasnya, kampung yang terletak di Bukit Kanada Miri itu mempunyai keunikan dari segi sejarah, lanskap serta kehidupan masyarakat setempat sekaligus mampu menarik pelancong dari dalam dan luar negara. Beliau berucap pada majlis penyerahan program Kampung Angkat Madani Kampung Haji Wahid di Miri hari ini. Melalui program tersebut, pelbagai projek pembangunan bernilai keseluruhan RM1 juta telah dilaksanakan. Ini termasuk menaik taraf jalan, pembinaan benteng penahan, baik pulih dewan dan surau serta kemudahan awam lain di kampung tersebut. Penyanyi Indonesia Chakra Han terbuka untuk menjalin kerjasama seni bersama artis Sarawak pada masa akan datang selepas pernah merancang kolaborasi sebelum ini. Menurut beliau, perancangan itu pernah dibincangkan namun proses memerlukan penelitian dan penyelarasan dengan pihak label dan penerbit terutama berkaitan isu royalti dan penerbitan muzik. Namun, beliau menegaskan masih berminat untuk bekerjasama dengan bakat tempatan sekiranya berpeluang. Pada masa sama, Chakra mengakui teruja apabila kembali beraksi membuat persembahan di bandara ini buat kali ketiga. Beliau berkata demikian pada sidang media di lapangan terbang antarabangsa Kuching pagi tadi. Chakra Han bersama barisan artis tempatan akan menghiburkan pengunjung di Festival Muzik Kuching bertempat di Padang Merdeka malam ini dan esok. Perarakan Niti Daun Gawai Dayak Suriaman berlangsung meriah apabila berjaya menghimpunkan pelbagai lapisan masyarakat dari sekitar bandar itu. Perarakan sejauh 2.2 km itu dipimpin Timbalan Menteri Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis bersama Ahli Parlimen Suriaman, Datuk Sri Doris Sophia Brody serta Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Begunan, Datuk Mong Dagang. Perarakan tahun ini menyaksikan polis diraja Malaysia PDRM muncul anugerah kontijen terbaik kategori agensi kerajaan. J3K Ulu Undup memenangi kategori rumah panjang terbaik manakala Kelab Persatuan Kraftangan Simanggang juara kategori persatuan. Bagi kategori sekolah, SMK Sri Aman merangkul gelaran terbaik melalui persembahan kreatif dan bertemakan budaya Dayak. Sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Sarawak perkasa sistem pelabuhan moden. Tanjung Embang pemangkin perdagangan ASEAN. Lembaga Pelabuhan Kuching pacu pertumbuhan sektor pelabuhan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Ikuti lagu irama dakwah, nasyid dan nasihat hanya di Simfoni Mahabbah Musik Jiwa.
1: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
2: Terima kasih, Cikgu, kerana telah mendidik kami, mendidik anak-anak bangsa menjadi orang yang berjaya. Guru Bitara, Nadi Negara. Selamat Hari Guru daripada kami di RTM.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
4: Nazrin, Min, nah, bangun, bangun. Bagi dah siang ni, boleh pergi sekolah. Burung pun dah pergi caw lah.
5: Alah, malas dah nak pergi

0: Hari Guru TV OK membawakan
1: Alhamdulillah dapat
0: Bukan Guru Biasa Kedah, kan? Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
2: Kau percaya cakap dia tu kenapa?
0: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
3: Kau kena fokus dengan perkara yang kau nak tulis.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
4: Gini tu.
5: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
4: Ah, tiap klikkan ada.
5: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
4: Muat turun gini tu, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
5: Semuanya ada.
4: Muat turun gini tu.
5: Betul-betul percuma.
6: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih kepada kita tu hati sejiwa di Sarawak FM pada waktu tu. Dan dari DJ Yan, Mercy Rhythm, muzik itu terbaik kita tu untuk 3 jam seterusnya kita bersama dengan Will, Mercy Simpori, Mama Muzik Jiwa, dari 6 petang sampailah ke pukul 9 malam tu. Alhamdulillah, hari tu 16 Mei 2026, bersamaan dengan 28 Zulkaidah 1447 Hijrah Meriah, di terutama di media sosial kita lah. Scroll kita nangga sambutan Hari Guru pada hari itu. Kami yang nyampe ucapan kepada guru masing-masing juga ada kesempatan di situ mengucapkan juga SFM selamat Hari Guru kepada kita semua tenaga pengajar guru bitara nadi negara. Jadi tema sambutan Hari Guru kita pada tahun itu apapun, terima kasih guru untuk ilmu yang diajar, semoga guru sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, insyaallah. Baik, bersama Simfoni Mahabang Usia Jiwa pada petang tu, insyaallah sekejap dia lagi akan disampaikan kepada kita muslimin dan muslimat panduan waktu solat fardu maghrib bagi Sozon di Sarawak pada petang tu. Dan kepada kita yang bersama di sini aja pada waktu tu stream ataupun dengar musik frekuensi masing-masing, boleh juga singgah di laman Facebook Sarawak FM untuk sama-sama masuk ke dalam live stream kita di sini. Boleh tonton lah ataupun dengar sepanjang perumahan kita pada hari tu 6 petang sampai 9 malam tu. Kalau boleh hantar komen kita di sini, jangan lupa like dan share juga. Okay, teruskan bersama di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Frequency Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz.
1: Ya betul, 88.9 MHz. Kita dengar di Kuching dan Kota Samarahan pada petang tu. Dan sebasah dah pun 6.31 minit petang dah pada waktu tu. Jadi sama petang kepada kita, walau di sini juga kita berada pada waktu tu. InsyaAllah apa juga urusan kita pada masa tu dipermudahkan semuanya. Dan di pada Kuching pada petang tu tadi now, hujan renyai-renyai. Jadi kepada kita yang masih lagi dalam perjalanan sekiranya jauh atau berdekat, sentiasa utamakan keselamatan kita di Jeraya Laut. InsyaAllah selamat sampai ke tempat tujuan kita. Dan musik simponi pada petang tu, InsyaAllah seterusnya sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 pada pukul 6.44 minit petang kelak, kita akan diperdengarkan terlebih dahulu dengan bacaan ayat suci Al-Quran. Dan 7 malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Jadi terus je bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Datuk Haji Ismawi Duit, Surah Ar-Rahman ayat 1 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

رب المشرقين ورب المغربين.

يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان

dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Baik, Sobat PM, saat ini sejiwa memasuki jam kedua kita bersama Musik Simponi, Mama Musik Jiwa pada malam itu memasuki 29 Zulkaidah 1447 Hijrah bersama dengan 16 Mei 2026 Masih. Insya Allah terus dilimpahkan rezeki kita semua dan dipermudahkan segala urusan kita. Dan saya lupa juga kepada guru, cikgu kita tu, selamat hari guru kepada kita hari tu, guru bitarana di negara, tema untuk tahun tu, insya Allah ilmu yang dicurahkan oleh sidaknya dapat beri manfaat kepada kita semua. Dan hari tu sempena dengan perasmian sambutan Hari Guru Peringkat Kebangsaan kali ke-55 di Perak, melalui ucapan daripada yang amat berhormat Perdana Menteri kita, guru merupakan insan yang akan memastikan pembentukan nilai manusia yang mempunyai akhlak dan nilai sasiah yang baik. Jadi besarlah peranan cikgu kita pada masa itu. Jadi hormatilah guru kita. InsyaAllah berkat ilmu yang kita perolehi. Apapun, terima kasih kepada kita yang terus bersama di SOFM Sati Sejiwa. Adapun 7.15 minit malam pada waktu itu, insyaAllah sekejap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam seperti biasa kita boleh ikuti rancangan Lantunan Wahyu terbitan Rakan Setugas Azlina Ramli, hanya di SOFM Sati Sejiwa.

0: Sunat Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Maryam ayat 96 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sadaqallahul 'azim.
3: Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan bersama-sama menelusuri satu ayat yang sangat menyentuh hati daripada surah Maryam ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah yang melimpah-limpah rahmat-Nya akan menanamkan bagi mereka dalam hati orang ramai perasaan kasih sayang. Ayat ini menjelaskan satu janji besar daripada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kasih sayang al-wud. Menurut tafsir Imam Ibn Kathir mengatakan bahawa ayat ini memberi maksud Allah mencampakkan rasa cinta kepada hamba-Nya di hati manusia, bahkan juga di kalangan makhluk lain termasuk para malaikat. Dalam sebuah hadis sahih, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril dan berkata, Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah, yang bermaksud, aku mencintainya, maka cintailah dia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu Jibril pun menyebarkan cinta itu kepada penduduk langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan sekalian, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tekanan, dengan kebencian, perbalahan dan sebagainya. Ramai manusia mencari kasih sayang melalui pengiktirafan manusia dengan likes, followers, pujian dan sebagainya. Namun, ayat ini mengajarkan kita bahawa kasih sayang sebenar datang daripada Allah, bukan daripada manusia semata-mata. Maka sebab itulah zikir adalah penyelesaiannya. Maka dengan ini, sama-samalah kita berusaha untuk mengamalkan zikir yang mudah setiap hari. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan yang paling penting, zikir hati, iaitu sentiasa ingat Allah dalam setiap keadaan. Dan kesimpulan perkongsian pada hari ini, jika kita ingin dicintai, mulakan dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan iman, perbanyakkan amal soleh dan basahkan lidah dengan zikir. Moga Allah kurniakan kepada kita semua kasih sayang-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
4: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
5: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
6: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
7: Al-Maulid,
6: sehati sejiwa bersama anda.

0: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan puan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya Ustaz Nabil Ahmad dalam rancangan khas Ra'i yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah jadikan untuk sampai ke Baitullahil Haram ini dengan tujuan Allah gerakkan dua-dua perkara. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, harta benda kita. Kita gunakan dua-dua tersebut untuk mentaati perintah Allah. Biasanya kita kalau kita cerita tentang zakat, dia terlibat dengan harta saja. Kalau kita sebut tentang mengenai puasa, dia hanya melibatkan yang tenaga kita saja. Tetapi apabila kita sebut Baitullahil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, dia melibatkan dua perkara, harta benda dan juga badan kita ini sendiri. Dua-dua kita tunjukkan pengabdian diri kita pada Allah. Lalu kita tak payah beralasan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita buat, kita buat. Bila kita dah ada kemampuan dalam hidup kita ni, biar kita ni paling-paling tidak sentiasa membuat-buat niat kita ni. Dengan niat itu menambahkan tekad. Bila kita dah bertekad, menjadikan semakin kuat azam kita. Bila kuat azam kita ni, panggilan itu semakin mendayu-dayu untuk memanggil kita untuk kita datang dalam hidup kita. Sebab itu Allah jadikan dalam rukun Islam ni untuk melaksanakan ibadah haji, dia panggil kemuncak dalam rukun-rukun Islam.
2: Simfoni Mahabah Memusik Jiwa.
3: Baik, dah pun 7.40 minit malam pada waktu itu. Selamat malam dan terima kasih kepada kita yang walau di sini sejak berada dan tengah stream Sarawak FM pada waktu itu. Dan bagi kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Klik di gadget ataupun di telefon kita now, muat turun sejak kena tu, cari di App Store kita aplikasi RTM Klik. InsyaAllah bila dah selesai muat turun, boleh stream secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di sini-sini je kita berada. Lebih-lebih lagi demam Piala Dunia 2026 yang bakal berlangsung si lama lagi, boleh nangga ke semua pelanan bola sepak Piala Dunia di saluran RTM tu melalui aplikasi RTM Klik. Semuanya percuma aja, terbaik. Dan kita tu kita nak kongsikan sedikit komen-komen nak dihantar oleh sahabat-sahabat kita di ruangan live stream Facebook Sarawak FM pada malam tu. Antaranya daripada Hajar Abi, terima kasih menyapa kita di situ, nyampe salam maghrib dan isya kepada semua muslimin dan muslimat dan selamat berhujung minggu daripada Hajar Abi. Terima kasih Hajar Abi. Dan daripada Sabtuyah Ramli, waalaikumsalam Sabtuyah Ramli, salam 28 Zulkaedah 1447 Hijrah, cerah cuaca di Miri pada siang tadi lah, mersi hantarannya satu jam yang lepas, alhamdulillah. Jadi dengan ucapannya, selamat menaikkan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat, juga solat fardu isyak pada malam tu. Semoga amalan kita diberkahi dan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Solat tiang agama kita, alhamdulillah. Terima kasih Sabtu yang haram di. Dan lagi daripada Mak Teh, diterima juga awal-awal pertemuan kita tadi. Waalaikumsalam Mak Teh, terima kasih menyapa kita di situ now. Jadi nyampe ucapan selamat hari guru, jasa guru tak dapat dilupakan. Jadi terima kasih Mak Teh untuk komen nak dihantar kita tu. Dan sikit kami kongsikan daripada Hamidah Mordiah. Waalaikumsalam Hamidah Mordiah, alhamdulillah selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Semoga dipermudahkan urusan kita semua pada hari tu. Semoga amal ibadah kita juga dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Hamidah Mordiah. Ada lagi komen-komen yang seterusnya kami akan kongsikan pada jam yang seterusnya Musik Simfoni Mahabah Musik Jiwa pada malam tu. Dan insyaAllah sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 7.57 minit malam kelak, kita akan diperdengarkan terlebih dahulu dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi terus bersama di Sorak FM Sehati Sejiwa.

0: sejauh apapun kita melangkah, garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan setelah kematian.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.

0: Berikut kita mendengarkan bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat 34 hingga 41 yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Hafiz Syafi'i. Silakan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتاكم من كل ما سألتموه

الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم.

dari Abu Musa Abdullah bin Qais Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Allah melebarkan tangannya, yakni kerahmatannya di waktu malam, untuk menerima taubat orang yang melakukan kesalahan di waktu siang, dan melebarkan kerahmatannya di waktu siang untuk menerima taubat mereka yang melakukan kesalahan pada waktu malam. Demikian terus menerus sampai terbitnya matahari dari arah barat, yakni di saat hampir tibanya hari kiamat. Kerana setelah ini terjadi, tidak diterima lagi taubat seseorang.

Alhamdulillah, terus bersama kita pada jam ketiga Simfoni Mahfum Musik Jiwa pada malam tu. Selamat malam dan selamat berhujung minggu kepada kita. Walau di sini je berada pada waktu tu, insyaAllah semuanya baik-baik aja dalam apa juga urusan kita pada waktu tu. Jadi pastinya banyaklah perancangan kita sebenarnya dengan hujung minggu tu mun di Bandar Kuching pada malam tu, pada hujung minggu tu, dua hari tu, santai-santai lah. Sebab ada festival muzik Kuching yang sedang berlangsung di Padang Merdeka Kuching 2 hari tu, bermula itu sampai esok 17 hari bulan Mei 2026 ada berlangsung festival muzik bertempat di Padang Merdeka Kuching. Boleh nanggah konsert persembahan daripada artis-artis tempatan dan juga artis antarabangsa di sini, jadi orang Kuching juga kepada kita yang berada di kawasan berdekatan dengan Bandar Kuching tu, boleh sama-sama merami festival muzik Kuching tu. Apapun, jangan lupa terus jaga kebersihan, pentinglah keindahan tempat kita, juga rancang perjalanan kita ke pusat Bandar Kuching tu pasti ada sedikit kesesakan trafik lah sempena dengan festival muzik Kuching. Baik, kita nak jumpa lagi bersama dengan sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Saipan pada malam tu, seterusnya daripada Adira Borhan. Kita ada terima komen daripadanya. Waalaikumsalam Adira Borhan, salam senja menuju maghrib dan salam isyak pada malam tu, banyakkan berzikir dan berselawat dan berdoa insyaAllah. Terima kasih Adira Borhan. Dan daripada Mak Usu, waalaikumsalam Mak Usu, salam Simfoni Mahfum Musik Jiwa, ada ucapan yang sama menerangkan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu, semoga ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun guru mungkin dah meninggal, selamat Hari Guru daripada Mak Usu. Terima kasih, saya lupa juga kepada guru-guru kita yang dah kembali ke rahmatullah. Kita sedekahkan Al-Fatihah dan doa untuk sidaknya. Baik, terima kasih Mak Usu untuk komen yang dihantar kita tu. Dan daripada Seripah Hanifah Said Akil, waalaikumsalam Seripah Hanifah Said Akil, salam Simfoni Mahfum Musik Jiwa buat sahabat pendengar muslimin dan muslimat di sini yang berada, dengan ucapan yang sama menaikkan solat fardu maghrib dan isyak, semoga dipermudahkan amalan baik kita, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Sifah Hanifah Said Akil. Dan daripada Mahani Ani, salam Mahabah Musyid Jiwa, salam maghrib dan isyak juga kepada muslimin dan muslimat walau di sini yang berada, dengan ucapannya selamat Hari Guru juga buat semua guru-guru yang banyak jasanya dan akan dikenang selamanya. Betul, terima kasih Mahani Ani. Sekejap kami kongsikan daripada Elis Mandetra pada malam tu, kembali bersimponi yang pada alhamdulillah, salam maghrib dan isyak kepada semua geng Sarawak FM, bersama dengan seungkap kata, usia senantiasa mengajar masa, oleh itu usah malu menjadi tua kerana kita pernah menjadi muda, dan usah bangga ketika muda kerana tua akan tiba. Jadi salam simponi semua daripada Elis Mandet. Terima kasih untuk kata-kata kita. Jadi benarlah, muda semestinya kita menjadi tua. Jadi kita di usia yang lanjut, kita pernah juga berada di usia yang muda. Betul lah. Elis Mandet, terima kasih untuk seungkap kata kita. InsyaAllah ada lagi komen-komen yang seterusnya kami akan kongsikan bersama dengan kita musisi simponi Mahabah Mengusik Jiwa pada malam tu.

0: Assalamualaikum. Salam sejahtera. Salam Sarawakku sayang. Saya Cikgu Anuya binti Atot dari Sekolah Kebangsaan Gita ingin mengucapkan selamat Hari Guru bagi semua insan hebat bergelar pendidik. Ucapan ini juga saya tujukan khas buat semua guru yang pernah mendidik saya. Terima kasih atas segala ilmu, didikan dan pengorbanan yang telah dicurahkan tanpa rasa jemu. Jasamu guru akan sentiasa dikenang dan dihargai. Semoga semua guru sentiasa dikurniakan kesihatan dan kebahagiaan serta terus menjadi inspirasi kepada generasi masa depan. Akhir kata, selamat Hari Guru, Guru Bitara Nadi Negara.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menyambut Hari Guru.

0: Ramai yang ingin membantu orang tersayang dalam menunaikan badal haji. Namun, ramai juga yang tertipu apabila mereka tidak mengetahui prosedur sebenar badal haji. Jangan lupa untuk saksikan Pastikan Sahih pada jam 4.05 minit petang pada hari Sabtu di TV1, juga di saluran berita RTM, juga melalui muat turun mudah RTM Klik dan telefon pintar anda.
1: Tonton RTM, Pastikan Sahih.
2: Dari bumi kenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
3: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
4: Okey, so FM sehati dan sejiwa, tahniah juga kepada tim main bol kita dari Bumi Kenyalang Sarawak tu, Kuching City FC yang telah pun melakar sejarah lo. Seperti yang kita tahu, mara ke final Piala Malaysia 2026 tu buat pertama kalinya. Jadi kepada peminat-peminat KCFC tu, boleh rancang perjalanan kita untuk menyokong pasukan kita di final kelak. Jadi perlawanan akhir akan berlangsung pada 23 Mei 2026. Namun saya dah kesempatan nak pergi berbingung, boleh nanggaskan langsung di saluran RTM, di TV OK, juga di saluran Sukan Plus dan di RTM Klik untuk perlawanan Kuching City FC dan JDT pada 23 Mei kelak. Dan esok juga Kuching City FC akan berentap untuk kali akhirnya dalam kempen Liga Super agar menentang pasukan untuk perlawanan terakhir di Stadium Negeri Petraja Kuching pada malam esok. Jadi ia juga satu perlawanan yang penting untuk menentukan tempat kedua bersama dengan pasukan yang terdekat dengan sidaknya di tangga ketiga Selangor FC. Sama ada siapa yang akan berada di kedudukan kedua di belakang pasukan JDT yang telah pun sah sebagai juara liga pada musim tu. Baik, tak nyambung lagi lah untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita di komen live stream Facebook Sarawak FM pada malam tu, antaranya diterima daripada Rashida AD pada malam tu, sama dengan Simfoni Mahabah Musik Jiwa daripada Rashida AD, bersama dengan Titipan Kata, rezeki biarpun sedikit tapi barakah menjadikan kita hidup tenang walaupun tanpa kemewahan. Nak dengar lagu daripada Opik, Rapuh, insyaAllah. Rashida Edi dan daripada Nora Ngah Nora, Waalaikumsalam Nora Ngah Nora, salam simboli bahawa musik jiwa, salam sejam maghrib dan isyak buat muslimin dan muslimat dan sahabat Suara FM sehati sejiwa. Terima kasih Nora Ngah Nora. Daripada Ruby Rubiah Saleh, Waalaikumsalam, salam maghrib, semoga kita sentiasa dilindungi Allah. Daripada Ruby Rubiah Saleh, terima kasih Ruby. Dan daripada Amran Saidi, terima kasih juga menyapa kita di situ, nyampe salam kepada kekawannya, selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak semuanya. Jadi terima kasih Amran Saidi. Jalin Hajulahi juga turut ada ngantar komen bersama dengan kita, bersama dengan renungan kata daripada Jalin Hajulahi, kita tak pernah tahu berapa peritnya seseorang berjuang untuk reda dengan takdirnya, janganlah ditambah luka dengan kata-kata yang tajam. Sedikit empati dan diam lebih berharga daripada seribu bicara tanpa hati. Ya, sedikit madah renungan bersama daripada Jalin Hajulahi. Terima kasih Jalin Hajulahi juga. Salamnya untuk Cikgu Muhammad Effendi Ismail, Noraini Wahid dan semua yang bergelar guru. Selamat Hari Guru, tahniah berjaya mendidik anak bangsa. Tanpa guru, siapalah kita. Jadi terima kasih Jalin Hajulahi untuk perkongsian kita. Ramlili juga ada menyapa kita di situ. Waalaikumsalam Ramlili, salam Simfoni Mama Pusik Jiwa, Suarmem, semoga sehat ceria semuanya. Terima kasih Ramlili. Jadi antara sahabat-sahabat kita yang bersama di live stream, terima kasih untuk sapaan kita di situ. Sedok bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lain. Dan daripada sahabat-sahabat kita, insyaAllah mana ada lagi ada kemas kini terbaru, kami akan kongsikan bersama dengan kita untuk pertemuan kita pada malam tu sampailah ke pukul 9 malam kelak. Jadi teruskan bersama di Instagram Sehati Sejiwa.
5: Gini tu.
6: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
5: Ah, tiap klik kan ada.
6: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
5: Muat turun gini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
6: Semuanya ada.
5: Muat turun gini tu.
6: Betul-betul percuma.
7: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Berapun 8.50 menit malam pada waktu itu. Terima kasih kepada kita yang terus bersama saat ini sejua di South FM. Sampailah ke waktu itu musik simfoni Bahbah Musik Jiwa edisi hari Sabtu malam hujung minggu 16 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi dah hampir ke penghujung pertemuan kita pada hari itu. InsyaAllah seterusnya rakan setugas akan bersama dengan kita untuk gatra muzik tanpa batasan pada malam itu, dari semalam malam sampai 12:30 malam kelak. Dan sebelumnya 9 malam kelak kita boleh ikuti berita utama dari Wisma Berita Radio Angsam Puri, Kuala Lumpur. Dan setakat itu saja pertemuan kita. Saya lupa juga kepada guru sekali lagi, selamat hari guru, guru Bitara Nadi Negara. InsyaAllah guru kita terus menyumbang bakti kepada anak bangsa kita. Baik, selamat berhujung minggu pada malam itu, pada hari itu. Dan insyaAllah jumpa lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mungkin kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangani apa tak? Teruk khabar. Mungkin nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mungkin tak ke klinik pun ke sepeta. Iya kita. Macam kau kita orang yang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
2: Makai topi, topi kebon. Tak tahu sih, topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
1: dua gig
2: pitok
1: ya, kipas nak tepi apa kipas
2: ke cocok badan
1: paling penting tangga nasihat daripada cerita kesihatan.
2: Tidak radio pun ada juga dah.
1: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
3: Inilah

0: Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam. Kerajaan meluluskan peningkatan peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan daripada RM400 juta kepada RM900 juta bagi memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata peruntukan tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baru termasuk menampung keperluan pendidikan awal kanak-kanak.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah menjadi darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Perdana Menteri berkata pada majlis sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Pada majlis sama, Datuk Seri Anwar turut mengumumkan peruntukan projek melibatkan kontraktor kecil Bumi Putra G1 hingga G4 ditingkatkan daripada RM2.4 bilion kepada RM4 bilion bagi memperkasa ekonomi setempat serta memperluas penyertaan syarikat kecil dalam projek kerajaan. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu kontraktor kecil Bumi Putra untuk berkembang dan lebih berdaya saing.
1: Kalau tidak ada dasar kerajaan jelas mendorong mereka, memberi bantuan kepada mereka, mempermudahkan kerja mereka, mereka tidak boleh berkembang. Dan saya beritahu KPJK Arada, KSU dan juga KSP dan juga Kementerian Pendidikan, bila projek ini kita beri SST, kita akan pantau pelaksanaan syarikat-syarikat, kontraktor kecil yang prestasinya baik. Saya akan pastikan dia dalam urutan penilaian kita, kita akan berikan kontrak yang lebih untuk mereka boleh berkembang. Itu janji saya.
0: Jelas Perdana Menteri, had nilai sebut harga projek bagi kontraktor kecil turut dinaikkan sehingga RM1 juta. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta bagi menaik taraf kira-kira 7,000 bilik guru dan RM50 juta bagi penyelenggaraan 8,700 unit kuartus guru membuktikan keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan, Aminuddin Awang, menzahirkan penghargaan kepada Perdana Menteri atas pengumuman insentif khas tersebut sempena Hari Guru 2026.
2: Guru-guru bekerja dalam keadaan yang cukup tidak selesa, dan dengan peruntukan ini, dengan pengumuman oleh Perdana Menteri ini, maka kami mengharapkan agar guru-guru akan lebih bermotivasi dan bersemangat dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka. Begitu juga dengan inisiatif untuk membaik pulih 8,700 buah kuartus guru dengan peruntukan RM50 juta itu, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: Aminuddin Awang. Cadangan pengubalan Akta Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET sedang diteliti. Ia sebagai langkah memperkukuh ekosistem pendidikan teknikal dan vokasional negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata cadangan penubuhan Suruhanjaya TVET dijangka memperluas bidang kuasa dan memperkukuh penyelarasan dasar TVET di peringkat nasional.
3: Ini belum dikemukakan kepada Kabinet untuk mendapat keputusan dasar bersama-sama dengan Suruhanjaya TVET, tetapi kita sedang mengadakan sesi libat urus di kalangan 12 kementerian yang dikoordinasikan di bawah MTVET, dan kita juga akan pergi ke negeri-negeri untuk mendapat maklum balas bagi sidang sesi libat urus ini, untuk mendapatkan maklum balas bagi mencari kaedah bagaimanakah Akta dan Suruhanjaya ini akan dapat memacu pembangunan TVET bukan hanya untuk tahun 2030 tetapi melepasi tahun 2050.
0: Datuk Seri Dr. Rahmat Zaid dalam pada itu berkata kurikulum TVET akan melalui penstrukturan semula menerusi TVET 2.0 bagi memperkukuh pembangunan tenaga mahir negara selaras dengan keperluan ekonomi masa depan. Inisiatif itu dibangunkan berasaskan kejayaan pelaksanaan TVET sebelum ini dengan penekanan kepada konsep High TVET yang memberi fokus kepada bidang berteknologi tinggi. Kira-kira 50,000 pelajar daripada sekolah pondok dan tahfiz persendirian yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa agama negeri atau JAKIM akan mendapat manfaat melalui pelaksanaan laluan khas kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam IPTA. Jelas Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim, inisiatif tersebut merupakan penambahbaikan besar dalam sistem kemasukan pelajar aliran agama ke IPTA khususnya bagi mereka yang tidak melalui laluan akademik konvensional seperti Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Berita seterusnya. Cadangan peraturan khusus di bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 sedang dirangka Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup bertujuan mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur bagi mengawal selia penggunaan kad fleet. Menterinya Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memperkukuh kawalan dan penguatkuasaan dalam penyaluran subsidi bahan api menerusi skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dan skim kawalan petrol bersubsidi SKPS.
4: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Kerajaan terus memantau kapal misi Global Sumut Flotilla GSF yang kini berada di garisan kuning 2 iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza dan berisiko dipintas oleh rejim Zionis. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia bersedia mengambil tindakan sewajarnya sekiranya berlaku sebarang insiden. Perkembangan luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memuji hubungan peribadinya dengan Presiden China Xi Jinping dan mendedahkan potensi perjanjian besar melibatkan pesawat Boeing selepas lawatannya ke Beijing. Trump menyatakan bahawa hubungan baik dengan Xi adalah kunci kemajuan termasuk pembelian kacang soya dan komitmen China membeli 200 pesawat Boeing yang berpotensi meningkat sehingga 750 unit. Xi dijangka melakukan lawatan balas ke Washington akhir tahun ini. Sementara itu, Taiwan menegaskan statusnya sebagai negara bebas dan merdeka sekaligus mengetepikan amaran Presiden Trump. Kenyataan ini menyusul selepas lawatan Trump ke Beijing di mana Presiden China Xi Jinping mendesak Amerika menolak kemerdekaan Taiwan. Kementerian Luar Taiwan menyatakan mereka adalah negara demokratik berdaulat dan bukan sebahagian daripada China. Bagi menyekat ancaman ketenteraan Beijing, Parlimen Taiwan meluluskan perbelanjaan pertahanan bernilai $25 billion untuk membeli senjata dari Washington. Dalam perkembangan lain, Presiden Rusia Vladimir Putin akan mengadakan lawatan rasmi ke China bermula 19 hingga 20 Mei ini atas jemputan Presiden Xi Jinping. Menurut kenyataan Kremlin, kunjungan tersebut bertujuan memperkukuh perkongsian komprehensif, kerjasama strategik serta membincangkan isu global dan serantau. Selain memeterai beberapa perjanjian duhala, Putin turut dijadual bertemu Perdana Menteri Li Qiang bagi membincangkan kerjasama perdagangan dan ekonomi. Beralih ke berita sukan, skuad sepak takraw negara memulakan kempen pada Dunia Sepak Takraw ISTAF 2026 dengan langkah kanan selepas menewaskan Singapura 2-0 dalam aksi pembukaan kumpulan C acara Quadran di Stadium Tidewangsa hari ini. Skuad kendalian Muhammad Zulkarnain Muhammad Arif itu mencatat kemenangan 15-9, 15-13. Melawan Malaysia dijadual bertemu Korea Selatan dan India dalam aksi seterusnya esok. Akhir sekali, badminton terbuka Thailand, impian bergu lelaki profesional negara Go Zife dan Nur Izzuddin Rumsani untuk melangkah ke pentas akhir tidak kesampaian apabila tewas kepada gandingan pilihan utama dari India Satwik Sairaj Chirag Shetty 21-19, 20-22, 16-21. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peruntukan pendidikan dinaikkan kepada RM900 juta. Peraturan khusus dirangka kawal penggunaan kad fleet. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, ini dia Gatra terus bersama kita semua seperti biasa malam tu Sabtu 16 Mei 2026. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita semua masih lagi terus kekal bersama dengan kami di Sarawak FM. Andy seperti biasa menemani kita semua untuk malam tu edisi khas kita yang mana untuk jam yang kedua kelak menerusi Johor Bermukun. Malam tu kita putarkan pramatik rakaman Johor Bermukun bersempena dengan Hari Guru yang kita sambut untuk hari itu. Jadi saya dah secara langsung untuk malam tu. Jadi dan untuk mana kalau untuk jam pertama seperti biasa kita akan hiburkan kita dulu dengan seleksi lagu-lagu lagu-lagu Gatra terbaik. Lepas untuk jam yang kedua kita ke rancangan Bermukun Seborneo sempena dengan Hari Guru Sedunia kita sambut untuk hari itu. Manakala untuk jam ketiga kita berbalik ke hiburan seleksi lagu-lagu di Gatra sampailah ke pukul 12:30 malam. Baik, ini dia Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

0: Guru adalah inspirasi dan unggul membina generasi masa hadapan negara. Sama-sama kita raikan Hari Guru pada 16 Mei 2026. Guru Bitara, Nadi Negara. Terima kasih, Cikgu.
1: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal

Baik, kembali lagi bersama Andy semestinya di Gantrang sampailah ke pukul 12.30 malam. Terima kasih kepada kita semua yang terus kekal bersama dengan Andy. Di sini kita dapat mendengarkan frekuensi Sarawak FM untuk malam tu. Baik, ada satu perkongsian untuk kita bersama yang mana Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM akan memperketat kawalan import produk perikanan dari Thailand menerusi pengetkuasaan keperluan sijil analisis bagi ikan siakap serta sekat

dan sementara terhadap 5 spesies udang bermula 1 Jun ini. KPKM dalam kenyataan hari Tok Teh Mada, sekatan sementara itu membabitkan spesies udang iaitu Pinasus incolatus, Penaropaneus magurusis, Penanos viname, Penaios manodon dan Penanos citrolautrosis. Tempoh sekatan Tok bagi udang adalah sehingga pihak berkuasa Thailand mengumumkan maklum balas rasmi yang lengkap terhadap soalan selidik yang dikemukakan oleh Malaysia serta tertaluk kepada penelitian lanjut pihak Malaysia terhadap maklum balas tersebut. Dan KPKM memaklumkan langkah itu dilaksanakan bagi memperkukuh kawalan keselamatan makanan negara, khususnya dalam memastikan ikan siakap dan udang yang memasuki pasaran tempatan mematuhi standard keselamatan dan kualiti yang ditetapkan. Itu antara perkongsian untuk info kita bersama untuk kita orang menerusi Gatra malam tu. Baik, apapun terus baik dengan lagu-lagu terbaik hanya di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

Masih lagi terus berteman dengan Andy semestinya Gatra sampailah ke pukul 12.30 malam. Baik, ada lagi perkongsian untuk kita bersama selain kita berhibur dengan lagu terbaik sambil-sambil kita berehat, sambil-sambil kita dalam kenaan di sini bagi kita untuk malam tu santai-santai kan bersama keluarga, kawan-kawan, mungkin yang masih lagi bekerja malam satu sama juga dengan Andy ya. InsyaAllah ya, kita akan menemani kita semua 24 jam untuk hiburan dan juga pelbagai pengisian menanti kita semua. Baik, apapun untuk perkongsian kita bersama lagi malam tu, yang mana Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan ataupun AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwan Ismail yakin penganjuran program ya berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasa dan kekuatan setiap generasi perlu dibina dari masa ke masa secara holistik untuk memperteguhkan budaya dalam kehidupan seharian. Dan setiap era mempunyai cabarannya yang membantu kita untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta dinamika perubahan. Itu dah antara kongsian untuk info kita bersama, okay? Jadi apapun, seperti biasa, 10 malam kelak kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Lepas ia diikuti dengan rancangan Juh Berbukun untuk Bermukun Subonio 2026 sempena dengan sambutan Hari Guru Sedunia untuk tak kali itu, okay? Terus bersama ini hanya di Gatra Sarawak FM.

0: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan Dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Gila tu.
2: Si ada masalah lagi mesti ada radio.
1: Ah, tiang klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun kini tu. Ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

0: sejahtera, salam bahagia audio pendengar dan juga audio penonton yang kami hormati sekalian. Bertemu kita lagi dalam rancangan Bermukul Subornyo 2026 bersama saya penyampai Irwan Rino Norden. Bukan ulu sebarang ulu, ulu berjalan di waktu redup. Bukan guru sebarang guru, guru itu pelita hidup. Itulah tema kita sempena dengan Hari Guru Sedunia bagi Bermukul Subornyo 2026. Penonton dan juga pendengar, saya tidak kesorangan bertemankan rakan saya yang kita datangkan khas daripada RRI Republik Indonesia, Ipeng dari Pontianak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cikgu.
2: Cikgu,
1: apa kabar cikgu? Saya ni cikgu bukun ni.
0: Bukan cikgu sebarang cikgu.
1: Cantik.
0: Salah tanam sebuah sukun.
1: Apa betul?
0: Bukan cikgu sebarang cikgu. Cikgu kita berdua si cikgu bukun.
1: Alhamdulillah, itulah dia. Baik, Rino. Kan Rino kan juga.

0: Alhamdulillah.
1: Aha, jadi, berjumpa lagi tahun ini.
0: Berjumpa kita sepenuh Hari Guru ini ya. Jadi dalam kita membawakan bermukun sepenuh Hari Guru.
1: Ya.
0: Guruku pelitaku. Sebenarnya dari Brunei Darussalam banyak cikgu.
1: Banyak.

0: Nurul Syafiqah dan juga Nur Suhaida Suhaida ya. Sementara juru muzik kita ini banyak cikgu nih.
1: Oh, cikgu juga semua nampaknya.
0: Cikgu Eraman Kadir pemain akordion.
1: Hai, boleh saya nak berguru main akordion nanti.
0: Pengisi biola kita Zulfadri Harun. Ewa. Sementara pemain gong kita Muhammad Adi Fakri bin Saleh ya.

0: tapi haji aja. Ya Pak.
1: Cikgu juga nampaknya.
2: Cikgu. Ah. Itu dia cikgu tanda ini. Apa kabar cikgu?
3: Selamat tapi dulu. Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillah. Waalaikumsalam eh.
3: Alhamdulillah.
2: Aha.
3: Hari ini kita tajuk
2: Hari Guru ya.
1: Hari Guru. Guruku pelita.
2: Sabar cikgu. Oke. Seterusnya kita bawakan Abdul Qayyum. Ya Pak.
1: Ah, mantap.
2: Cikgu juga.
1: Cikgu juga.
2: Ini bakal ustaz.
1: Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin.
2: Oke. Seterusnya Abdul Qawi. Seterusnya kita memperkenalkan Abdul Qudus.
1: Ini nampaknya semuanya mantap-mantap. Saya pengen tahu nih, ya. Ini siapa guru mereka dalam bermukun?

0: dibawakan, silakan.
1: Oke, baiklah, terima kasih. Nah, alhamdulillah kita sampai di tahun 2026 ini ya, di Hari Guru ya, yang mana tema kita guruku pelitaku. Tapi kami juga bawa guru ya. Ah, ya. Anak raja sedang berburu. Aha. Memakai panah tajam berkilat ya. Aha, ini guru, bukan sembarang guru. Ah, kalau ditengok dia nampaknya macam guru silat. Ah, sila, ada Bang Harry Zardi.
2: Eh, Bang.

0: Mama macam juragan. Itu dia.
1: Ini nasi ya. Ini jauh kami datang kali. Okay. Dari Bengkalis.
0: Oh, Bengkalis.
1: Ya, berikutnya kita juga ada Fitri Faberlina. Nah, ini juga Cikgu juga nih.
0: Ah, Cikgu.
1: Ah. Eba. Cikgu dalam bersiaran.
0: Baik, alhamdulillah sudah diperkenalkan. Lagi satu lagi diperkenalkan, silakan.
1: Baik, satu lagi yang mengetuai kami ya, delegasi Indonesia ada Bapak Andi Permadi. Halo Pak Andi. Masih hello Pak Andi.
2: Selamat datang Pak dan rombongan ke negara Brunei Darussalam ya. Dari RRI Pontianak Republik Indonesia dalam bermukun seburnyo. Dalam tema kita ini, tema ya. Guruku Pelitaku.
1: Betul.
2: Ya.
1: Betul, kalau tak ada guru mungkin kita tak bisa berdiri di sini. Betul.
2: Inilah yang kita ingin ceritakan dalam bermukun seburnyo 2026 ini ya. Kalau saya sebelum bermukun ya, kalau boleh saya cerita.
1: Boleh cerita dulu.
2: Kalau saya tu waktu di sekolah, umur saya 12 tahun sudah bermukun, tapi belum tahu apa arti mukun. Tahun 1993, sewaktu kecil lagi, sudah lama-lama dengar radio di National FM. Oh, ini dia mukun. Itulah pantun kita. Kalau dulu ke Sungai Bangar, tapi sekarang ke Sungai Lampai. Kalau dulu saya jadi pendengar, sekarang jadi duduk jadi penyampai.
1: Alhamdulillah. Tapi bisa jadi penyampai juga semua berkat guru.
2: Betul, betul. Betul, ya. Jadi, betul kan? Betul lah. Alhamdulillah. Kalau tidak mana sampai. Kalau tidak apa tu? Karena punya guru, kita tidak akan jadi seorang penyampai ya. Kita tidak tahu kira-kira budaya bermukun itu. Tapi alhamdulillah sudah dewasa, dapat diturunkan kepada generasi-generasi muda.
1: Amin.
2: Khususnya ya, tiga Abdul ini ya. Baik, ini penonton dan juga sudah pendengar. Tanpa banyak coloteh, selamat dari guru dululah kepada guru-guru kita seluruh dunia. Kita bermukun, membuka tirai dengan irama.
1: Nah, irama ni sebutlah.
2: Nah, sebutlah.
1: saya kata yang pertama, awak kata yang kedua ya.
2: Okey.
1: Ini irama lagu dari Indonesia.
2: Ya.
1: Irama pantun.

0: Ya, Ibing ya.
1: Ya, Dino.
0: Itulah irama yang pertama sepenuh hari guru. Guruku pelitaku dengan irama pantun janda itu.
1: Sebenarnya,
0: tadi.
1: Sebenarnya lagu ini juga ada sebutan lain.
0: Ya?
1: Kalau di sana juga disebut lagu ikan dalam kolam.
0: Oh. Oh, ikan dalam kolam. Alhamdulillah ya. Jadi kita dapat bersama dengan irama yang pertama itu tadi sebagai membuka tirai, membuka gelanggang. Baiklah.
1: Betul.
0: Pendengar dan juga penonton, apa kata kalau kita terus bermukun dengan irama

0: mesti jadi guru di rumah, betul?
1: Betul. Aha. Kita semuanya adalah guru, ya tak?
0: Iya. Aha. Semua sebenarnya kita
1: guru. Guru untuk anak-anak kita juga.
0: Betul, betul. Bukan saja belajar di sekolah, tetapi ibu bapa pun di rumah menjadi guru,
1: menjadi mendidik
0: guru. Supaya anak-anak hidup berdisiplin, taat kepada orang tua dan hormat menghormati antara
1: adik-abang. Dan menjadi
0: adik,
1: anak yang soleh dan soleha.
0: Betul. Ya, kita... Ibing, sebelum kita terus bermukun, kita hampir terlupa ada isyarat dari rakan-rakan kita dari RTM Malaysia, khususnya Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kita bersama dengan Yus dan juga Andy.
1: DJ Andy.
0: Silakan.

0: Ya, alhamdulillah kita dapat bersama rakan-rakan kita di RTM Malaysia, khususnya Sarawak FM ya.
1: Betul, bersama DJ Andy dan juga ada DJ Yus tadi dan juga rekan-rekan Mukun di RTM Sarawak.
0: Ya, kita ada saudara Sadam Murni.
1: Ya, pemain biola.
0: Pengisi biola. Sofian Murni.
1: Sofian Din Murni.
0: Penanda ya.
1: Penanda.
0: Kita ada Tuan Haji Umar Tumik.
1: Aha.
0: Dan Mak Jemun Sitam sebagai Mak Gendang ya.
1: Aha. Juga ada Banun.
0: Ya, betul, betul. Jadi kita teruskan bermukun di negara Brunei Darussalam ini sempena dengan Hari Guru Sedunia. Guruku pelitaku. Seterusnya kita ke irama
1: Cinta Berai. Tarik

0: Ibing, jasa guru tetap dikenang.
1: Betul, sampai mati pun tetap.
0: Iya.
1: Guru.
0: Sampai bila-bila pun kita tetap mengenang jasa guru kita ya.
1: Iya.
0: Kalau kalau tidak turun ke ulu, mana makan si buah patai.
1: Memang
0: kalau
1: enak.
0: Kalau tidak kernamu guru, tidak kita menjadi pandai.
1: Betul, ya? Tinggi-tinggi pohon gaharu.
0: Iya. Ya,
1: lebih rendah pohon keranji. Kalau bukan karena guru, tak pandailah kita membaca dan mengaji.
0: Betul
1: kan?
0: Biar orang jalan ke tamu.
1: Cantik.
0: Okey, biar orang jalan ke tamu, hendak mencari sebuah patai.
1: Terus?
0: Biar kita menuntut ilmu. Menuntut ilmu biar ku pandai.
1: Betul.
0: Betul tak?
1: Memang sedap meminum jamu. Jamulah dibeli, darilah lahat ya. Ayolah kita ramai-ramai banyak-banyak menuntut ilmu. Asalkan jangan menuntut ilmu yang jahat.
0: Betul.
1: Tak boleh.
0: Itu ke dia.
1: Ya, Lino.
0: Kalau makan si makan jamu. Okey, saya tak mau jua apa kurang hebatnya.
1: Betul. Biar lebih kuat berpantun
0: bermukul. Supaya guru kita sedunia penuh semangat dengan mendengarkan siaran kita sepenuh hari guru ini.
1: Betul. Minum jamu dia biar kuat.
0: Kalau pandai makan jamu. Biar jamu diambil waktunya redup.
1: Terus
0: biar kita ni menuntut ilmu. Jasa guru tetap umpama cuaca yang redup.
1: Itu dia.
0: Karena kita menuntut ilmu, biar santai, biar tenang. Karena kalau kita ni macam apa pikiran kacau, ilmu tak akan masuk.
1: Betul begitu. Perlu ketenangan.
0: Betul.
1: Perlu apa namanya hati yang bersih.
0: Betul. Ya. Jadi order pendengar dan juga order penonton.
1: Ya.
0: Sebagai menutup tirai yang bermula pasti akan berakhir.
1: Tentu.
0: Apa kata kita ceriakan guru-guru kita.
1: Betul.
0: Pendidik-pendidik kita. Warga-warga pendidik seluruh dunia.
1: Dan

0: sehingga dunia akan semakin terang benderang.
1: Tapi jangan lupa juga Indi ya. Ada guru yang kata
0: Indi ya.
1: Indi. Saya bayangkan Indi bersama kita apapun. Sebenarnya ada guru yang jarang-jarang kita lupa, jarang-jarang kita ingat.
0: Apa tuh?
1: Guru silat.
0: Guru
1: juga tuh.
0: Ini sebelah.
1: Guru apa? Ada lagi satu guru pandu kereta. Kalau tadi belajar kereta, mendadak gurunya nanti masuk longkang.
0: Saya pun pandai bersilat.
1: Itu dia.
0: Kilau-kilau banyaknya kilat.
1: Iya. Ya.
0: Okay. Kilat menyambar pokok yang biru. Ya. Saya kata orang pun pandai juga bersilat.
1: Yeah.
0: Jurus saya jurus langkah kaki seribu.
1: Bukan kilat sebarang kilat.
0: Apa tu?
1: Kilat menyambar di atas pagar.
0: Ajante.
1: Kalau benar seorang pesilat, bolehkah saya tumpang belajar?
0: Tadi kan saya dah kata langkah kaki seribu.
1: Okay.
0: Ada musuh pun.
1: Baik. Ada pendengar, ada penonton. Kita tutup irama dengan tarik mas.

0: Ya, tentu barangkali ada guru-guru yang menyaksikan.
1: Iya, terima kasih ya. Iya, kepada guru-guru kita, semoga terhibur sepenuh hari guru sedunia ini ya. Amin. Dari kami berdua mengucapkan selamat hari guru sedunia.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

Jolo tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 11 malam.

0: Tiada sebarang pertimbangan akan diberikan terhadap isu pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Low Tek Joe atau Jolo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kes penyelewengan yang dikaitkan dengan individu berkenaan terlalu serius kerana melibatkan kerugian besar kepada negara. Jelas beliau, kenyataannya sebelum ini berhubung perkara itu telah disalahfaham sehingga menimbulkan pelbagai tafsiran dalam laporan media.
1: Yang saya katakan, tak berbangkit bukan maknanya tiada isu. Saya kata kerana kita tak pertimbangkan sama sekali kalau dia memohon pengampunan. Terlibat dalam kecurangan, jenayah, kerugian kita berbilion, kita nak mohon pengampunan. Tapi bila saya sebut, tidak diberi pertimbangan, jadi macam saya tengok setengah media dia lapor cara lain.
0: Menyentuh sijil peperiksaan bersepadu UEC, Datuk Seri Anwar menegaskan kemasukan pelajar lulusan UEC ke IPTA masih tertakluk kepada syarat ketat sama seperti lulusan sekolah di luar sistem pendidikan kebangsaan yang lain. Antara syarat utama melayakkan mereka mendapat tempat di universiti awam ialah wajib lulus mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah.
1: Sekarang ni sekolah antarabangsa kita tak syaratkan. Sekolah antarabangsa tu anak-anak Melayu ramai, anak-anak Malaysia. Jadi kita syaratkan yang sama. Dan juga maktafiz dan sekolah Arab yang dulunya mengajar semua kurikulum bahasa Arab dalam bahasa Arab, tapi tidak memberi penekanan tentang bahasa Melayu dan sejarah. Kita berikan syarat yang sama. Itu sebabnya mengapa kita buat keputusan.
0: Mengulas lanjut, Perdana Menteri berkata perkembangan sekolah persendirian Cina di negara ini menunjukkan perubahan positif ke arah integrasi nasional apabila lebih 80% pelajar aliran UEC memilih untuk menduduki peperiksaan SPM. Perubahan itu juga disebabkan semangat perpaduan dan keterbukaan dalam sistem pendidikan negara. Skim Paduri Madani bawah Amanah Ikhtiar Malaysia EIM dilancarkan. Tujuannya memperkasa usahawan wanita terutama daripada golongan B40. Perdana Menteri berkata inisiatif itu menyasarkan 29,000 usahawan wanita. Ia terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880. Skim berkenaan menawarkan pembiayaan bermula RM3,000 hingga RM30,000 melalui kategori ekonomi serta maksimum RM15,000 bagi kategori sosial. Ini pula program Inisiatif Pendapatan Rakyat IPR Insan. RM20.46 juta jumlah keseluruhan jualan berjaya direkodkan setakat ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir memaklumkan 712 peserta aktif yang terlibat berjaya mencatatkan jualan pendapatan lebih RM2,000 sebulan.
2: Jadi melihat kepada keboleh laksanaan program ini dan pada masa yang sama kita tahu dari segi keadaan ekonomi ketika hari ini, kita kena terus pelbagaikan lagi ruang untuk rakyat menjana pendapatan terutamanya kumpulan sasaran.
0: Program diperkukuh menerusi kerjasama strategik dengan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, matlamatnya memperkasa ekonomi golongan asnaf serta usahawan kecil. Sementara itu, Akmal Nasrullah menegaskan penyasaran subsidi bahan api secara bersasar perlu dilaksanakan secara menyeluruh mengambil kira faktor perbelanjaan asas wajar isi rumah. Ia bagi memastikan dasar tersebut benar-benar sampai kepada kumpulan sasar. Pendekatan itu tidak wajar bergantung semata-mata kepada klasifikasi pendapatan memandangkan tahap beban kewangan setiap isi rumah adalah berbeza.
2: Dan seperti yang saya nyatakan minggu lepas juga, cabarannya adalah menentukan threshold ataupun tahap yang mana sebenarnya boleh kita guna pakai. Malah saya tidak pernah menggunakan terma T sana, T sini. Sebab pandangan Kementerian Ekonomi, perkara ini adalah lebih relevan, lebih rapat kalau kita tengok dengan lebih menyeluruh. Not to give that classification that people can argue from different perspective. Sebab kita tahu juga semakin kita memahami keadaan ekonomi, perbandingan itu bukan semata-mata dari segi pendapatan tapi juga dari segi perbelanjaan, asas wajar dan sebagainya.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan digesa agar segera membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohd Ali berkata ia bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
3: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera. Untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan dan
0: Dato' Armizan Mohd Ali. Berita seterusnya. Usaha memperkukuh kestabilan politik, agenda reformasi dan bantuan rakyat menjadi tumpuan utama menjelang Konvensyen Pakatan Harapan 2026 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada Johor Bahru esok. Pengarah komunikasinya Dato' Fahmi Fadil berkata fokus utama konvensyen adalah memastikan kesinambungan kestabilan di peringkat persekutuan bagi mendepani krisis bekalan global selain memperincikan hala tuju dasar termasuk pelaksanaan subsidi bersasar serta inisiatif SARA demi kesejahteraan rakyat. Konvensyen Belia Kebangsaan 2026 mempersiap golongan muda mendepani kemajuan teknologi berasaskan kecerdasan buatan AI. Ketua Pengarah Jabatan Penyiaran Ashwat Ismail yakin penganjuran program itu berupaya memperkukuhkan nilai kemanusiaan golongan sasar.
4: Setiap era, setiap zaman ada cabaran yang tersendiri. Dan zaman ini kita berdepan dengan cabaran yang juga tersendiri. Tetapi mempelajari apa yang telah pun kita saksikan dalam sejarah-sejarah besar tamadun, peradaban, bangsa, membantu kita untuk siap siaga tentang masa depan. Dan keupayaan kita beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dinamika perubahan yang sentiasa melanda masyarakat.
0: Ashwat Ismail. Malaysian Humanitarian Aid and Relief Mahar mengutuk keras pengenalan garisan jingga di Semenanjung Gaza yang menyasarkan rompakan geografi dan pembersihan etnik secara sistematik. Presidennya Jismi Johari berkata tindakan rejim Zionis itu telah memaksa lebih 85% populasi Gaza bersesak di zon perlindungan yang semakin mengecil. Bagaimanapun, di bawah Op Ehsan, Mahar komited meneruskan bantuan kritikal termasuk makanan panas dan air bersih demi kelangsungan hidup rakyat Palestin. 8 orang maut manakala 15 lagi cedera selepas sebuah kereta api kargo bertembung dengan bas awam berhampiran stesen Makassan Airport Railing di Bangkok pada Sabtu. Menurut pihak berkuasa, siasatan awal mendapati bas terbabit tersangkut di landasan akibat kesesakan lalu lintas yang teruk sebelum dirempuh. Susulan itu, Perdana Menteri Anutin Chanvirakul mengarahkan semua agensi kecemasan dan hospital berhampiran memberikan bantuan perubatan segera serta melancarkan siasatan menyeluruh terhadap punca kemalangan. Sukan Rugby Piala Agong 2026, pasukan Johor bangkit penuh bergaya apabila menundukkan Angkatan Tentera Malaysia ATM 34-28 dalam aksi sengit di Pangkalan Udara TUDM Subang. Meskipun ATM mendahului 13-10 pada babak pertama, Johor bangkit memperkemas strategi pada penghujung aksi untuk mengesahkan kemenangan dramatik selepas masa tambahan. Kejayaan ini mengukuhkan moral pasukan menjelang pertemuan seterusnya menentang Kedah pada Sabtu depan. Akhir sekali, sukan tempur perlu dilihat sebagai platform positif dalam membentuk disiplin jati diri serta menyalurkan tenaga belia ke arah lebih bermanfaat. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata persepsi negatif masyarakat yang mengaitkan sukan itu dengan unsur keganasan perlu diubah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. JOLO tidak akan diberi pengampunan. Skim Paduri Madani Perkasa Usahawan Wanita B40. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
5: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sarawak FM.
6: Sarawak FM.
7: Sehati sejiwa.
6: Sarawak FM.

Baik, kembali lagi bersama Andy di Gatrans, mestinya Sarawak FM sambil aku pukul 12.30 malam. Assalamualaikum, selamat malam untuk kita orang sekali lagi yang masih lagi terus kekal, terus setia, terus bersama dengan Sarawak FM untuk malam tu. Yang pastinya terus menemani kita semua sambil aku pukul 12 dengan hiburan lagu-lagu terbaik, dan untuk jua merupakan jam yang terakhir Andy terus menemani kita semua untuk malam tu. Okey, dan di samping jua, Andy akan kongsikan jua antara info semasa dan jua terkini semasa ini benar-benar kita semua untuk edisi malam tu lah. Jadi apapun terus berhibur, semestinya lagu-lagu terbaik Gatrans.

0: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Ajulah dengan kami orang di Sarawak FM. Selangau 95.1 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Baik, kembali lagi bersama Andy semestinya di Gatra memainkan lagu-lagu tanpa batasan sampailah ke pukul 12 tengah malam. Baik, perkongsian kita seterusnya untuk malam tu, yang mana Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim hari tu melancarkan skim Paduri Madani di bawah Amanah Ikhtiar Malaysia bertujuan memperkasakan usahawan wanita terutamanya daripada golongan B40. Inisiatif yang menyasarkan 29,000 usahawan wanita yang terbuka kepada warga negara Malaysia berumur 18 tahun ke atas dengan pendapatan isi rumah bulanan tidak melebihi RM5,880 atau pendapatan per kapita RM1,470. Anwar menerusi ucapannya melahirkan rasa bangga terhadap disiplin tinggi yang ditunjukkan golongan wanita terutama dalam menjelaskan pinjaman mereka berdasarkan rekod pembayaran balik yang cemerlang menerusi AIM. Nah, itu antara perkongsian untuk info kita bersama. Selain lagu hiburan terbaik terus berhibur bersama Andy malam untuk menerusi Gatra. Baik, apapun terus bersama kami hanya di Sarawak FM Radio Sabi Seduan.

Baik, untuk perkongsian kita yang terakhir malam tu, sebelum kita menutup tirai Gatra, yang mana Direktorat Am Keselamatan Awam menegaskan bahawa denda sehingga Saudi Arabia RM20,000 atau bersamaan RM20,945 akan dikenakan terhadap sesiapa yang didapati menunaikan atau cuba menunaikan haji tanpa permit, lapor agensi berita Saudi. Larangannya turut membabitkan pemegang semua jenis visa lawatan yang cuba memasuki atau berada di Mekah dan kawasan Tanah Suci dalam kawasan yang ditetapkan berkuat kuasa 1 Zulkaedah sehingga 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Direktorat itu menjelaskan kawasan larangan tanpa permit yang ditetapkan merangkumi Mekah serta semua pintu masuk rasmi dan tidak rasmi, kawasan pusat Tanah Suci, stesen kereta api berkelajuan tinggi Haramian di Al-Rusafah, Sekatan Keselamatan, Pusat Pemeriksaan dan Sekatan Sementara. Dan ia turut memaklumkan penduduk serta mereka yang melanggar peraturan dengan cuba menyusup masuk untuk menunaikan haji akan dihantar pulang ke negara asal masing-masing dan dilarang memasuki Arab Saudi selama 10 tahun. Itu antara perkongsian untuk info kita yang terakhir sebelum kita menutup tirai Gatra malam itu. Terima kasih kepada kita semua telah bersama Andy dengan pelbagai hiburan dan lagu terbaik yang dah disusun khas untuk kita bersama, dan juga rancangan Jo Bermukun tadi untuk jam yang kedua melalui Gatra malam itu. Okey, sampai kita berjumpa lagi untuk pertemuan-pertemuan kita yang lain, insyaAllah. Jadi apapun, selamat berhujung minggu, selamat berehat dan terus dengar kami hanya di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda. Assalamualaikum, bye-bye.

0: Seni, Sukan, Info, Edisi Eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, Inspirasi Belia, Suara Generasi.
3: Pernah buntu si tau gini nak menyelesaikan sesuatu perkara? Ataupun kita stres? Susah nak ikut step? Mungkin beberapa tips tok boleh kita gunakan dalam harian kita.
4: Ha, cuh ikuti tips hari tu di Sarawak FM pukul 8.15 pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.

0: sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri. Membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Petra.
1: Hai, kami Salim.
2: Kami Yami.
1: Jakin ke Kau FMC.
2: Tune jak ke Radio 88.9 FM
1: Kucing dan Kota Semahan.
2: Dan memang hashtag
1: Geng Gatra di Sarawak FM.
0: Pew pew.

0: dengarkan kami di Sarawak FM
1: 94.8 di Serian.
2: 12 tengah malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita, kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio. Teman setia anda, sehati dan sejiwa.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Moonlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Selamat Hari Guru buat semua guru-guru yang ada di dunia. Ha, guru toksik semestinya guru di sekolah. Okey, ustazah yang ajar ngaji, cikgu-cikgu, siapa-siapa lah yang itu pendidik, yang peranannya mendidik orang lain, yang bekerja untuk mendidik orang lain. So mereka lah yang patut kita raih, di mana pengorbanan setidaknya dah membantu kita, mendidik kita untuk jadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Namun adik kakak, untuk slow refleksi diri hari itu, madam mau kita sama-sama bertanya, okay, nanya dengan diri kita pun, apa yang kita pegang selama tu yang terlalu kuat, yang sebenarnya hakikatnya benda yang akan menyakitkan kita pun. Contohnya latik, kita terlalu berpaut dengan aku mau kerja kuat-kuat sampai ke tahap tik kerja kuat-kuat ya, sampai lupa bahawa kita ada tanggungjawab yang lebih penting untuk kita fikir, iaitu keluarga kita. Sedangkan duit yang kita kumpul letik boleh pakai merik kesenangan keluarga kita. Kurang-kurang tik ngembak pergi makan kah, mbak pergi jalan-jalan kah. Jadi kadang-kadang kita tak terlalu berpegang dengan benda yang sik perlu. Benda yang kehendak semata-mata. Jadi adik kakak, masa tu cuba untuk refleksi diri, kita tanya dengan diri kita pun, mun ada benda yang kita terlalu pegang kuat gila ya, cuba untuk lepaskan perlahan-lahan supaya ia tidak menyakitkan. Contohnya perhubungan yang toksik pun sama juga. Mungkin kita rasa terlalu kita menjaga hubungan kita dengan orang lain sehinggakan diri kita pun terseksa. Ya, sebenarnya sedikit demi sedikit akan membuatkan diri kita semakin merana jiwa dan raga dalam diam. Ya, ibarat macam kita genggam pasir lah. Bila kita pergi ke pantai nak kita genggam pasir ya, makin kuat kita genggam pasir ya, sebenarnya pasir yang makin cepat hilang. Alih-alih dudi hari kelak alusik ada pasir di tangan kita. Sama juga dengan kehidupan kita tu. Jadi bila kita mula sesuatu, jangan terlalu ada kebergantungan dengan benda ya. Jadi kita cuba mula benda dalam bersederhana. Jadi bila ada benda yang kita pegang yang kita terlalu kuat sampai kita susah untuk melepaskan, cuba untuk kenal pasti, adakah benda yang menjadi punca kepada kita tak si dapat nak berkembang jadi lebih baik ataupun sebaliknya. Jadi sebab ya adik kakak, madam nak madah kita orang semua, apa yang kita pegang, apa yang kita pola, bersederhana. Jangan sampai menyakitkan diri dan merosakkan jiwa dan raga. Selamat refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
1: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
2: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
3: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyaman nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Gini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun gini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun gini tu.
2: Betul-betul percuma.
3: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

Kelawar, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Kesihatan adalah aset paling berharga. Lakukan pemeriksaan kesihatan berkala untuk mengesan masalah lebih awal. Langkah kecil seperti ini dapat menyelamatkan

0: info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Sebelum saya mengakhiri slot saya pada kali ini, pesanan saya kepada semua pengusaha makanan. Jangan kita melihat PJKM ini sebagai satu bebanan birokrasi. Lihatlah ia sebagai satu pelaburan untuk kredibiliti jenama anda. Keselamatan makanan adalah satu amanah yang besar. Bagi anda yang ingin mendapatkan bimbingan atau maklumat lanjut mengenai cara memohon mesti atau mana-mana PJKM, anda boleh layari portal rasmi bahagian keselamatan dan kualiti makanan di hq.moh.gov.my atau boleh pergi ke Facebook BKKM Sarawak untuk maklumat lebih lanjut. Di sana segalanya tersedia untuk membantu anda mematuhi peraturan 9 ini dengan betul. Terima kasih kerana sudi mendengar slot saya pada kali ini. Kita jumpa lagi dalam slot yang akan datang. Terus setia bersama AIS Sihat untuk info-info yang menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai.

Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa.
0: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

0: Nyaman kau pegang utuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jangan tinggalkan kunci di dalam kenderaan jika berlaku kemalangan kecil. Kemalangan tersebut mungkin satu taktik oleh penjenayah untuk melarikan kenderaan apabila anda turun memeriksa kerosakan yang berlaku. Anda sedang mendengar Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: 5 prinsip rukun negara sekiranya diamalkan, dipraktikkan dan dijadikan pegangan setiap hari mampu menjadikan seseorang itu hebat dan seterusnya mengukuhkan kedaulatan negara.
1: Baik-baik kita jangan berani-berani nak beri IC kita dengan orang luar. IC kita ya penting. Semua maklumat kita ada dalam IC. Maklumat keuangan, maklumat bank, maklumat kesihatan, maklumat badan, semua ada dalam IC kita. Mun ada orang datang ke rumah kita minta IC, konon nak pakai nolong isi borang, pakai minta bantuan kerajaan, bantuan beras, bantuan minyak masak paket, bantuan beli barang dapur, bantuan bulanan kebajikan, jangan percaya, jangan diberi, jangan suruhnya masuk ke dalam rumah kita. Takut ditipunya IC kita gelap. Bahaya ya.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: Oh no.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan pengodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan pengodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Pengodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini.

awak. Jangan layari laman web berbahaya. Laman tidak selamat, peranti terancam. Jangan klik pautan dari sumber tidak dikenali. Gunakan pelayar web yang ada pelindungan keselamatan. Jangan muat turun dari laman tidak sah. Laman web palsu, ancaman nyata. Jangan benar.

0: Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.
1: Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.

0: Tahulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah buntu si tahu gini nak menyelesaikan sesuatu perkara? Ataupun kita stres? Susah nak ikut step? Mungkin beberapa tips tok boleh kita gunakan dalam harian kita.
2: Ha, jom ikuti tips hari tu di Sarawak FM pukul 8.15 pagi, Isnin hingga Jumaat. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
3: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
4: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
3: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
5: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
6: Gatra muzik tanpa batasan
4: 9 malam hingga 12 tengah malam.
3: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
7: Sehati Sejiwa.
3: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

SPM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dek? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar kerja di luar tu nampak tu kepala.
1: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pitok
0: ya, kipas nak tepi apa kipas
1: kena cocok badan
0: paling penting tangga nasihat daripada kita kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
3: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
3: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
3: 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani merupakan tokoh sufi dan pejuang yang sangat disegani dalam sejarah Islam di Nusantara. Beliau adalah individu yang bertanggungjawab membumikan ajaran Imam Al-Ghazali ke dalam jiwa masyarakat Melayu melalui karya-karyanya yang sangat mendalam dan sistematik. Nama penuhnya Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Jawi Al-Falimbani. Tempat lahirnya di Palembang, Sumatera Selatan dan lahir sekitar 16 Hijri bersamaan 1704 Masihi. Bapanya Syekh Abdul Rahman Al-Yumni berasal dari Yaman yang kemudiannya berhijrah ke Kedah dan seterusnya ke Palembang. Ini menjadikan beliau mempunyai darah campuran Arab dan Melayu. Beliau menerima pendidikan awal di Kedah dan Patani sebelum meneruskan pengajian di Mekah dan Madinah. Beliau menghabiskan sebahagian besar umurnya di sana dan menjadi salah seorang ulama rujukan bagi komuniti Jawi. Beliau sezaman dan bersahabat baik dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Daud Al-Fatani. Bukan sahaja pakar dalam ilmu syariat, yakni fiqh, malah merupakan seorang syekh dalam tarekat Samaniyah yang sangat menekankan penyucian jiwa melalui zikir dan amal ibadah. Sumbangan paling ikonik Syekh Abdul Samad adalah usahanya menterjemah dan menghuraikan kitab-kitab Imam Al-Ghazali ke dalam bahasa Melayu. Beliau tidak melakukan terjemahan harfiah, tetapi memberikan ulasan yakni syarah yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Nusantara. Antara karya agung beliau adalah Hidayatul Salikin, Sairu Salikin ila Rabbil Alamin dan Zatul Murid. Berbeza dengan tanggapan sesetengah pihak bahawa ahli sufi hanya duduk di masjid, Syekh Abdul Samad adalah seorang pejuang. Beliau membangkitkan semangat jihad menentang penjajahan barat yakni Belanda dan pencerobohan asing di Nusantara. Beliau menulis risalah Kitab Nasihat Al-Muslimin khusus untuk mengobarkan semangat jihad para pemerintah dan rakyat Melayu agar bangkit mempertahankan tanah air daripada penjajah. Dan diri

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Ini tu.
2: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Asal-asal kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar geraku jadi sejarah.

0: sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti Radio Negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup. Munlahnya berhenti tadi. Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Lawas sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, sehati sejiwa.

Kita perlu makan setiap hari. Jadi amalkan konsep Pinggan Sihat Malaysia. Pinggan Sihat Malaysia menerapkan konsep suku-suku separuh dengan membahagikan suku pertama pinggan untuk karbohidrat seperti nasi, mi, roti atau bijirin. Suku pinggan lagi untuk sumber protein seperti ikan, ayam, daging, telur atau kekacang. Penuhkan separuh lagi pinggan anda dengan sayur-sayuran dan buah-buahan sebagai sumber utama serat. Serta jangan lupa segelas air kosong. Makan buah-buahan dalam kuantiti yang disarankan. Elak makanan bergoreng dan bersantan setiap hari. Serta memasak sendiri di rumah adalah lebih baik. Jaga diet anda dan jangan lupa bersenam untuk tubuh sihat dan cergas.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizah bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah pada hari itu kita akan bicarakan tentang kisah kesabaran Nabi di Taif, yang mana kita tahu peristiwa Taif itu berlaku setelah Am Huzun, iaitu tahun kesedihan di mana Nabi kehilangan seorang isteri. Bukan hanya seorang isteri, tapi kehilangan juga seorang pakcik yang menjadi watak sebagai seorang papa dalam kehidupan Nabi. Bahkan ianya adalah ujian terbesar bagi seseorang dalam kehidupan. Titik terendah, the lowest point bagi seseorang lelaki yang mempunyai bapa, mempunyai isteri, itu hilang orang-orang yang tersayang. Setelah Rasulullah menerima banyak tekanan daripada kaum musyrikin, baginda berusaha untuk pergi ke Taif. Tujuannya tidak lain untuk minta pertolongan dengan suku Bani Saqif, dengan harapan sidiknya nerima lah seruan Islam. Tibanya Nabi di Taif, Nabi bertemu dengan tokoh Bani Saqif. Kemudian Nabi ajak sidiknya untuk Islam lah, untuk seruan Islam. Dan sidiknya dapat tahu, sidiknya pun marah dan menghalau Nabi keluar. Nabi pun sebelum dihalau keluar, Nabi pun memohon izin untuk beredar. Tapi sidiknya sibuk biar beredar dengan tenang. Dan mereka mengajak penduduk Taif dari kalangan hamba, daripada kalangan orang-orang dumu. Orang dumu tu orang yang bodoh-bodoh tu, untuk mencerca Nabi dan lempar batu. Bayangkan lempar batu sampai kaki Nabi berdarah. Zaid bin Harithah Rutuya cuba nak lindung Nabi, dilempar batu pun jatuh pingsan kerana batu yang dilempar ya kena pala. Nabi pun berdoa kepada Allah, dan Nabi lari dah, lari ke kawasan lain sampai ke satu kebun. Nabi berdoa, Allahumma ilaika ashku da'fa quwati wa qillata hilati wa

0: pecah lah. Cuma tadi bila Nabi dah berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala merintahkan malaikat penjaga gunung untuk menerima apa arahan Nabi. Nabi nak suruh apa? Jadi malaikat gunung datang jumpa Nabi, nyaudah, kalau mau aku hempapkan sidak penduduk Taif dengan gunung. Nabi kata, si tidak, aku hanya ingin memohon Allah mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka keturunan yang mahu menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan apa juga. Itulah dia kesabaran para Nabi yang diuji dengan ujian berat dan telah disebutkan sebagai tarbiyah ilahiyah. Jadi mudah-mudahan kita dikurniakan kesabaran seperti mana kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

0: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
1: Inek Tok,
2: si ada masalah lagi, mesti ada radio.
1: Ah, tiang klikan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat turun Inek Tok, ah, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun Inek Tok.
2: Betul-betul percuma.

rupa-rupanya dalam cinta pun ada scammer. Apa itu love scam? Ia adalah salah satu teknik penipuan dengan memancing cinta menggunakan kata-kata romantik dan

0: tip, hindari scam cinta palsu.
1: Berhati-hati dalam memilih kenalan baru. Jangan mudah terpesona dengan gambar-gambar profil cantik dan tampan yang digunakan di media sosial. Tidak terlalu mendedahkan hal pribadi di media sosial dan jangan mudah jatuh cinta serta terpedaya dengan janji-janji manis dari orang yang baru dikenali. Jangan lakukan transaksi wang kepada orang yang tidak dikenali, terutamanya yang belum anda temui dan tidak mudah simpati dengan perkara yang melibatkan wang. Segera hubungi polis jika anda mengesyaki sebarang teknik love scam atau scam cinta palsu. Elakkan menjadi mangsa yang seterusnya. Scam cinta palsu boleh menjerat anda dan mengakibatkan anda kehilangan wang simpanan yang banyak. Jangan mudah terpedaya. Jadilah seorang pencinta yang bijak.

Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Hadi bin Muhammad Syarkawi, Surah Abasa ayat 1 hingga 42.

وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

ارحمنا وعافنا واعف عنا.

بجاه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: Muhammad Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Maryam ayat 96 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibarah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sadaqallahul 'azim.
3: Sahabat yang dirahmati Allah sekalian, hari ini kita akan bersama-sama menelusuri satu ayat yang sangat menyentuh hati daripada surah Maryam ayat yang ke-96. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah yang melimpah-limpah rahmatnya akan menanamkan bagi mereka

0: menyatakan bahawa ayat ini memberi maksud Allah mencampakkan rasa cinta kepada hamba-Nya di hati manusia, bahkan juga di kalangan makhluk lain termasuk para malaikat. Dalam sebuah hadis sahih, apabila Allah mencintai seorang hamba, Allah memanggil Jibril dan berkata, "Innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbah," yang bermaksud, "Aku mencintainya, maka cintailah dia." Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Lalu Jibril pun menyebarkan cinta itu kepada penduduk langit dan bumi. Hadirin yang dimuliakan sekalian, hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan tekanan, dengan kebencian, perbalahan dan sebagainya. Ramai manusia mencari kasih sayang melalui pengiktirafan manusia dengan likes, followers, pujian dan sebagainya. Namun, ayat ini mengajarkan kita bahawa kasih sayang sebenar datang daripada Allah, bukan daripada manusia semata-mata. Maka sebab itulah zikir adalah penyelesaiannya. Maka dengan ini, sama-samalah kita berusaha untuk mengamalkan zikir yang mudah setiap hari. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Dan yang paling penting, zikir hati, iaitu sentiasa ingat Allah dalam setiap keadaan. Dan kesimpulan perkongsian pada hari ini, jika kita ingin dicintai, mulakan dengan mencintai Allah Subhanahu Wa Taala. Hidupkan iman, perbanyakkan amal saleh dan basahkan lidah dengan zikir. Moga Allah kurniakan kepada kita semua kasih sayangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Layan 12.30.

0: Mikrosleep ketika memandu, keadaan di mana pemandu akan tertidur beberapa saat tanpa disedari walaupun mata terbuka dan tangan memegang steering kereta. Ini sangat berbahaya kepada pemandu dan orang lain. Antara gejala mikrosleep, kelopak mata kuyu, tersengguk-sengguk, menguap berulang kali, mata terkebil-kebil, tersasar dari lorong dan mengelamun. Antara langkah pencegahan mikrosleep ketika memandu. 1. Jangan memandu ketika mengantuk. 2. Gerakkan tubuh badan. 3. Dengar radio. 4. Berbuat. 5. Bertukar pemandu. 6. Makan vitamin. 7. Rehat yang cukup. 8. Berhenti seketika untuk berehat. Pesanan ini dibawakan dari Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia.
1: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam.

0: That one's not gonna make it. Most of these aren't gonna make
1: it. Bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Hashtag geng pagi kita.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Perdana Menteri.
1: Saya mohon sangat-sangat kerjasama ya, rakyat supaya memahami ini langkah yang kita ambil, terpaksa ambil kerana tekanan yang kita hadapi ya. Dan saya percaya ada yang akan membuat pelbagai tohmahan dan tafsiran yang tak boleh kita elak. Tapi percayalah, saya tidak mahu rakyat merasa tertekan. Dan oleh itu langkah-langkah kita itu sangat teliti dan berhemah. Umpamanya, kita ada pelaksanaan budi 95. Semua negara, lebih bagi negara jiran, menaikkan harga minyak. Tapi Malaysia mengambil keputusan untuk mengekalkan harga minyak budi 95 pada kadar RM1.99. Alhamdulillah.
2: Hello tuan. Terima kasih dah luluskan projek yang kita bincangnya. Kami ada dia untuk kita tuan. Sedikit wang dalam sampul. Kami letak atas meja pejabat kita. Kelak kita ceknya.
3: Ingat, jangan sesekali terlibat dalam rasuah. Langkah-langkah untuk kita menangani gejala rasuah adalah dengan memantapkan iman dan mengukuhkan jati diri. Keimanan dan kepribadian yang tinggi adalah benteng yang paling ampuh untuk membanteras gejala rasuah. Menekankan bahaya rasuah dalam sistem pendidikan sangat penting kerana benci kepada rasuah akan dapat dihayati dalam diri kita sekiranya diajar dan dididik sejak zaman persekolahan. Rasuah itu satu jenayah. Sanggupkah anda menjadi seorang penjenayah? Fikir sebelum bertindak, katakan tidak kepada rasuah.
4: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

0: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Selamat pagi Aida. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi bab. Apa khabar itu?
0: Apa khabar dek? Alhamdulillah.
1: Sihat tak?
0: Hujung minggu tu ko. Hujung minggu awal tu tu. Okay.
1: Right. Apa khabar kita orang semua pendengar pagi tu?
0: Okay. Belum bangun kah?
1: Alah, tapi walaupun biasalah bab hari Sabtu kan, betul, ada orang nak berehat kata kita. Cumalah ada segelintir dalam kalangan kita tu, mungkin ada time tu sama macam kita dah di tempat kerja, ataupun yang baru nak on the way, ataupun baru nak balik kerja.
0: Lekat overtime malam tadi tau.
1: Ya, adanya shift pagi, shift malam kata kita kan.
0: Iyalah. Tambah-tambah lagi orang kat langgar konsert belum tadi. Akhir tak orang pulang malam tadi dah.
1: Nasib baik kawan saya sitter babas pagi tu.
0: Si, sungguh pun balik dekat aku 12 lah. Tapi nak apa pun nang awesome lah. Apa nama warga Kuching. Saya rasa bukannya warga Kuching aja, dari segenap pelusuk datang. Dari Asal Jaya, dari Semunjan turun. Nang terbaik lah. Bukan apa, nak konsert nak besar-besar macam ni. Rasa-rasanya peluangnya datang sekali.
1: Ya, tapi apapun kita orang Sarawak nang very supportive.
0: Betul.
1: Ada event-event besar macamnya. Bukan diajak.
0: Betul.
1: Kita nanggau orang nak berjual malam tadi pun.
0: Sidak peniaga pun.
1: Terbaik lah.
0: Laris manis jualan. Lepas jualan-jualan sidaknya, saya nanggau nang si macam yang sebelum-sebelum tu lah dilihat kita. Mundas belah tu nyo cobisang belah nun kelak ada 2-3 gig nyo cobisang gig sedah
1: kira ada nyorang yang pelbagai yang semua lain
0: pelbagai.
1: Okey,
0: nang kata baik. Orang kita boleh ngagak ke situ, lepas ya saya dah gig no macam ya kita balik gig sinun.
1: Okey, faham.
0: Jadi apa pun tanya untuk warga Kuching, jangan lupa malam tu pun ada lagi.
1: Hoi, apa malam tu?
0: Bowl malam tu. Kuching City lawan dengan
1: malam tu akan menentang KL. KLFC malam tu. Penentuan sebenarnya. Malam tu pastinya, tapi mungkin kita nanggar nak jualan tiket pun dah
0: dah sold out lah.
1: Malam tu adalah misi wajib menang.
0: Betul.
1: Kelak kami dua akan kongsikan sedikit info mengenai Liga Super malam tu.
0: Okey, dan lepas saya jual konsert lagi belum tu.
1: Konsert apa lagi?
0: Dua hari konsert, ba. Sidak nanangka Cakra Han. Betul sebut saya tu. Cakra Han. Saya takut pula sebut cakap padat. Salah. Kena kecam saya tu pula.
1: Malam tu.
0: Malam tu. Kompom. Lepas saya sidak glamping lagi di sana. Biasa.
1: Alright.
0: Semoga cuaca beri kerjasama juga untuk malam tu.
1: Ya. Betul.
0: Saya rasa saya sik turun. Kaki sakit tu. Okay guys, apapun selamat berhujung minggu untuk anda yang mana udah bangun untuk pagi tu. Selamat menguruskan apa pekerjaan anda dekat subuh, lalu nak singgah pergi beli kuih ke apa dan sebagainya. Selamat pagi juga kita ucapkan kepada peniaga-peniaga yang berada di kita untuk pagi tu. Yang mana ada abang-abang yang jual kuih dan jual roti canir, tengah nebar roti canir di siang waktu tu.
1: Betul.
0: Selamat pagi, assalamualaikum untuk anda. Semoga laris manis jualan untuk hari ini.
1: InsyaAllah.
0: Jadi untuk pagi tu jam yang pertama, InsyaAllah kita akan kongsikan ada beberapa perkongsian yang kita akan kongsikan bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM.
1: Yep.
0: Untuk hari ini. Jadi untuk pagi tu, ya macam yang kita dah sebut tadi no. InsyaAllah kita akan kongsikan ada sedikit berkenaan dengan rabies. Dan apa-apapun, mau nak tahu apa perkongsian kita untuk jam yang pertama tu, terus bersama dengan kami di Sarawak FM. Dan memandangkan hari Maghrib merupakan sambutan Hari Guru. Tajuk kita hari tu pun ada nak santai-santai.
1: Berkenaan dengan Hari Guru juga. Sebab kita masih mau memberi perhormatan kepada warga pendidik kita.
0: Kita nak masih, apa kata orang, kita masih nak meraihkan guru.
1: Ya, meraihkan, menghargai yang madah teh jasa para di pendidik kita. Jadi untuk hari itu tajuk kita adalah berkenaan dengan
0: Hari Guru.
1: Hari Guru.
0: Jadi nak tahu inte-inte lah kita pun tajuk Abbas juga lah. Kita pun Abbas lah kita pun Facebook. Okay. Right. Jadi terus bersama dengan kami dalam
1: Selamat Pagi Sarawak, Santai Jak Hujung Minggu, Shore FM.

Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air, Pak. Air kosong.

0: ah, kerja di luar tu nampak tak kepala.
1: Ah, pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Ah, topi ku ya. Ini ada kipas. Selain daripada ya, kipas lagi ya. Dua gig. Pitok.
0: Ya, kipas. Nak topi apa? Kipas.
1: Kenyok badan.
0: Paling penting tangga nasihat daripada sidak kesihatan.
1: Sidak radio pun ada juga dah.
0: Ah, di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
2: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Ja 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
3: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
4: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
5: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
3: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
6: Satu suara, satu jiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti. Bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
7: Aura pagi luhur dari hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
8: Ya, Aida.
9: Ya.
8: Kita sudah tiba di pantai sekali lagi untuk healing hujung minggu.
9: Kenalah bunyinya macam petik filem lama marek ya.
8: Tahun 80-an.
9: Begitulah.
8: Begitulah.
9: Ya.
8: Okey, untuk pagi tu, aura pagi kita dah pun bersedia. Kita nak bersama dengan tetamu kita, iaitu Ustazah Hajah Rogaya yang sudah pun berada di talian untuk waktu tu. Hello, assalamualaikum. Selamat pagi, Ustazah.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga kita dua, selamat kita dua pagi tu awal pagi. Alhamdulillah.
8: Jadi Ustazah, untuk perkongsian kita pada pagi tu, macam biasalah, untuk perkongsian aura pagi, kami dua Aida akan ngembak setiap penyampai pergi healing di tepi pantai sambil dengar aura pagi.
10: Ya, betul. Ya, bersama angin sepoi-sepoi.
8: Oh, tu dia.
10: Baik. Alhamdulillah.
8: Jadi, Ustazah, untuk pagi tu perkongsian kita, berdisiplin dengan sunnah Nabi agar hidupmu lebih produktif. Gini cerita kita, silakan.
10: Okey, baik. DJ Bab dan Aida. Pagi tu, bismillahirrahmanirrahim. Pada para pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang dirahmati, dikasihi, diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala ibadihi allazina istafa, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Berdisiplin dengan sunnah Nabi agar hidup lebih produktif. Memang sangat menariklah tajuknya untuk kehidupan kita yang lebih produktif. Maka kita para pendengar yang dirahmati Allah, kita nanggah kini tu memang dunia sangat semakin hari cabaran semakin terasa. Ramai kita tu kadang-kadang memang tenggelamlah dengan kesibukan hidup kita. Tapi kadang-kadang kita rasa diri kita si ada ataupun keberhasilannya si ada dan berkurang produktif kita. Jadi perancangan tu pelbagai kita dah pula susun, tapi hasilnya sering rasa si sepadan dengan tenaga pengorbanan yang kita curah. Akibatnya kehidupan kita kadang semakin meletihkan, emosi kita mudah tertekan dan jiwa kita kadang-kadang kehilangan ketenangan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakikatnya telah lama menunjukkan dengan kita contoh kehidupan yang sangat

0: sangat tersusun, berdisiplin dan penuh keberkatan dalam kehidupan kita, yang mana manhaj kehidupan kita tu baginda sallallahu alaihi wasallam yang menjadikan dan sangat sewajarnya kita jadikan satu pedoman dalam kita mendepani kehidupan kita zaman kini tu dan akan datang insya-Allah, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Ahzab yang berbunyi auzubillahi minasyaitonir rajim laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu contoh teladan yang terbaik bagi kamu. Jadi ayat itu sebenarnya menunjuk pada kita bahawa kejayaan hidup kita bukan sekadar dengan teori motivasi yang macam-macam kita dengar, tetapi ialah antaranya iaitu yang paling utama mencontohi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa manfaatnya? Saya nak bagi contoh yang sedikit dan biasa kita laksana, yang senang dan mudah untuk kita buat, iaitu pertamanya memanfaatkan waktu dan mengurus kehidupan kita berasaskan sunnah. Antara sunnah Nabi yang kita boleh aplikasi dalam hidup kita supaya hidup kita menjadi sangat produktif ialah disiplin menjaga waktu, yang mana Rasulullah SAW yang memulakan hari seawal pagi lagi sebelum subuh daripada dengan qiyamul lail Rasulullah SAW, dan banyakkan istighfar dan doa baginda. Baginda sik membazirkan masa. Tok yang disebutkan oleh baginda bahawa barakallahu li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkatilah umatku pada waktu pagi mereka. Riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi Rasulullah mendidik kita hakikatnya supaya memanfaatkan waktu pagi kita tu dengan penuh keberkatan hidup kita, dengan ketenangan hidup dalam kehidupan lebih, kita semua nak pantas. Jadi pelajar terutamanya dan golongan bekerja kita tu sentiasa sibuk rasanya, dan sesiapa saja kita, supaya kita tu membiasakan diri kita bangun awal lazimnya, mempunyai masa agar kita lebih tersusun dan kita rasa lebih fokus pada harian untuk merancang aktiviti harian. Jadi kajian pun dalam bidang kesihatan dan psikologi turut kita nanggar menunjukkan bahawa rutin tidur dan bangun tu lebih teratur, yang teratur berkait rapat dengan tahap fokus kita, kestabilan emosi kita, kesejahteraan mental yang lebih baik. Jadi budaya memanfaatkan waktu yang waktu pagi kita terutamanya bukan sahaja selari dengan sunnah Nabi, bahkan yang membantu kita membentuk hidup yang lebih produktif dan seimbang. Dan keduanya, antara sunnah Rasulullah yang boleh kita amal dan sangat mudah, iaitu bagaimana baginda membahagikan masa untuk ibadah, keluarga, dakwah dan masyarakat, iaitu sunnah Nabi membina keseimbangan jiwa, akhlak dan ketahanan diri, yang mana kehebatan Rasulullah iaitu menjaga perut ataupun makanan, yang mana memperlihatkan disiplin menjaga kesihatan sebahagian daripada sunnah menunjukkan kekuatan jasmani kita. Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada bekas yang dipenuhi oleh manusia lebih buruk daripada perutnya, riwayat Tirmizi. Jadi kita kena jaga perut, maksudnya pemakanan kita, agar membina kehidupan kita lebih teratur, berakhlak, budaya tahan dan mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semoga pagi tu marilah kita ubah cara hidup kita ataupun perbetulkan ataupun mantapkan lagi daripada perubahan kecil hidup kita yang sedikit, tidur awal, bangun sebelum subuh, menjaga solat berjemaah, menepati masa, bercakap baik-baik, berfikir baik-baik, tindakan baik-baik, insyaAllah. Dan kita akan menjaga amanah, mengurus masa dan disiplin pemakanan, kehidupan akhlak kita, harian kita, insyaAllah. Jadi hidup kita akan penuh produktif dan membina manusia berjaya di dunia dan akhirat. Ya, ajaklah untuk bab dan Aida pagi tu sebelum memberi manfaat untuk kita semua, insyaAllah.
1: InsyaAllah.
0: Kita dua tu insyaAllah sentiasa produktif.
1: Ya.
0: Hari-hari kami dengar, insyaAllah.
2: Terima kasih
1: Ustazah atas pengusian. Kita bagi tu nang sangat memberi madatik, membuka mata sebenarnya kita kan.
2: Tapi
1: panti lagi ya.
0: Alhamdulillah. Ambil angin, tarik nafas, tenang-tenang awal pagi.
1: Betul. Okey, baik Ustazah, insyaAllah kita berjumpa lagi di perkongsian yang akan datang. Apapun, Assalamualaikum Ustazah.
2: Assalamualaikum Ustazah.
0: Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aura pagi luhur dari hati. Berjambah Inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
4: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sehat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 menit pagi di Ekspresi, warnai hari anda.

0: Geng. Kita yang tengah nanggar Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan puan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya Ustaz Nabil Ahmad dalam rancangan khas Ra'i yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Slot berita keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
5: Okay, memasuki slot berita keluarga kita untuk pagi tu. Jadi dua talian kita bukakan untuk anda.
6: Dua talian di bahasa 082-245-700 dan 245-800.
5: Okay, jadi peringatan macam biasa, peringatan mesra untuk anda. Pastikan kita orang kecil sikit radio kita orang ataupun kita orang jauh daripada radio kita orang untuk mengelakkan bunyi bergema. Dan isi berita keluarga kita orang pastikan sudah siap-siap kita orang karangkan, kita orang tuliskan dengan sebaik yang mungkin. Sebab apa? Kita takut tau, mun main ingat je macam ya, takut kilat, takutnya disampai dengan ialah kata orang ada yang poin-poin terlepas. Contohnya macam ahli keluarga tu lupa nama ada. Jadi tak cantik, tak molek lah. Jadi pada kita orang, pastikan kita orang siap-siap susun ayat kita orang. Dapat tuliskan supaya ianya jelas dan lancar semasa kita orang nyampe. Jadi sekali lagi kita warna-warakan taliannya.
6: Taliannya 082-245-700 dan juga 082-245-800 ya. Dua talian yang boleh kita orang hubungi kami dua bapa kita. Dan taliannya kita akan buka seperti biasa sehinggalah ke pukul 7 pagi kelak.
5: Okey, lepas tu kita akan kongsikan ada sikit perkongsian yang kita petik daripada mstar.com.my lah. Berkenaan dengan tiada sandaran saintifik tapi menjadi. Ada seorang wanita tu yang mendakwa udah 3 tahun yang si ada batuk.
6: Ya.
5: Hanya tukar tabiat minum air sahaja. Yang pun kata orang
6: petuanya lah.
5: Petuanya. Jadi lepas tu kita akan share bersama dengan pendengar-pendengar Sarawak FM. So guys, jangan ke sini. Talian kita tu dibuka sampai pukul berapa Aida?
6: 7 pagi kelak.
5: Jadi tu pagi tu masih lagi dalam slot berita keluarga hanya di
6: Sarawak FM.
5: Sehati sejiwa.

0: pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Okey, kembali bersama dengan kami Sarawak FM. Untuk merupakan minit-minit yang terakhir untuk jam yang pertama. Dan kita ada sikit perkongsian. Ada seorang wanita tu tadi yang mandah nak hanya bertukar tabiat air minum. Nya udah 3 tahun dah seda nemu batuk lagi katanya. Nya dengan seluruh ahli keluarganya lah. Jadi ada sikit perkongsian tu yang kita petik daripada mstar.com.my di mana seorang wanita berkongsi rahsia diamalkan oleh dirinya dan keluarganya sehingga sidak sekeluarga jarang mengalami masalah batuk. Dakwanya teh udah 3 tahun dah seda pernah batuk kok katanya mana.
2: Alhamdulillah.
1: Selepas mengamalkan minum air yang dimasak terlebih dahulu. Katanya mana. Jadi seluruh isi keluarga kami pun sama juga katanya mana. Mun dolok ya Rabi nang malah aja batuk kok katanya mana. Katanya gi masanya menerangkan melalui aplikasi Threads tu, Jamada. Kami rasa udah minum air yang dimasak tu, jadinya nang berkesan lah. Udah 3 tahun saya dah pakai penapis air ko, katanya Jamada. Tambahnya lagi, nya siada mempunyai sebarang sandaran saintifik tentang dakwaannya, namun sekadar berkongsi berdasarkan pengalamannya sendiri. Bagaimanapun, hantaran wanita tersebut turut menerima respon daripada beberapa individu lain yang berkongsi perkara yang sama. Jadi, adalah orang yang meninggalkan komen, madah macam tu, kami pun perasan juga, sejak kami malam minum air masak, alhamdulillah, anak dengan kami orang pun nang siada batuk lagi. Lepas ni ada lagi yang meninggalkan komen yang ada sejak minum air dari sejaknya si minum air dari penapis, badannya rasa sehat dan segar. Ada lagi yang meninggalkan komen yang ada kami masak air dari paip yang ditapis tapi betul lepas ya. Alhamdulillah, saya dah batuk lagi.
2: Boleh diamalkan.
1: Pendek kata, minum air yang dimasak terlebih dahulu lah. Yang untuk kata orang mengelakkan diri daripada dihinggapi batuk. Jadi rasa-rasanya air depan kita tu, air apa? Air masak ke?
2: Air penapis.
1: Baiklah. Tukar atau...
2: Okey. Baiklah.
1: Tapi ialah bergantung kepada badan individu yang pun. Macam yang kita cerita tu, wanita tu tadi. Mungkin ada yang berkesan dengan badan seseorang. Lain tidak balas kepada badan seseorang ya. Jadi semuanya sama. Tapi boleh dicoba.
2: Boleh dicoba. InsyaAllah kata kita nak.
1: Ya si memudaratkan. Asalnya si memudaratkan impun lah. Tapi sebaik-baiknya minum air yang masak tu dulu nak.
2: Ya memang lah. Minum air masak. Kita tak?
1: Air penapis.
2: Tukar.
1: Stempak saya kena. Okay lah guys. Perkongsian yang kita petik daripada mstar.com.my. Semoga apa nama? Anda ialah dapat ngambil benda tu sebagai tips untuk kita orang cuba. Okay. Jadi selepas tu anda dapat ikuti berita utama 7 pagi. Lepas yang ada hari ini dalam sejarah. Dan kami dua akan kembali bersama dengan anda sejurus selepas itu. Semuanya dalam
2: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Usaha memperkukuh kemudahan pendidikan di seluruh negara. Peruntukan perolehan kerja Kementerian Pendidikan ditingkatkan daripada RM400 juta kepada RM900 juta ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, tambahan itu akan digunakan untuk pembinaan 6,000 bilik darjah baharu.
1: Ini penekanannya bilik darjah tambahan. Kita luluskan, saya katakan dulu, peruntukan 400 juta. Pembinaan 2,500 bilik darjah tambahan bagi lebih 800 sekolah kerana peningkatan jumlah murid. Jadi bagi memastikan ruang bilik darjah 1, kerajaan luluskan tambahan peruntukan.
0: Selain itu, peruntukan naik taraf bilik guru ditingkatkan kepada 200 juta berbanding 100 juta ringgit sebelum ini. Manakala peruntukan baik pulih kuartus guru dinaikkan daripada 60 juta kepada 110 juta ringgit. Perdana Menteri menyatakannya pada sesi pertemuan dan penyampaian surat setuju terima kepada kontraktor kecil Bumi Putra di Perak. Dato' Sri Anwar juga memaklumkan penambahan peruntukan kepada Kementerian Pendidikan akan terus disemak dan dipertimbang dari semasa ke semasa. Tumpuan ketika ini bagi memperkasa bidang digital, kecerdasan buatan serta sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik.
2: Dalam perjumpaan saya dengan Kementerian Keuangan awal minggu ini, kita bincang juga soal pendidikan kerana kita minta sekarang ni digital, AI, komputeran, STEM dan sebagainya. Kita dah putuskan untuk kita review apa-apa keperluan supaya dalam belanjawan tahun ini kita dapat tingkatkan lagi perbelanjaan dan kelulusan untuk Kementerian Pendidikan Malaysia.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Sementara itu, 12 inisiatif diumum bagi memperkasa tugas pendidik, antaranya kursus pensijilan Google Certified Educator GCE tahap 1 dan 2 secara percuma kepada semua guru serta hadiah latihan persekutuan khas kepada guru di sekolah rintangan bawah program sekolah khas. Demikian maklum Menteri Pendidikan Farina Siddiq.
3: Sebagaimana yang saya selalu sebut bahawa kekuatan ekosistem sekolah ini juga dipandu dan diterajui oleh pemimpin ataupun yang dikenali sebagai pemimpin sekolah. Untuk itu, kita akan memperluaskan beasiswa perguruan persekutuan kepada pemimpin sekolah untuk melanjutkan pengajian di peringkat sarjana.
0: Fadina Siddiq. Dalam hal itu, peruntukan menaik taraf bilik dan kuartus guru di seluruh negara bukti keprihatinan kerajaan terhadap kebajikan warga pendidik. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata, ia sekaligus menyuntik semangat para guru lebih komited menjalankan amanah.
4: Dan dengan peruntukan ini, kami mengharapkan agar ianya juga akan memberikan semangat baru kepada guru-guru, terutamanya guru-guru muda yang ditempatkan di sekolah-sekolah di kawasan pedalaman.
0: NUTP juga berharap lebih banyak kuartus guru dapat dibina khususnya di kawasan pedalaman. Peraturan khusus sedang dirangka KPDN bawah Akta Kawalan Bekalan 1961 bagi mewujudkan perundangan lebih jelas, menyeluruh dan teratur untuk mengawal selia penggunaan fleet card sekaligus memperkukuh kawalan dan penguasaan penggunaan kad itu dalam penyaluran subsidi bahan api. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, peraturan tersebut antara lain bakal melibatkan aspek tanggungjawab pemegang fleet card dan syarikat minyak serta kesalahan dan hukuman bagi sebarang bentuk salah guna subsidi.
5: Jadi kita tengah rundingkan apa dia bentuk hukuman yang berwajaran dari segi denda ataupun tindakan-tindakan lain. Kalau saya lihat di AKB, ada juga kesalahan tertentu yang melibatkan hukuman penjara. Ada juga. Jadi kita tengah bincangkan kesesuaian apa dia bentuk perundangan hukuman yang akan dikenakan.
0: Sementara itu, syarikat sektor pengangkutan darat barangan di Sabah, Sarawak dan Labuan digesa membuat pendaftaran permohonan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS dengan segera. Ini bagi memastikan mereka terus menikmati subsidi diesel kerajaan secara bersasar.
5: Pada 4 Mei yang lepas, kita telah membuka pendaftaran kepada sektor-sektor ataupun syarikat-syarikat di bawah 23 kategori yang berkelayakan untuk mereka membuat permohonan SKDS. Maksudnya, mereka apabila mereka membuat permohonan tersebut, mereka akan layak menggunakan fleet card yang dikeluarkan oleh syarikat-syarikat minyak untuk terus memanfaatkan subsidi kerajaan, silalah buat permohonan segera untuk memastikan mereka dapat memanfaatkan.
0: Permohonan lengkap boleh diluluskan dalam tempoh singkat. Pelaksanaan papan pemuka atau dashboard pemantauan krisis bekalan global yang boleh diakses sejak Jumaat dilihat langkah proaktif kerajaan memperkukuh ketelusan data selain membantu rakyat serta sektor industri membuat keputusan lebih tepat berdasarkan situasi semasa negara. Laporan tulisan dari sini Suresh.
6: Dashboard pemantauan krisis bekalan global menjadi medium perkongsian maklumat khususnya berkaitan bekalan bahan api serta impaknya terhadap ekonomi negara. Ia dibangunkan Kementerian Ekonomi dan Jabatan Perangkaan Malaysia merangkumi 10 submenu utama antaranya tenaga, komoditi, kos sara hidup dan prestasi ekonomi.
7: Kita akan ketengahkan dashboard sempena krisis bekalan global ini untuk membolehkan maklumat yang diterima oleh masyarakat secara umumnya itu lebih terbuka. Pada masa yang sama, ianya memberi ruang untuk kita menilai kerana ianya lebih interaktif untuk membandingkan keadaan sepanjang dalam tempoh krisis ini.
6: Berbeza daripada laporan ekonomi konvensional, ia memaparkan data secara masa nyata termasuk pergerakan bekalan bahan api serta para stok semasa.
8: Mungkin dengan adanya data speed ini akan meningkatkan kesedaran bahawa bekerja dari rumah ini sepatutnya membantulah dalam penggunaan bahan api itu dengan lebih cermat supaya stok penimbal bahan api ini dapat dipanjangkan usianya itu.
6: Selain itu, dashboard ini juga dilihat mampu mengurangkan risiko spekulasi pasaran dan pembelian panik dalam kalangan rakyat.
9: Ya, contoh harga beras naik misalnya 5%. Jadi orang sangka stok dah habis, terus memborong menyebabkan pembelian panik. Kalau ada dashboard ni, ya, ia boleh menunjukkan stok beras Malaysia pada 2.3 juta tan. Jadi cukup untuk 90 hari. Maka rakyat tak panik lagi.
6: Usaha ini mencerminkan komitmen kerajaan dalam meningkatkan ketelusan data serta memperkukuh kesiapsiagaan rakyat dan sektor ekonomi dalam menghadapi sebarang ketidaktentuan. Sekaligus membantu membuat keputusan yang lebih tepat dan bermanfaat. Tun Shadashni Suresh, RTM.
0: Luar negara, sekurang-kurangnya 8 maut manakala lebih 30 cedera selepas sebuah kereta api barang bertembung dengan sebuah bas di Bangkok, Thailand. Menurut polis, kejadian berlaku di persimpangan sibuk di pusat bandar yang digunakan puluhan ribu kenderaan setiap hari. Kereta api itu melintasi landasan pada kelajuan sederhana sebelum merempuh bas berkenaan dan terbakar serta-merta. Nahas turut membabitkan beberapa pemandu kereta dan penunggang motosikal. Rakaman kemalangan tersebut tular di media sosial. Israel melancarkan siri serangan udara besar-besaran ke selatan Lubnan meskipun gencatan senjata dilanjutkan baru-baru ini. Rejim Zionis mendakwa serangan itu menyasarkan pejuang Hezbollah. Agensi Berita Nasional Lubnan melaporkan lebih 14 kampung diserang termasuk sebuah kawasan yang terletak lebih 50 km dari sempadan Israel-Lubnan. Situasi itu mencetuskan gelombang baharu perpindahan penduduk ke bandar Sidon dan Beirut. Akhir sekali sukan bola sepak Liga Super, Negeri Sembilan FC menamatkan kempen dengan kemenangan 2-1 ke atas Kelantan Derio Warriors. Keputusan itu menyaksikan NSFC di tangga ketujuh, manakala Kelantan mengakhiri saingan Liga di tempat kedua tercorot. Sementara itu, Immigration FC terikat satu sama dengan Melaka FC untuk menamatkan saingan di tangga ke-6. Melaka FC pula menghuni tangga ke-11 dengan hanya 19 mata. Hasil 4 kemenangan, 7 seri dan 13 kekalahan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan pendidikan dinaikkan, bina 6,000 bilik darjah baharu. KPDN rangka peraturan khusus elak salah guna flip card. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul Baharudin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okey, seperti biasa di jam ini kita akan ikuti info cuaca dan bersama dengan kita di talian rakan kita pada Met Malaysia Iskandar. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Ya, silakan Iskandar untuk info cuaca kita pada hari ini.
2: Okey, baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buka kuasa dari pukul 7 pagi 17 Mei 2026. Dimulakan dengan cuaca pagi, hujan ataupun mendung di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu dan Kapit, manakala tiada hujan pada bahagian Miri dan Lembang. Pada cuaca petang hingga senja pula, diramalkan ribut petir di beberapa tempat pada keseluruhan bahagian di Sarawak. Seterusnya, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
1: Alright, terima kasih Iskandar. Selamat tugas.
2: Okey, selamat tugas.
3: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.
4: Sekarang ni, berniaga kena smart tau. Yelah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-post. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma. Khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
5: Yang penting driving tu rekod peraturan lalu lintas.
6: Benar.
5: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kautik antara kereta depan yang kereta belakang apa dan semua selamat.
6: Jangan rapat.
5: Kaya gunakan isyarat, jangan nak bersignal. Tangan lu belok-belok. Sakit hati sih nak cemerlang apa? Lepas saya elakkan gangguan, sibuk sekali-kali ngembak bini sebelah motor tadi.
6: Api bini lah penting.

tahulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah kita katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Trending.
1: Okey, seperti biasa, setiap hari kita di jam yang kedua kita akan kongsikan apa yang trending untuk setiap hari. Jadi hari itu rasa-rasanya kita nak berkongsikan ada satu tajuk yang kata orang nak. No,
2: ya. Yeah.
1: Saya rasa laki dengan perempuan memang ada ketakutan terhadap benda ini.
2: Ya, betul.
1: Baiknya lelaki macho, lelaki tampan, lelaki bergaya, mutu, keunggulan. Ataupun wanita berkerjaya.
2: Amboi.
1: Anggun. Bila dah nemu si noto, si sesuatu to.
2: Si sesuatu?
1: Memang akan ada sesuatu lah. Nya akan boleh membawa kepada ketakutan.
2: Betul. Kami rasa semua kita berdepan dengan benda yang sama sebenarnya. Bak kata kita tadi nak sekira laki kah perempuan kan? Jadi
1: bilanya munnya di atas sesuatu tempat.
2: Oh.
1: Munnya si ada ngaco ke apa ke. Lagi dapat kita apa mesitnya.
2: Betul.
1: Kita mesitnya ataupun ibu lain lah. Kita orang lah.
2: Kita orang
1: lah. Bila nemu nak kena tu. Ambil penyapu. Jadi tajuk.
2: Lalu nak ambil penyapu. Aduh.
1: Tajuk trending kita. Yang kita nak share. Jadi berkenaan dengan lipas tu tadi.
2: Sebenarnya berkenaan dengan lipas tu adalah yang berlaku sebenarnya dengan salah seorang pengguna lift. Bayangkan kita orang tersekat di dalam lift bersama-sama dengan makhluk ini. Sekejap kita orang boleh nanggar dekat bulan sebenarnya.
1: Okay.
2: Dikongsikan di sini ada CG video berkenaan dengan insiden tu. Dahlah kita seorang-seorang ajak dalam lift ya. Temnya juga lah ada benda ya tiba-tiba masuk ke dalam lift. Mun kita apa dipolah kita bab?
1: Mungkin kami lah. Pola si tahu.

0: Yang saya dah beri ancaman bagi kami.
1: Mm-mm. Yang saya beri ancaman bagi kita.
0: Oh, jangan Mickey Mouse ya.
1: Ah.
0: Mickey Mouse. Oh, sebab kami ada pengalaman yang buruk.
1: Iya. Yeah.
0: Dengan Mickey Mouse.
1: Mm-hmm.
0: Hinggap di kaki, tiba-tiba dia pandai ngap. kita tangan yang ngap macam ni aja. Saya dah apa-apa. Oi, jangan. Terus pergi ke klinik ambil injection saya lepas ya.
1: Jangan gini tu. Yang Mickey Mouse ya agak hangat diperkatakan nak oh.
0: Oh, kan baru-baru tu dengan apa? Hantavirus. Pasal apa? Leptospirosis.
1: Insidennya pun mesti salah kami. Kami dengar berita lah. Ada dilaporkan di Semenanjung. Jadi amat berbahaya lah. Tetapi tu
0: digigit tikus.
1: Kes kencing tikus.
0: Oh, kencing tikus. Leptospirosis.
1: Leptospirosis. Bukan hantavirus lah. Memang ada dilaporkan. Tapi yang kita nak kongsikan tu adalah
0: Lepeh.
1: Lepeh.
0: Encik lepeh.
1: Kita nak pergi tingkat berapa? Berapa tingkat lagi nak sampai ke level kita? Kita tersekat di dalam ya lepeh tu. Bila dia rasa terancam,
0: dia akan terbang di sana akan, sini.
1: Ya, betul. Dia akan terbang. Sebenarnya. Inilah yang kita tak nak.
0: Jadi ada orang madan.
1: Bila dia terbang,
0: jangan kita terus nampaknya. Jangan kita terus munuh sebab dalam perutnya ya ada mikroorganisma yang akan bergerak-gerak. Kita sih tahu tiba-tiba hanya pandai keluar ada parasit-parasitnya. Takut parasit-parasitnya mengancam nyawa anda dan anda keluar dari lift ya jadi zombie.
1: Jadi zombie tiba. Cuba kita naik ya. Ada sih. Sebab kita tu ada muat naik sebenarnya. Sikit video pendek aja video ya, sikit panjang.
0: Situ. Okey. Cuba lah kita dengar dulu.
1: Tak dengar.

0: Okay, cukup lah.
1: Oh, Kobi.
0: Kita tahu nak siapa di dalam lift ya?
2: Lelaki.
0: Ya.
1: Kenapa nya, lelaki ya?
0: Nyagi rasa macamnya. Apatah lagi rumpuan.
1: Lipih je kot.
0: Amboi, jangan kita. Bila dah nama gelik ya, siapa tak nama dah lepeh je kot. Siapa?
2: Si, ya tak. Tapi ada jenis orang, ada lain geliknya, ada lain fobianya. Macam ada macam orang lelaki tu tadi, dia dalam lift, nemu dengan Encik Lepeh. Encik Lepeh terbang.
0: Masalahnya dia terbang. Munya si terbang, siapa? Ya.
2: Mun, macam kami, Lepeh, okey, terus terang lah kami madah. Lepeh tu, dia senang bagi kami, dia sedang meri acaman gilaan kami.
0: Ya.
2: Jangannya cicak. Cicak kami ada history, kami ada sejarah dengan cicak. Masuk dalam baju. Lipan ada juga. Tengah tidur atas lantai, berambil rumah orang. Lipan masuk dalam baju.
0: Aduh.
2: Tidur atas lantai. Oh, kileksia, kileksia. Sekali dengar besar dah lipan ko.
0: Gigit?
2: Asyik.
0: Nasib masih gigit.
2: Alhamdulillah. Bukan rezekinya untuk gigit kami. Lipan katak dalam kasut.
0: Allahu akbar. Macam-macam.
2: Tengah nak pulang-pulang beraya, sekali nyarong kasut. Nyet-nyet. Apa nyet-nyet dalam tu, dalam kasut. Sekali nengah kodok padahal.
0: Nasib nasib baik nak ya, kemarin tadi apa? Katak. Mun ada ular kah,
2: uish,
0: kala
2: ya, kah. Datang
0: berbisa ya. Jangan kita. Kadang-kadang cicaknya pun pandai masuk dalamnya apa.
2: Tapi pun cicak. Tiba-tiba tengah main tengah main telefon. Tiba-tiba pek. Terdai kita. Apa yang kita akan lakukan?
0: Jangan tanya saya.
2: Ya, okey. Macam cicak. Apa lagi? Katak masuk dalam kasut. Apa lagi? Nama mendatang sikit ya, beringin.
0: Beringin?
2: Ya, yes, saya geli itu.
0: Yang bunyi bising-bising ya?
2: Yang bunyi terbang. Udahlah.
0: Bye-bye lah.
2: Oh, mun agaknya nak ya, okey. Apa nama? Mun agaknya macam nya berjalan, cuma aja nak. Agak dapat diklipnya pun sayap ya. Kan yang gerbat. Masa ya buang lah. Jangan jangan yang masa terbang-terbang ya. Udahlah. Kata aku.
0: Yalah perkongsian kita hari itu tadi nak untuk trending. Apa ni pula kita orang bertemu dengan entiti ya dalam lift. Oh my god. Sorang-sorang kan gitu ya.
2: Tapi kadang-kadang ada kawan jaya akal. Beri hadiah present dalam kotak.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Okey, seperti biasa tajuk utama akhbar untuk hujung minggu, kami nak mulakan dulu untuk utusan Borneo kita.
2: Ya.
1: Edisi hari Ahad 17 Mei 2026 bersamaan dengan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi tajuk utamanya, bersatu pertahankan hak Sarawak, itu menurut kenyataan Premier. Mana parti politik diseru berkukuh perpaduan agar suara negeri kekal diberi perhatian. Itu menurut kenyataan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang mana menyeru semua parti politik di negeri ini agar terus memperkukuh perpaduan dalam mempertahankan hak Sarawak di bawah Perjanjian Malaysia 1963 MA63 demi memastikan suara negeri kekal dihormati dan diberi perhatian di peringkat persekutuan. Laporan penuh ada di muka surat 2. Juga kita ada teknologi AI jadi keperluan baharu hadapi masyarakat menua di Sarawak. Itu menurut kenyataan di malam Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian. Laporan penuh ada di muka surat 2. Juga kita ada guru perlu berjiwa besar depani cabaran, positif terima kritikan. Itu menurut kenyataan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Laporan penuh juga ada di muka surat 2. Juga kita ada Maritim Zon Miri pintas cubaan seludup minuman keras ke perairan Limbang. Itu berlaku di Limbang. Laporan penuh di muka surat 2. Di ruangan tempatan muka surat 4. Cakra Khan janji beri persembahan istimewa. Oh, apa persembahan istimewanya?
2: Wow.
1: Haha. Ni tahu yang beri goodies kah anak?
2: Aha. Persembahan.
1: Oh, si masa persembahan, pahnya nikam merchandise-nya.
2: Wow.
1: Ya, Rabi. Ataupun nyanyi buat, okey, saya nak seorang terpentas nyanyi bersama saya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Ni dah tahu. Persembahan istimewa.
2: Baik, baik.
1: Di ruangan tempatan muka surat 5, guru umpama lilin menerangi kehidupan anak bangsa. Juga kita ada di muka surat 6, ruangan tempatan, Kampung Haji Wahid berpotensi jadi produk pelancongan Miri. Okey, seterusnya ruangan sukan, yang mana muka surat 15, kita ada Delight bakal terlepas kempen Piala Dunia 2026 skuad Belanda. Rice jangkakan perubahan sokongan terhadap England di Piala Dunia. Juga kita ada Sina belum dapat sahkan kemarahan. Pertembungan separuh akhir terbuka Itali menentang Medvedev terpaksa dihentikan akibat hujan lebat. Juga kita ada Nuno mahu keputusan VAR yang konsisten. Neuer lanjutkan kontraknya bersama dengan Bayern Munich untuk tempoh setahun lagi. Dan Aston Villa sahkan slot ke Eropah, menang 4-2 ke atas Liverpool. Kenapa saya rasa berita tu lucu bah? Menang 4-2 ke atas Liverpool sekaligus menyebabkan The Reds berdepan risiko terlepas saingan elit Eropah musim depan.
2: Kami sempat tangga game ya. Time dia
1: lucu no.
2: Dah 3-1 tau si.
1: Oh, lucu bah.
2: Sampai 3-1 je pasal masih tangga game dah. Oh,
1: bagus. Si, untuk bukan apa, masa itu emas. Mengelakkan kita daripada membuang masa.
2: Baiklah. Yes. Baiklah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Baiklah.
1: Okey, itu yang dimuatkan dalam utusan Borneo kita pada pagi itu. Yeah. Dan seterusnya, Aida.
2: Okey, seterusnya untuk akhbar suara Sarawak di muka hadapan dimuatkan. Kekal bersama dalam perahu GPS. Sedikit kami kongsikan. Sarawak mesti kekal bersatu dan meskipun wujud perbezaan pandangan, setiap masalah boleh diselesaikan melalui rindingan dan persefahaman demi kepentingan bersama. Jika ada perbezaan, kita cuba selesaikan bersama. Seperti kata almarhum Tan Sri P. Ramli, sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri.
1: Ouch.
2: Ouch. Itu adalah daripada Presiden GPS, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Dan manangkan demarai adalah hai guru. Jadi ada cerita yang kita orang boleh baca di muka surat 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14 dan 15 untuk Guru Bitara Nadi Negara. Manakala untuk laporan khas adalah mengenai anak penan mengejar impian. Okey, berita penuh di muka surat 6 dan 7. Di muka surat 2 dimuatkan jangan potong dana kesihatan untuk Sarawak. Manakala di muka surat 3, manfaat kedudukan strategik di ASEAN. Dan Lembaga Pelabuhan Selaras Dasar Operasi untuk berita di muka kaki muka surat 3. Manakala di muka surat 5, jangan bergantung ekonomi lama. Dan kita kongsikan untuk ruangan arena Liga Super 2026, misi wajib menang. Kelak kita akan kongsikan berita penuh. Dan Sukma 2026, prestasi atlet petong positif. Dan Sabah tersungkur di Likas. Liga Perdana Inggeris, Villa sah ke Liga-Liga. Liga-Liga, banyak kena Liga.
1: Betul excited lah.
2: Kan, Liga juara-juara.
1: Ya, betul.
2: Kecewa, Liverpool bolos 4 gol.
1: Oh, berhenti.
2: Okey, cukuplah, ya, ajaklah. Cukuplah.
1: Okey, baik. Perkongsian kita untuk tajuk utama akhbar. Dan selepas tu, menyusul Madam Lisa Poli akan berkongsikan tajuk untuk hari tu dalam refleksi diri. So, apa perkongsiannya? Nantikan selepas ini. Dan kita nak madah untuk topik kita pada hari itu.
2: Topik kita pada hari itu. Walaupun dia marik sambutannya kan. Tapi oleh kerana kita masih nak orang madah teh menjunjung orang madah teh madah apa yang dah dikorbankan oleh para guru kita.
1: Bunyi raya korban. Menjunjung lagi.
2: Yes. Jadi tajuk kita hari itu adalah mengenai guru juga. Jadi kenangan kita orang dengan guru, cikgu kita orang dulu-dulu mari pernah si kena rotan.
1: Asal nyebut rotan tunjuk saya asli. tapi tak ada lah.
2: Bulat lah si pernah nak.
1: Ataupun kini tu kita orang temu balik dengan cikgu kita orang.
2: Ada si bertemu balik dengan cikgu kita orang. Apa kenangan kita orang dengan cikgu kita orang?
1: Apa yang kita padah dengan cikgu kita orang?
2: Dan juga kenangan kita orang dengan cikgu kita orang. Yang paling terkenal adalah tegasnya. Apa ya?
1: Sebab ada setengah sekolah, ada setengah cikgu macam okey, cikgu tu dia terkenal selalu ngembak rotan. Ada macam cikgu sekolah kami orang dulu dia terkenal sebab dengan pakaiannya. Pakaiannya ala-ala macam Tun Dr. Mahathir contoh. Ada juga yang terkenal dengan misainya. Macam biarlah contoh-contohnya.
2: Kan. Boleh
1: share bersama dengan kami dua untuk pagi itu. So guys, untuk perkongsian kita untuk tajuk utama akhbar. Kembali lagi untuk jam yang kedua. Tapi sebelumnya Ringkas 8 pagi akan menyusul tepat pukul 8 pagi. Jadi
2: teruskan bersama dengan kami dua bab di Santajak Hujung Minggu Surat FM.
0: Ingin mengetahui perkembangan semasa?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Berani melepaskan. Ha, ingat adik kakak yang pernah dengar pengisian sebelum tok, slot sebelum tok yang madam madah, kita mesti cuba untuk melepaskan rasa bebas dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kena nasi dapat sebab si ada rasa keberanian itu. Jadi macam ni kita nak mewujudkan rasa keberaniannya. Ha, rasa berani untuk melepaskan, rasa berani untuk memulakan tip. Jadi adik kakak, untuk hari itu madam nak berkongsi dengan adik kakak semua macam mana kita nak memupuk rasa keberanian untuk melepaskan sesuatu. Bukannya sekaligus, mungkin sedikit demi sedikit, perlahan-lahan. Ia ibarat macam burung. Burung yang dalam sangka, okay, bila kita nak lepaskan sidaknya, kita tu yang perlukan keberanian. Aku nak melepaskan isi. Jadi burung yang dalam sangka ya tik, yang nak melepaskan dirinya untuk terbang, yang memerlukan momentum, keberanian. Sebab apa? Dia dah lama gila hidup dalam sangka bah. Untuknya keluar daripada sangka yang dia perlukan keberanian. Tapi macam ni kita nanggaknya berani. Sebab apa? Rasa keinginan yang kuat. Jadi adik kakak, macam ni nak wujudkan rasa keberanian ya tik, yang bermula dengan keinginan kita. Apa keinginan aku? Keinginan aku, contohnya, aku lepaskan benda tu supaya aku jadi lebih bahagia. Aku kan lepaskan benda tu sebab aku mau maju jadi lebih bagus. Aku lepaskan benda tu sebab aku memilih untuk hidup lebih tenang. Keinginan. Jadi untuk rasa keberanian yang wujud, kita mulakan dengan keinginan. Jadi tanya dengan diri impun, apa keinginan aku dalam kehidupan aku? Apa yang aku mau capai sebenarnya? Dari disialah sebenarnya akan mendidik kita, mengajar kita untuk mengambil langkah waima kecil supaya lebih berani untuk melepaskan sesuatu. Bukannya kita mengenang, imo aku lepas tu kelak si dapat aku ya. Ah, ya yang akan membuatkan kita jadi lemah. Jadi kita jangan fikir benda ya. So bila kita fikir, kita lebih kepada, oh, aku lepaskan benda tu, aku akan jadi lebih bahagia. Aku akan jadi lebih tenang. Aku akan jadi lebih maju ke depan. Ah, akan jadi, kita melepaskan, kita akan dapat sesuatu yang lebih baik. Keinginan kita tik. So disialah datang keberanian. So untuk adik kakak, kita mulakan dengan langkah yang kecil untuk melepaskan. Jangan terlalu drastik kata orang. Sikit-sikit, step by step. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

Sarawak FM Sehati Sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga keluar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.